0: Subianto yang memerintahkan agar seluruh penanganan bencana, mulai dari banjir di Nusa Tenggara Timur hingga kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, agar dilakukan secara cepat dan terpadu. Rizka Fadilah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar seluruh proses penanganan bencana dilaksanakan secara cepat dan terpadu. Arahan tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada Senin 24 Agustus 2026 pagi di Jakarta. Teddy menyebut pemerintah akan terus mendampingi warga yang terdampak agar tidak menghadapi situasi ini sendirian. Pemerintah juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan serta bantuan logistik sesegera mungkin agar segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak.
2: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas. Semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak. Kita semua memastikan masyarakat yang terdampak tidak berjalan sendiri. Kita semua membersamai mereka.
1: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Upaya tersebut ia sebut tidak hanya diarahkan pada pemadaman titik api yang telah terjadi, tetapi juga mencakup langkah pencegahan agar kebakaran tidak meluas serta perlindungan masyarakat dari dampak kabut asap.
3: Pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas. Fokus kami bukan hanya untuk memadamkan api yang sudah muncul, tetapi mencegah perluasan kebakaran, melindungi masyarakat dari dampak asap, dan memastikan setiap titik yang terdeteksi segera diverifikasi serta ditangani.
1: Pada Senin pagi, pemerintah kembali memberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. 3 pesawat yang menuju NTT membawa sekitar 31 ton bantuan logistik, termasuk perlengkapan permainan untuk mendukung pemulihan psikososial anak-anak di daerah terdampak. Sementara itu, 3 pesawat yang menuju Kalimantan mengangkut 500 unit mesin pompa air untuk membantu mempercepat penanganan kebakaran hutan, khususnya di lahan gambut. Dari Jakarta, Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Dan hal tersebut dilakukan dalam memastikan penanganan karhutla bisa terus secara efektif. Menyusul kondisi titik api di wilayah lahan gambut saat ini. Gulista Kisrah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Rasau Jaya 3, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam peninjauannya, Menteri Kehutanan ini didampingi oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan beserta jajaran dilakukan untuk memastikan instruksi pemerintah pusat dalam penanganan karhutla berjalan di lapangan. Raja Juli menyebut, jumlah titik panas di Kalimantan Barat masih sangat dinamis. Setelah mencapai puncak 824 hotspot pada tanggal 19 Agustus, jumlahnya sempat turun menjadi 93 titik pada 20 Agustus. Kemudian kembali meningkat menjadi 442 titik pada tanggal 21 Agustus dan 587 titik pada 22 Agustus. Namun berdasarkan pemantauan terakhir, jumlah hotspot di Kalimantan Barat turun menjadi 28 titik.
2: Namun demikian, angka hotspot ini tidak selalu beriringan dengan kabut asap. Ya. Saya tadi turun di salah satu titik di Kuburaya di Rasau Jaya 3. Api sudah tidak ada, tapi asap dari gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Jadi itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan, apinya ada di bawah dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
1: Menhut mengatakan kondisi tersebut membutuhkan pendinginan dan pemadaman lanjutan karena

0: api dapat berada di bawah permukaan tanah. Pemerintah juga mengimbau masyarakat maupun korporasi tidak melakukan pembakaran lahan dan land clearing di tengah kondisi El Nino yang dinilai sangat berbahaya. Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norson mengingatkan kepada masyarakat agar waspada terhadap puncak El Nino yang diperkirakan terjadi pada bulan September.
1: Kebakaran hutan di Kalimantan Barat ini dari awalnya titik api 2000 lebih titik api, dalam lepas sampai hari ini tinggal tadi 28 titik api. Ya. Nah, artinya penekanan titik api ya, dengan kerja keras ya daripada tadi berbagai pihak, TNI Polri, kemudian juga Menteri Badan Penanggung Bencana Nasional dan daerah, semua kemudian masyarakat peduli api, dan juga ada brigade KPH ya. Nah, ini bersama dan Allah bisa menekan angka kebakaran yang titik api dari 2000 lebih awalnya, 2000 lebih sekarang tinggal 28 titik api.
0: Pemerintah kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar, mengingat kondisi cuaca yang masih rawan dan lahan gambut yang sulit dipadamkan. Wilhelmus Putra dan Gulista Kisra melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami akan menyampaikan informasi terkait pemerintah yang memperketat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pencegahan hingga penegakan hukum, termasuk diantaranya melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Informasi lengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
3: Laporan khusus.
4: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki.
5: Pemerintah terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah daerah. Langkah tersebut dilakukan melalui penindakan terhadap pelaku, penguatan pencegahan, hingga peningkatan kesiapsiagaan di wilayah rawan karhutla. Presiden Prabowo Subianto meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen untuk mengusut korporasi yang diduga terlibat karhutla. Instruksi tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Pekanbaru Riau pada Senin kemarin. Presiden bahkan mengancam mencabut seluruh izin korporasi yang ditemukan memiliki indikasi keterlibatan pembakaran.
4: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki, ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main, ya. Tolong. Kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting.
5: Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto juga meminta penanganan karhutla. Lebih mengutamakan pencegahan sebelum kebakaran meluas. Ia meminta setiap titik panas atau hotspot yang terdeteksi untuk segera ditindaklanjuti dengan pembuatan bor air. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar penanganan dimulai sejak munculnya titik panas dan tidak menunggu titik api.
4: 300 titik langsung bikin bor air.
6: Siap, ya. Pak Presiden. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
4: Ya, langsung ke situ, langsung bikin bor air.
6: Siap.
4: Begitu ada hotspot, bikin bor air di situ.
6: Siap.
4: Jangan tunggu titik api. Kemudian semua aparat mencegah kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apapun.
6: Siap, ya.
4: Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur di semua desa, beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras.
5: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 untuk menekan angka karhutla. Instruksi tersebut melarang kepala daerah untuk membuka lahan dengan cara membakar tanpa pengecualian, termasuk untuk alasan adat. Tito menyebut kebijakan tersebut diperlukan karena kondisi karhutlah saat ini membutuhkan langkah luar biasa. Pemerintah juga melakukan lokalisasi dan pemadaman cepat pada lahan yang sudah terbakar dengan mengerahkan kekuatan lintas kementerian.
3: Saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah ya, bupati, gubernur, wali kota melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kembali kan ada kecuali masalah adat itu. Sekarang tanpa kecuali. Ini kan situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary. Ya, diskresi kita harus lakukan untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya adalah yang sudah terlanjur bakar harus segera dipadamkan, dilokalisir. Dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain, kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
5: Sementara itu Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan penegakan hukum akan dilakukan terhadap pihak yang terbukti membakar lahan. Penindakan tersebut dilakukan tanpa pandang bulu, baik terhadap individu maupun korporasi yang melanggar aturan. Ia mengatakan pemerintah memperkuat personel dan armada untuk menangani karhutla di wilayah prioritas. Sebanyak 9.000 polisi kehutanan dan personel UPT terkait telah disiagakan untuk mengawal 6 provinsi prioritas.
7: Saya kira perintah Pak Presiden jelas, tanpa pandang bulu, baik itu individu maupun korporasi, kita akan tindak secara tegas. Di kami, di Gakum Kehutanan, sekarang sudah ada 42 kasus yang berproses, ada yang kena peringatan administrasi, ada yang sudah diplang, ada yang 9 yang sudah menjadi tersangka.
5: Pemerintah berharap penguatan pencegahan penanganan cepat dan penegakan hukum dapat menekan risiko karhutla. Masyarakat juga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan potensi kebakaran kepada aparat setempat. Upaya tersebut diharapkan dapat mencegah kebakaran meluas, sekaligus melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak karhutla. Dari Jakarta, Zahratin Al-Zanah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan dan langkah tegas pemerintah dalam upaya penanganan karhutla berikut ini.
8: Menurut saya sih pemerintah harusnya mengevaluasi ya, kenapa sih karhutla ini terus berulang gitu setiap tahun. Terus kalau titik api udah terdeteksi, seharusnya sih respon yang dilakukan juga lebih cepat ya, sebelum menjadi kebakaran yang besar gitu. Dan masyarakat juga perlu dilibatkan sih menurut saya dalam pengawasan ini, bukan cuma diminta untuk tidak membakar gitu.
9: Menurut saya pemerintah jangan hanya fokus memadamkan api saja setelah kebakaran terjadi begini. Pengawasan di lapangan juga harus diperkuatkan agar titik api bisa dicegah sejak awal. Kalau tiap tahun begini, kayaknya bisa jadi pencegahannya yang belum efektif.
10: Kalau saya sih setuju dengan larangan membakar lahan, tapi penegakannya sih yang harus adil. Jadi jangan sampai cuma masyarakat kecil aja yang ditindak, sementara yang korporasi gede-gede malah lolos gitu. Jadi pemerintah tuh harus berani dan transparan juga ya, buat buka siapa aja yang terbukti terlibat gitu.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik ketegasan Presiden terhadap korporasi pelaku tindakan karhutlah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermana.
1: Editorial. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla bukan sekedar persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, perekonomian, dan masa depan ekosistem. Karena itu, sikap tegas Presiden Prabowo Subianto terhadap praktik pembakaran lahan secara sengaja patut mendapatkan dukungan. Dalam rapat penanganan karhutla di Riau, Presiden menegaskan pemerintah tidak akan memberi ruang bagi pihak yang sengaja memicu kebakaran. Bahkan, korporasi yang terbukti terlibat dapat dikenakan sanksi tegas hingga pencabutan izin. Radio Republik Indonesia memandang ketegasan tersebut merupakan langkah penting untuk memutus mata rantai karhutla. Penanganan tidak boleh berhenti pada pemadaman api, tetapi harus menyentuh akar persoalan dan menindak pihak yang dengan sengaja menyebabkan kebakaran. Namun, ketegasan pemerintah harus dibarengi dengan proses hukum yang objektif dan transparan. Setiap dugaan keterlibatan korporasi harus dibuktikan melalui penyelidikan dan penyidikan yang profesional agar sanksi yang diberikan berdasarkan fakta, bukan sekedar dugaan. Radio Republik Indonesia juga menilai keterlibatan aparat penegak hukum perlu diperkuat. Instruksi Presiden kepada kepolisian, kejaksaan, dan unsur intelijen untuk mengusut dugaan keterlibatan korporasi harus diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan. Penegakan hukum terhadap perusahaan juga harus memberikan efek jera. Jika terbukti melakukan atau memerintahkan pembakaran lahan, pencabutan izin merupakan bentuk sanksi yang wajar dan harus dilaksanakan secara konsisten tanpa pandang bulu. Di sisi lain, pencegahan di tingkat masyarakat tidak boleh diabaikan. Edukasi mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar harus disertai solusi yang nyata agar masyarakat memiliki pilihan yang aman dan tidak mahal. Radio Republik Indonesia mendukung langkah pemerintah melibatkan pemerintahan daerah, TNI, dan Polri untuk membantu masyarakat melalui kelompok tani dan korporasi. Pendekatan tersebut penting agar masyarakat tidak dibiarkan menghadapi persoalan pembukaan lahan sendirian. Pada saat yang sama, korporasi harus menunjukkan tanggung jawab terhadap lingkungan di wilayah operasionalnya. Kepatutan terhadap aturan pencegahan karhutla tidak boleh hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi harus menjadi bagian dari tata kelola usaha. Peran terhadap karhutla membutuhkan kombinasi antara pencegahan, pemberdayaan masyarakat, kesiapsiagaan, dan penegakan hukum. Keempat unsur tersebut harus berjalan bersamaan agar kebijakan pemerintah tidak hanya kuat dalam pernyataan tetapi juga efektif di lapangan. Karena itu, Radio Republik Indonesia mendukung sikap Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas korporasi yang terbukti terlibat dalam pembakaran lahan. Ketegasan tersebut harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang konsisten, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang melanda wilayah barat daya Perancis dan menyebabkan kerusakan sejumlah infrastruktur cukup parah. Kami kutip dari kantor berita Antara. Kerusakan infrastruktur terdapat di Departemen Landau yang membuat 7.500 rumah tangga kehilangan aliran listrik. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis Richie Duta Ricardo membidik gelar keduanya pada musim 2026 dalam Polytron Pontianak International Challenge 2026 di Pontianak, Kalimantan Barat 25 hingga 30 Agustus mendatang. Dikutip dari kantor berita Antara, Richie sebelumnya mengantongi satu gelar musim setelah menjuarai Vietnam International Challenge 2026 di Hanoi bulan Maret yang lalu. Dan seperti yang Anda minta terkait dengan informasi lalu lintas pagi hari ini, kami akan hadirkan informasi bersama National Traffic Management Center atau NTMC Korantas Polri untuk mengetahui kondisi terkini di sekitaran Kaliurang Yogyakarta, Pemalang Jawa Tengah, Jembatan Layang Mampang dan juga Slipi Palmerah. Ada Brigadir Ade di sana. Selamat pagi Brigadir Ade.
2: Selamat pagi Risti.
0: Silakan informasi yang bisa disampaikan ke pendengar.
2: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi pemirsa, dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kedungan Kaliurang Yogyakarta. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari Tata Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem. Terpantau kondusif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah Manguwaharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis tol. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Tegal ataupun Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan perlambatan juga terlihat di kawasan ini hanya menjelang traffic light. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah jalur flyover Tendean menuju ke arah Pancoran terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur arteri Cawang menuju ke arah Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar, dan meskipun arus lalu lintas di kawasan ini terbilang lancar, untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Petamburan ataupun Pejompongan juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 363 kasus laka lantas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 51 orang luka berat, dan 423 orang luka ringan. Dan dari 363 kasus laka lantas tersebut, 51% didominasi terjadi akibat kecerobohan pemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sindra melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Pertemuan hasil lintas tadi menutup warta berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami hadirkan beberapa informasi dan juga topik-topik pilihan yang sudah Anda pilih tadi ke ruang dengar Anda. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat menikmati hari libur Anda.

Ya, pendengar, kembali bersama siaran Pro 1 RRI Nabire. Warta berita disiarkan secara sentral dari Pro 3. Telah kita dengarkan berbagai berita dalam dan luar negeri. Salah satunya tentang kemarau ya, yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Sebagian besar wilayah di Indonesia saat ini masih berada dalam musim kemarau. Kondisi kering ini juga semakin meluas seiring bertambahnya wilayah yang memasuki musim kemarau tahun ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat, berdasarkan analisis dasarian pertama Agustus ini, sebanyak 535 zona musim atau 76,5% wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau. Kondisi ini sejalan dengan perkembangan El Nino yang sudah mencapai intensitas sangat kuat serta Indian Ocean Dipole yang berada dalam fase positif. BMKG menjelaskan El Nino yang berada pada intensitas sangat kuat disertai dengan Indian Ocean Dipole positif menunjukkan berkurangnya pasokan uap air ke wilayah Indonesia. Ya, kondisi ini ikut memperkuat kecenderungan atmosfer yang lebih kering di sebagian besar wilayah Indonesia. Sejalan dengan kondisi itu, pada dasarian ketiga Agustus ini, sekitar 86,62% wilayah Indonesia diperkirakan mengalami curah hujan kategori rendah, yaitu 0,50 mm per dasarian. Sangat rendah ya pendengar. Sementara itu sekitar 13,38% wilayah lainnya diperkirakan mengalami curah hujan kategori menengah, yaitu 50 hingga 150 mm per dasarian. Berkurangnya curah hujan tersebut berdampak pada sejumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan di sebagian wilayah Indonesia. Ya, berdasarkan pantauan citra satelit Himawari 9 pada tanggal 19 Agustus kemarin, sebaran asap terdeteksi di sejumlah wilayah Sumatera bagian tengah dan selatan, juga Kalimantan, juga sebagian asap bahkan terbawa pola angin hingga meluas ke wilayah sekitar. Kemudian muncul pertanyaan, kapan musim kemarau tahun ini berakhir? Ya, Direktur Operasional Modifikasi Cuaca BMKG Budi Harsoyo mengatakan, BMKG telah melakukan pemutakhiran informasi prediksi musim kemarau tahun 2026. Dia menjelaskan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan atau diprediksi mengalami puncak musim kemarau pada bulan Juli, Agustus, dan September 2026. Ya, sebanyak 83 zona musim atau 12,26% luas daratan Indonesia diprediksi mengalami puncak musim kemarau pada bulan Juli, bulan lalu ya. Sementara 369 zona musim mencakup 48,84% luas daratan diperkirakan mencapai puncak kemarau pada bulan ini. Adapun pada bulan September besok, puncak musim kemarau diperkirakan terjadi di 169 zona musim atau mencakup 25,41% luas daratan Indonesia. Ya, pada bulan ini musim kemarau pada puncaknya terjadi di Sumatera bagian tengah, sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, sebagian Nusa Tenggara Timur,
sebagian besar wilayah di Kalimantan, sebagian wilayah Sulawesi, sebagian Maluku, Maluku Utara, bagian selatan, dan sebagian besar pulau Papua. Ya. Jadi diprediksi ya pendengar, bulan ini puncak musim kemarau. Tapi ada juga di bulan September, puncak musim kemarau pada bulan September terjadi diperkirakan di wilayah Kepulauan Bangka Belitung, sebagian besar Sumatera Selatan, Lampung, sebagian kecil Pulau Jawa, sebagian besar Nusa Tenggara Timur, Kalimantan bagian selatan, sebagian besar Sulawesi, sebagian besar Maluku Utara, sebagian Maluku, juga di Papua Pegunungan bagian tengah. Ya, kemarau tahun ini diperkirakan akan lebih panjang, ya, lebih panjang di 437 zona musim yang mencakup 48,77% luas daratan Indonesia. Ya, nanti kami akan sampaikan lebih lanjut pendengar terkait hal ini. Kita jeda dulu ya. Di saat sekarang pukul 9 lebih 38 menit bersama di Musik dan Informasi.

0: Asik akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ihi, berang apa nih? Ihi, berang apa nih? Ihi, ihi, ini pantai kah bukan nih? Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih,
2: what?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kah apa ini?
2: Oh no!
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
4: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
5: Air sama ikan, Bu.
4: Pinter.
6: Batuan, Bu.
4: Bagus.
6: Saya, Bu.
4: Apa lagi?
6: Sampah.
5: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?
7: Satu kanal inspirasi.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

Ya, satu tembang mancanegara dari Chainsmokers, Kills You Slowly. Curah hujan selama periode musim kemarau tahun ini juga diprediksi berada pada kategori bawah normal atau lebih kering dibanding kondisi normal. Dengan kondisi itu, puncak musim kemarau diprediksi paling banyak terjadi pada bulan ini. Sedangkan durasinya cenderung lebih panjang dari normal. Selain itu, BMKG juga memperkirakan musim kemarau tahun ini dapat berlangsung hingga September dan Oktober 2026. Ya. Himbauan dari BMKG menghadapi musim kemarau yang diperkirakan lebih lama dan lebih kering, BMKG menghimbau agar pemerintah dan masyarakat dapat meningkatkan kesiapsiagaan di berbagai sektor. Sektor pangan, masyarakat disarankan menyesuaikan jadwal tanam dan memilih tanaman yang lebih tahan kering. Selain itu, pemerintah perlu memastikan ketersediaan air, menjaga kapasitas bendungan, ya, juga memperbaiki jaringan distribusi air. Kewaspadaan itu juga perlu ditingkatkan terhadap penurunan kualitas udara, kekeringan, juga potensi kebakaran hutan dan lahan. Di sektor perikanan dan produksi garam, kondisi kemarau dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan hasil tangkapan ikan dan produksi garam. BMKG minta informasi prediksi musim kemarau ini dapat dijadikan peringatan dini, ya, atau early warning, dan dapat untuk menjadi dasar melakukan aksi dini atau early action. Masyarakat juga dihimbau mengikuti informasi cuaca dan iklim melalui kanal resmi BMKG. Ya, begitu ya pendengar, ada sejumlah warga mengharapkan ada bantuan air, ya, walaupun sesekali mungkin, ya, di sejumlah wilayah, terutama di Kabupaten Nabire yang warganya sudah sangat kesulitan mendapatkan air. Ya. Baik pendengar, kita nantikan pukul 10, ya, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan teks Pancasila.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Rosat, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan teks Pancasila. Ya, pendengar, kembali di musik dan informasi, ada sejumlah informasi menarik untuk diketahui.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar, satu dua lagu, lagu dari Ruth Sahanaya, lagu berjudul Jangan Buang Waktu. Ya. Pendengar, ada informasi dari Kabupaten Lani Jaya, Kabupaten Lani Jaya, Provinsi Papua Pegunungan, ya, mengalami hujan es. Fenomena hujan es sampai menyebabkan geger penduduk di Kabupaten Lani Jaya. Terkait fenomena alam itu, BMKG Wilayah 5 Jayapura mengatakan hujan es di wilayah Kabupaten Lani Jaya akibat pertumbuhan awan kumulonimbus yang cukup kuat, ya. Prakirawan BMKG Wilayah 5 Jayapura Arif Setiawan kemarin di Jayapura mengatakan awan kumulonimbus merupakan awan konvektif yang dapat tumbuh menjulang tinggi dan memiliki arus udara naik yang kuat, sehingga kondisi ini menyebabkan munculnya butiran air di dalam awan tersebut terbawa ke bagian awan yang sangat dingin, kemudian membeku dan membentuk butiran es. Ya, apalagi Kabupaten Lani Jaya berada di daerah pegunungan dengan ketinggian yang cukup tinggi sehingga dapat mendukung terjadinya hujan es. Ya, BMKG Wilayah 5 Jayapura mengatakan semakin tinggi suatu wilayah maka suhu udara umumnya semakin rendah, sehingga ketika butiran es jatuh dari awan menuju permukaan maka proses pencairannya dapat berlangsung lebih lambat dibanding di wilayah yang lebih rendah dan lebih hangat. Akibat lapisan udara yang dilalui butiran es ini cukup dingin menyebabkan butiran-butiran itu sampai ke permukaan tanah itu masih dalam kondisi atau bentuk es. Ya. Pada periode musim kemarau, pemanasan permukaan pada siang hari dapat menjadi lebih kuat yang dapat menyebabkan udara di dekat permukaan menjadi lebih hangat dan naik, sehingga dapat memicu pertumbuhan awan konvektif, terutama apabila kondisi atmosfer mendukung, sedangkan sore hingga malam hari suhu udara kemudian menurun akibat pelepasan panas dari permukaan bumi. Ya, hujan es tidak semata-mata disebabkan musim kemarau atau suhu malam yang dingin saja, tetapi faktor utama yang perlu diperhatikan adalah adanya pertumbuhan awan kumulonimbus yang kuat serta kondisi suhu dan dinamika atmosfer yang memungkinkan terbentuk dan bertahannya butiran es hingga mencapai permukaan. Ya, hujan es di Kabupaten Lani Jaya dapat terjadi ketika awan kumulonimbus berkembang kuat dan menghasilkan butiran es serta suhu udara di sekitar yang relatif rendah. Akibat kondisi topografi pegunungan yang berada pada wilayah yang tinggi, hal ini membantu mengurangi pencairan butiran es sebelum mencapai permukaan. Demikian ya satu informasi terkait hujan es yang terjadi di wilayah Kabupaten Lani Jaya. Kabupaten Lani Jaya, Papua Pegunungan, ya. Jadi begitu ya pendengar, ada informasi sejumlah warga menyampaikan hujan es ini ya di Lanijaya. Baik, ada informasi lain yang juga menarik untuk diketahui sesaat lagi.
2: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
3: Mama pergi dulu ya. Mama di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
4: Iya Mama, hati-hati ya Mama.
2: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
3: Udah dong Kak, game-nya itu sehari-hari ini sampai lupa makan.
4: Apa sih Mama ini? Cepet banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
2: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah

0: Selamat Pak, bayi Bapak dalam keadaan sehat.
1: Syukurlah, terima kasih dok. Tapi suaranya tadi kok sepertinya ada dua bayi.
0: Benar Pak, anak Bapak kembar. Kok Bapak sebelumnya tidak tahu? Tidak pernah di USG ya? Nah, nanti tugas Bapak dan Ibu supaya menjaga anak-anaknya tumbuh sehat, bawalah anak-anaknya ke posyandu, perhatikan asupan gizinya agar jangan sampai stunting.
1: Stun apa tadi, dok?
0: Stunting, badannya kerdil karena gizi buruk.
1: Oh.

Lagu Cloud Number 9 dari Bryan Adams ya. Mengantar kita pukul 10 lebih 44 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire pada FM 96,8 97,6 MHz serta MW 729 kHz. Pendengar, ada informasi Ajang Gala Siswa Indonesia atau GSI. Ajang Gala Siswa Indonesia tingkat SMP se-Provinsi Papua Tengah resmi bergulir. Kompetisi sepak bola antar pelajar ini dibuka resmi di lapangan sepak bola SMP Negeri 3 kemarin, digelar oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah. Gala Siswa Indonesia tidak sekedar menjadi arena perebutan kemenangan, tetapi turnamen ini juga menjadi panggung ya untuk menjaring talenta talenta muda potensial yang diproyeksikan untuk tampil pada ajang Gala Siswa Indonesia tingkat nasional. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah, Nur Haida, mengatakan Gala Siswa Indonesia merupakan wadah bagi pelajar untuk mengembangkan bakat sepak bola sejak usia dini sekaligus membentuk karakter melalui olahraga. Menurutnya, kompetisi ini menjadi ruang bagi para pelajar untuk mengasah disiplin, kerjasama tim, sportivitas, mental bertanding hingga kejujuran. Ya, untuk mencari bibit-bibit yang ada di Papua Tengah, semua adalah pemain, tapi pasti ada yang terbaik. Ya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah, Nur Haida, juga memberikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah memilih berlatih dan mengembangkan kemampuan dibandingkan menghabiskan waktu dengan bermain telepon saja, main HP saja. Ya. Jadi, Gala Siswa Indonesia, ya, Gala Siswa Indonesia atau GSI se-Papua Tengah ini berlangsung selama 5 hari ya, mulai Senin kemarin sampai nanti tanggal 28 Agustus. Seluruh pertandingan dipusatkan di lapangan sepak bola SMP Negeri 3 Nabire. Dari 8 kabupaten yang direncanakan ambil bagian, hanya 5 kontingen yang hadir, yaitu Nabire, Mimika, Intan Jaya, Paniai, dan Deyai. Sementara kabupaten lainnya, Dogiai, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Puncak tidak ambil bagian dalam pelaksanaan Gala Siswa Indonesia tingkat Papua Tengah tahun ini. Total peserta, ofisial, dan pendamping yang terlibat dalam ajang ini adalah sekitar 120 orang ya. Proses seleksi melibatkan tim talent scouting yang akan memantau langsung kemampuan setiap pemain. Pertandingan juga dipimpin wasit resmi berlisensi PSSI. Ya, nanti Anda yang ingin menyaksikannya bisa ya, biasanya sore. Ya, di lapangan SMP 3 di Serwini sana, ya. Baik pendengar, sedikit informasi kami kutip dari Galeri Papua. Ya, sekaligus kami yang bertugas sejak pagi pukul 5 akan undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat menikmati hari libur, yang masih kerja tetap semangat. Ya, semoga lancar berbagai kegiatan hari ini dan dapat membuahkan hasil. Ada rekan saya Mega dan kawan-kawan yang akan menemani Anda di waktu berikutnya dengan berbagai acara Pro 1 RRI Nabire.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

97,6 dan 96,8 MHz RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda siang ini? Semoga Anda semua dalam keadaan yang baik ya, dan dipenuhi dengan berkah hidupnya. Ya, selamat libur juga untuk hari ini ya, yang sedang menikmati suasana libur bersama keluarga ya, dan kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pendengar, untuk Anda yang masih beraktivitas juga kami ucapkan selamat beraktivitas untuk Anda. Semoga segala aktivitas Anda, semoga segala apapun yang Anda kerjakan di hari ini dapat berjalan dengan lancar. Dan yang sedang berkendara juga ya, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Untuk Anda yang juga berencana untuk beraktivitas di luar, ini mungkin Anda bisa memproteksi diri Anda dengan masker ya, karena saya lihat ini asapnya masih ada, walaupun mungkin tidak setebal yang kemarin, tapi ini masih banyak tentunya ya partikel-partikel yang tidak baik, sehingga sebaiknya Anda menggunakan masker apabila Anda berencana untuk beraktivitas di luar ruangan untuk di hari ini. Baik pendengar, senang sekali saya Mega dapat temani Anda kembali di hari ini, hari Selasa 25 Agustus 2026 di Nabire Lintas siang ini hingga sore nanti ya. Saya akan temani Anda dengan beragam acara-acara yang telah kami siapkan untuk Anda tentunya. Baik pendengar, dibuka oleh Keisha dengan Cukup Tak Lagi. Kali ini ada Keisha Lefronka, Better On My Own, spesial untuk Anda. Thinking back to times before I started knowing

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
3: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda? Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
4: Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Lamantirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu?

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua ini. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Rizky Febian featuring Adrian Khalif dengan Alamak. Dan lagu ini mengantarkan kita ke pukul 11:45 waktu Indonesia Timur. Pendengar, titik panas di Papua Tengah ini turun signifikan. BMKG Nabire terus memantau perkembangan titik panas atau hotspot di wilayah Provinsi Papua Tengah. Berdasarkan hasil pemantauan hotspot pada kemarin ya, hari Senin 24 Agustus 2026 hingga pukul 21 waktu Indonesia Timur, terpantau sebanyak 11 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah, 238 hotspot tingkat kepercayaan sedang, dan 57 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Sebaran hotspot terbanyak terpantau di Kabupaten Paniai dengan 5 titik, disusul Nabire 4 titik, Dogiai ada 2 titik, di Puncak tidak ada ya. Begitu juga di Intan Jaya, Puncak Jaya, dan Deiyai itu juga di Mimika juga tidak terpantau ada hotspot. Dan BMKG menghimbau masyarakat dan instansi pemerintah yang berwenang untuk tetap meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan guna mengantisipasi potensi kebakaran yang mungkin saja bisa terjadi kapan saja. Masyarakat juga diminta untuk terus memperhatikan pembaruan informasi hotspot yang disampaikan BMKG setempat. Khusus bagi masyarakat di Kabupaten Nabire, ya, BMKG mengingatkan agar terus menghentikan segala bentuk pembakaran yang berpotensi untuk memicu kebakaran ini meluas, termasuk pembukaan lahan, pembersihan kebun dengan cara dibakar, maupun pembakaran sampah secara sembarangan. Masyarakat juga diminta untuk menyadari bahwa bahaya dampak dari pembakaran lahan yaitu asap pekat ini tentunya dapat mengganggu keselamatan transportasi udara serta dapat membahayakan kesehatan khususnya pada sistem pernapasan kita. Dan pendengar, meskipun titik hotspot sudah jauh menurun, bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan, BMKG menyarankan untuk tetap menggunakan masker mengingat dampak El Nino yaitu kekeringan masih terus terjadi dan mengakibatkan debu ini masih berterbangan. Selain itu juga masyarakat diminta untuk segera melaporkan kepada aparat, pihak berwenang atau petugas damkar apabila menemukan titik api baru di lingkungan sekitar Anda. Ya, pendengar, seperti itu himbauan dari BMKG agar kita semua dapat terus waspada dan meningkatkan kewaspadaan kita tentunya. Tetap kami ingatkan, tetap kami himbau pendengar, stop bakar-bakar lahan, ya, stop bakar-bakar kebun. Untuk yang membakar sampah juga dijaga apinya, jangan sampai meluas. Dan untuk Anda yang merokok, ya, puntung rokoknya jangan dibuang sembarangan. Pastikan sudah mati dulu apinya, baru bisa Anda buang di tempat yang semestinya, ya. Jangan sembarangan juga dibuang, ya. Jangan di jalan ataupun di lahan-lahan kering, karena bara sekecil apapun, api sekecil apapun tentunya akan berpotensi untuk menyebar dari kecil menjadi api besar, karena cuaca memang masih kering, ya. Baik pendengar, kami lanjutkan dalam musik dan informasi. Ada Hidup Ini Suatu Misteri spesial untuk Anda.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan satpam di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih, bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu, kita punya way of life yang bernama Pancasila, dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
3: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
2: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
3: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
2: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
3: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
2: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
3: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
2: Iya juga Irin, aku buat juga ah.
4: Murid.
5: Iya guru.
4: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
5: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
4: Iya, sekarang kan musim hujan, itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda, tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
5: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di musik dan informasi untuk siang hari ini. Selanjutnya kami hadirkan musik tradisional dan budaya di ruang dengar Anda.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: kondisi cuaca yang masih belum signifikan membaik ya. Mungkin sudah ada penurunan hotspot, tadi sudah saya informasikan juga informasinya dari BMKG sudah ada penurunan hotspot, tapi terpantau di sini asap masih tebal ya, cukup terlihat, dan juga tentunya akan berpotensi dapat berdampak pada kesehatan kita. Jadi minum air putih yang cukup, minum air putih hangat ya kalau bisa, karena dengan minum air putih hangat tenggorokan jadi lebih lega tentunya. Baik pendengar di musik tradisional dan budaya, untuk siang hari ini, untuk Anda yang ingin request lagu-lagu daerah dari seluruh Indonesia, seluruh daerah di Indonesia, boleh silahkan di 0984-22074 ataupun di 0813-5494-419. Oke, sepertinya sudah ada yang bergabung nih. Halo, selamat siang, musik tradisional dan budaya.
1: Ini Amo.
0: Iya, selamat siang juga Amo. Lagi apa, Amo?
1: Iya, selamat siang, selamat bertugas.
0: Iya, terima kasih. Iya, Amo yang cantik.
1: Yo, lagunya tuh Sauteruli.
0: Oke, apa judulnya, Amo?
1: Ya.
0: Judul lagunya apa?
1: Sauteruli.
0: Sauteruli?
1: Iya.
0: Oke.
1: Amo mau tahu lah, Mbak. Siapa mama lahir di Melaka? Selamat siang. Ya, mama lahir. Mama lahir semua. Rian, Dapal. Semua, Kakak Panda, semua.
0: Iya.
1: Ya, Amo tahu lah, Mbak. Mama kok, mama kok di sana sebelah ini. Ya, sama siang saja. Mbak, ungkap kau sekeluarga di sebelah ini. Ya, buat pamannya Teni kali Bobo alis di pulang malam Martin Sanoba.
0: Iya.
1: Abang Podiomi, Abang Roy, Mama Samberi, Bapak Samberi, Mama Novel, Moga Puja, Kakak Ros, Nenek Rimbino, Kakak Suster, Mama Eden Debi. Sama siang saja.
0: Okay.
1: Yang dicopo itu ya Mama Ayu dan Mama Ina. Ya, buat Mencacurum Rawa dan Mencacurum Rina. Mama Kiri, Mama Ori, selamat siang saja. Ya, buat yang di luar Papua.
0: Iya.
1: Yeah. Dia dua itu di Flores, Ambon. Mama Jamila, Mama Arta. Ya, yang diri ganteng-ganteng saja, cantik-cantik.
0: Oke. Okay.
1: Ya, teman Jawa dia itu. Ada Riono. Kakak Timo.
0: Iya.
1: Kakak Yance. Selamat siang saja. Ya, itu saja. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang juga, Amo.
1: Terima kasih. September.
0: Siap, ditunggu, Amo. Baik, terima kasih Amo di Densipur ya. Lagunya Sauserui. Nanti kita dengarkan sama-sama mendengar ya lagunya. Halo, selamat siang, musik tradisional dan budaya.
2: Musik tradisional dan budaya, Kaneka.
0: Iya, Mama Bagus. Ditunggu ini ya, sudah masuk akhirnya. Mama Bagus, apa kabar?
2: Kabarnya baik, karena diri panas, mendung, asap sudah agak kurang.
0: Iya, sudah mulai berkurang.
2: Kak Meka, Kak Meka yang di situ juga sehat, panjang umur, sama rezekinya Tuhan selalu memberkati Kak Meka.
0: Amin, terima kasih doa baiknya, Mama Bagus, semoga doanya kembali ke yang mendoakan ya.
2: Amin, amin, amin, amin, ya Tuhan alamin, semoga Papua Tengah sehat semua, panjang umur, cuacanya bagus, tidak usah bakar-bakar.
0: Betul sekali itu, dengerin tuh kata Mama Bagus, jangan bakar-bakar sudah. Stop sudah ya, Mama, aduh sesek saya.
2: Iya, sehat semua.
0: Amin.
2: Kemauan yang penting sehat, kalau sehat itu mahal harganya.
0: Betul, kesehatan itu mahal harganya, karena kalau sudah sakit, aduh. Kasihan ya, gimana mau kerja, gimana mau cari cuan-cuan dan cuan ini, Mama Bagus.
2: Sudah, kalau sehat cari cuan gampang.
0: Betul. Oke deh, Mama sehat.
2: Alhamdulillah, semua sekeluarga sehat. Karena jaga diri, Mama Bagusnya tiap hari minum itu, apa itu?
0: Apa tuh, minum
2: temulawak itu, direbus satu gelas itu

0: satu
1: Oh,
0: orang.
1: iya. Oh, tapi itu pahit
0: Yang
1: banget kan?
0: ya enggak lah,
1: Oh,
0: yang
1: enggak.
0: penting kan semua itu enggak ada obat yang manis.
1: Benar.
0: Yang penting kita berusaha saja, Kak. Namanya orang
1: Betul,
0: berusaha tidak
1: kita
0: ada jeleknya.
1: iya ikhtiar
0: Kau
1: ya.
0: kafidah sembuh kafidah itu Allah yang balas
1: Betul, iya
0: semuanya.
1: yang
0: Yang
1: penting
0: penting kan kita berusaha.
1: betul betul betul setuju setuju. Yang penting ikhtiar ya,
0: Itu
1: hasilnya kita serahkan
0: sudah.
1: kepada Tuhan yang Maha
0: Ya
1: Kuasa.
0: siap.
1: Siap, baik, nama bagus, boleh mau
0: Papa,
1: ikut
0: aku
1: apa?
0: mau request lagu judulnya dari Coco Now.
1: Dari Kokonau, oke. Okay.
0: Salamnya buat yang membuka pintu, Amo. Semoga sehat selalu sekeluarga. Buat Amo, itu Sambi Putri Guru Masuk Marum Brawer, Amo, sudah, terus. Buat yang ada di Pulau Nusana, Pak Alek, Pak Kris, Mama Mukiri, Mama Mauri, Mama Ikram di Topo Sana, Mama Vero di Biak, Ibu Rusi Supiori, mudah-mudahan Mama Lani masih ada di Nabire. Terus yang di Topo di Legari sana ada Mas Waro Putra Tunggal, Mama Rendinya, di Cirebon sana ada Bunda Alfa, di Jakarta Teria, di Jogja sana ada Bapak Mas Adi, di Bali ada Bapak Nyoman.

0: Selamat siang.
1: Iya. Terus buat Mbak Lia, Mbak Lasri, Mbak Ajas, Mbak Yati, dan Marulan, Mbak Fitri sama Mbaknya, Bunda Novel, Putri Kacang, ucapannya juga selamat siang, senja, Pak Ade dan Budi Kepreknya, Mamak Wahyu, Pak Manjo Teni, Bung Aku Diomi, Pak Ade Arema, Putra Oseng, Putra Putri Lo Sembilan, Putra Putri Intan, Putra Rongga Iwa, Putra Wanggiri, Putra Putri Mungin Sidi, tak lupa juga Putra Menau, terus yang ada di numeris sana buat Bunda Ima, ucapannya semua selamat siang. Di Manado sana ada Teh Jami, di Manado ada Bunda sama Kakak Tika, ucapannya juga selamat siang. Tak lupa juga buat Abang Nasron, buat Teh Jamila, Teh Amel, Abang Yusuf, Abang Andi, ucapannya semua selamat siang. Iya. Tak lupa juga Bapak dan Mama Tege, terus buat warga Karadiri, di Jalan Suci sana ada Teh Nurul sama keluarga besar Kakak Amel. Semoga selalu sehat, keluarga besar Kak Hari, pokoknya kru-kru Pro 1, Pro 2, yang lagi bertugas seperti Kak Mega, selamat bertugas, yang lagi istirahat, selamat beristirahat. Buat Kak Mejanya, sementara itu dulu lagunya ditunggu, terima kasih jalur saya kembalikan.
2: Iya, terima kasih kembali, Mama Bagus. Oke, itu Mama Bagus dari Karadiri ya, lagunya... Dari Coco Now, dari Black Sweet, hitam manis. Oke deh, nanti kita juga dengarkan sama-sama lagunya ya, pendengar. Dan untuk Anda pendengar yang beraktivitas di luar, ya, di luar ruangan maksud kami, yang ya berencana untuk motoran kesana kesini, ya gunakan masker Anda karena memang walaupun sudah ada penurunan titik api atau titik panas, ini asap terlihat masih cukup tebal ya di seputaran Jalan Merdeka. Ini saya pantau masih banyak asap, jadi ya untuk Anda sebaiknya gunakan masker ya apabila Anda beraktivitas di luar ruangan di hari ini. Baik pendengar, sudah ada lagi nih yang masuk kayaknya. Halo, selamat siang. Musik tradisional dan budaya.
3: Halo.
2: Halo, selamat siang.
3: Siapa Bunda bicara?
2: Dengan Mega ini Bunda, Bunda Ima atau Bunda El ini?
3: Bunda El, Manado sayang.
2: Oh iya, dengan siapa Bun?
3: Bunda El, Manado.
2: Oh, Bunda El di Manado. Bunda, bagaimana kabarnya?
3: Bunda, kabar sehat, sejahtera, bahagia. Kabar baik, lebih dari itu yang kabar baik ya.
2: Amin. Di Manado ini bagaimana Bunda cuacanya? Apakah sama seperti Nabire, berasap?
3: Berasap terus.
2: Nabire.
3: Kemarin di tempat tinggal Bunda ada rumah terbakar, limbah dimakan merah. Ludes, tidak ada yang tertinggal, sepasang potong kain mandi pun tidak tertinggal.
2: Ya, itu kapan kejadiannya, Bunda?
3: Kemarin.
2: Kemarin ya, berarti hari Senin.
3: Iya, hari Senin. Yang lewat aduh, tapi enggak. Pasalnya angin, panas. Jadi tidak dapat
2: ditolong. Itu lagi, angin kencang, dicampur dengan panas, sudah menyebar api.
3: Jadi cepat sekali, secepatnya dia makan jago merah.
2: Itu sudah ya Bunda, aduh. Turut prihatin dengan kejadian yang sudah terjadi ya Bun.
3: Kejadian itu, oh maksud Bang.
2: Gimana Bunda?
3: Oh yang ada kejadian itu, Oma tinggal sendiri itu. Cuma Oma sudah dicembur.
2: Oh gitu.
3: Dia ludes. Tidak ada yang tertinggal, hanya pintu yang terpisah.
2: Ya ampun, ya semoga Tuhan kasih yang lebih lagi nanti ya diganti oleh Tuhan rezekinya.
3: Amin.
2: Iya baik Bunda.
3: Bunda ini telepon keberapa? Kenapa?
2: Ini sudah yang ketiga ini Bunda. Yang pertama tadi ada Amo, lalu ada Mama Bagus, ada Bunda El.
3: Aduh, yang dari mana ada minta nomor belum tergabungnya masih jari-jari. Ya, apa kebar-bar itu.
2: Iya. Baik, Bunda.
3: Ayo, sama Bunda mau ikut meminta lagu, mau ikut lagu. Lagu panjang dari Nova Sondag.
2: Apa judulnya, Bunda?
3: Saya Jova yang dari Nova Sondak.
2: Oke, Nova Sondak ya.
3: Iya.
2: Oke, salam-salamnya boleh, Bunda.
3: Sama buat Nona Cantik, Nona Mega. Salam salam dari Bunda yang Manado. Sehat selalu
2: sejahtera. Amin.
3: Diberkati Tuhan sama keluarga atau mama kakak di rumah diberkati Tuhan. Salam sehat selalu.
2: Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih, Bunda.
3: Lanjut, ada lewat tadi. Amo Windy si kantor.
2: Iya, iya.
3: Apa mama apa mama Fahil?
2: Mama Bagus tadi.
3: Mama Bagus tadi.
2: Ada Mama Bagus tadi.
3: Aduh, Mama Bagus, Mama Ima, Mama Novel, Mama Ayu, Amo Windy si kakak dia. Ya, ya ada di Manado, nih ada Ibu Anggra ini, ini cepat dari pagi jangan kalah, salam mandi dari Bunda El juga, ada Luhut di Tapanuli, salam kompas, sejuta di Bogor, Pak Junaidi yang ada di Teluk Ambon, salam kasih salam hormat, salam sehat, ada Putra Tunggal, Putra Rema, ada Damar Wulan, ada semua-semua yang menyatu di Pro 1 Nabire yang dipandu oleh cantik Nona Mega. Salam sehat. Lagi aman sayang?
2: Aman-aman Bunda, aman. Polo jo sayang.
3: Sayang, sadap sekali sayang. Nona cantik yang sedang bertugas.
2: Terima kasih.
3: Hari Raya Maulid kan?
2: Iya betul, Maulid Rasulullah hari ini kita libur.
3: Iya. Untuk nama-nama cantik Bunda, makasih yang
2: sama-sama. Terima kasih juga Bunda El yang cantik. Oke, ada Bunda El dari Manado. Ya, lagunya kali ini lagu Manado pastinya. Pulujo Sayang dari Nova Sondah. Lagu ini diciptakan oleh siapa ini? Karel Punusingon ya. Oke deh, nanti kita dengarkan sama-sama ya, pendengar. Saya masih buka line telepon pendengar untuk yang mau bergabung silahkan ya di 0984-220-74. Halo, selamat siang.
0: Halo, selamat siang, Mbak Mega.
2: Selamat siang juga. Dengan siapa di mana?
0: Tebak sendiri.
2: Dengan Mama Rumbrawer kah?
0: Benar sekali, Nona manis, Nona cantik.
2: Terima kasih loh Mama Rumbrawer yang cantik, manis, dan manja. Mama lagi ngapain nih? Pasti lagi santai-santai.
0: Iya, benar sekali sih. Tebak juga, betul juga nih.
2: Iya tuh kan, benar tebakan saya. Mama, gimana di sana, Ma? Asapnya?
0: Saya lagi di perumahan
2: Jayanti.
0: Perumahan Pemda Jayanti, iya. Tapi asapnya juga sudah kurang.
2: Iya,
0: seperti
2: sudah
0: kemarin.
2: Betul, betul. Hari ini kayaknya sudah mulai berkurang asapnya, tapi masih ada sih ya, Ma, ya. Langitnya masih ya, abu-abu ini.
0: Iya.
2: Jadi ini Mama rencananya ada mau keluar atau mau jalan-jalan tidak hari ini?
0: Tidak.
2: Tidak.
0: Masih takut debu.
2: Betul. Iya, takut asap toh. Ini tenggorokan sudah gatal-gatal ini Mama.
0: Betul sekali.
2: Mata perih ya. Ah itu sudah. Ya. Tapi Mama sehat-sehat aja toh.
0: Sehat-sehat.
2: Oke deh. Baik Mama, silahkan ya. Mau request lagu apa?
0: Ya, request lagu Senja di Pantai Mal. Gemnya Sidu.
2: Oke, siap.
0: Ya, untuk Amo Winde, Ibu El yang baru lewat tadi. Mama Bagus, cuma selamat siang aja. Mama Ina, Mama Fikran, Ditopo, Mama Ayu, semua selamat siang aja. Mama Ulan, Bunda Melani di cara di mana ini?
2: Mama Lani di
0: Bogor. Mungkin sementara masih di Bogor kan?
2: Pokoknya di Nabire lah.
0: Oh maksudnya iya.
2: Iya kan?
0: Itu aja.
2: Mama Lani sudah lama juga ini tidak gabung ya. Mudah-mudahan sehat-sehat aja Mama Lani.
0: Mama Lani kemarin baru
2: oh iya, ini. Baru kemarin ya.
0: Iya.
2: Saya udah 2 hari tidak tugas, Mama.
0: Iya.
2: Jadi tidak tahu.
0: Sementara di Kalibobo.
2: Oh, begitu. Oke, oke.
0: Iya. Itu aja, Luna. Okay. Dia yang cantik.
2: Terima kasih. Selamat siang juga, Mama. Selamat santap siang. Selamat bersantai-santai di rumah ya, menikmati hari ini. Cuacanya sudah mulai ya penurunan ya, hotspot juga dan menyebabkan penurunan asap juga ya pendengar. Tapi untuk Anda yang memang berencana untuk beraktivitas di luar di siang hari ini, sebaiknya Anda gunakan masker, karena memang walaupun sudah berkurang, ini masih asap. Tentunya polutan-polutan yang ada di asap itu bisa terhirup ya, dan menyebabkan dan berdampak pada kesehatan pernafasan. Ya, kita tidak ingin terjadi sesuatu hal yang buruk. Tidak ada salahnya untuk mencegah daripada mengobati. Baik, saya angkat lagi ya telepon berikutnya. Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang musik tradisional dan budaya, Mbak Mega.
2: Iya, selamat siang juga, Senja.
4: Baru
2: berapa
4: hari Senja gak memutar, gak dua hari juga nih
2: kan? Oh iya, kenapa tuh? Ada kegiatan ya?
4: Kegiatan
2: dong, pastinya sosialita nadire.
4: Ikut damkar.
2: Ih, luar biasa loh Senja. Iya, terus bagaimana keadaan di sana itu, Senja?
4: Ya, asapnya sudah. Alhamdulillah Mbak, agak berkurang asap-asap mengganggu ini.
2: Jadi hari ini
4: sendiri tak kapan, Mbak?
2: Alhamdulillah baik, sehat, sejahtera, adil, makmur. Iya, cuman itulah ya, karena mungkin asap yang kemarin ini masih, jadi tenggorokan agak gimana begitu. Agak gatel.
4: Asapnya mudah kok, Mbak. Bangun tidur tuh, habis bangun tidur sebelum kita terisi apapun itu kita minum air agak-agak panas begitu, Mbak.
2: Anget, air anget gitu ya?
4: Anget, ya. Pokoknya kayak kita minum-minum teh gitu ya, Mbak. Ya, itu insya Allah ya.
2: Iya, mudah-mudahan. Amin, ya.
4: Itu juga kayak diet, Mbak, ya. Menurunkan ini.
2: Iya, menurunkan.
4: Otak yang gendut.
2: Iya, apalagi kalau dicampur lemon ya. Aduh, kayaknya
4: iya Mbak, betul. Ini Senja agak mulai agak kurus lagi nih.
2: Stop sudah Senja. Jangan makin kurus lagi nanti. Aduh, kalah banyak saya ini.
4: Aduh, itu sudah Mbak, 50 kilo kilo Mbak.
2: Tapi tidak apa-apa, makin cantik dan paripurna tentunya.
4: Paripurna.
2: Betul.
4: Jadi saya Mbak Meganya.
2: Amin.
4: Orangnya sudah tinggi besar, weh.
2: Tadinya saya itu mau daftar poluan, toh. Panjang kalau diceritain. Tapi tidak jadi.
4: Abangnya jadi,
2: loh. Iya, tidak jadi. Saya mau ketemu Senja aja deh. Saya pikir begitu.
4: Iya. Kalau jadi poluan nggak ketemu, Mbak, ya?
2: Iya, nanti ketemunya di mana? Di jalan kan nggak seru.
4: Di jalan, paling dia kena tilang.
2: Iya, benar. Oke deh Senja, boleh request lagu apa nih?
4: Mbak yang penting sehat selalu dan minum buat kita semua ya Mbak ya. Ya, kurang suatu apapun, bahagia selalu buat Mbak Meka tentunya.
2: Amin.
4: Yang pembuka pintu siapa Mbak?
2: Tadi ada Amo Windesi.
4: Amo, cantik selalu Amo, sehat selalu. Juga yang barusan masuk ya, Mama Arum Brawer kayaknya. Terus tak lupa buat Bapak Kudiomi, salam hormat selalu Putra Meno. Semangat ya, semangat dan sehat selalu. Terus Mbak Cynthia di SPC, Mama Bagus, Bunda Puja, Putri Mohinjidi, Putri Tajang, Manop, Mama Ina, Mama Ayu, Mama Siva, terus ya semua yang lagi monitor ya, selamat siang. Jangan lupa semuanya makan siang, terutama Mbak penyiar yang gemoy, aduhai.
2: Siap, pastinya nanti saya makan nih, habis ini langsung makan saya.
4: Iya, ini yang nyuruh ini, alhamdulillah barusan selesai Mbak.
2: Iya.
4: Iya. Okay. Aku ya ini Mbak ya, dari Bagus. Jawa Barat. Ya, sampai bubu-bubu lah karena perut kenyang mau bubuk siang sebentar.
2: Oh gitu. Bubu-bubu lah. Oke deh.
4: Terus nanti setengah dua baru monitor.
2: Siap. Oke, selamat istirahat, Senja.
4: Ya, lagunya ditunggu. RRI Jaya di Udara, makasih.
2: Sama-sama, terima kasih kembali. Ada Senja di SPC, ya, lagunya Bubuy Bulan. Aduh, terputus. Baik mendengar, oke, sudah masuk kembali nih. Halo, selamat siang. Halo,
5: halo. Selamat siang.
2: Selamat siang. Dengan siapa nih?
5: Dengan Ibu Anggrei. Ini.
2: Dengan siapa? Maaf, suaranya kurang jelas ini.
5: Ya, dengan Ibu Anggrei ini ada di Manado.
2: Ibu Anggrei ini ya, salam kenal.
5: Salam kenal, Nonega.
2: Iya, Ibu. Ibu Manadonya di mana? Apakah sama Manadonya dengan Bunda El?
5: Iya, kalau Bunda El ada di Minahasa.
2: Oke.
5: Minahasa induk, kalau Ibu Anggrei ini ada di Minahasa Selatan.
2: Kalau Bunda di? Kalau Ibu di?
5: Di Minahasa Selatan, Minahasa Selatan.
2: Oh, Minahasa Selatan. Oke, okay, ya. Oke. Okay. Salam kenal kembali Ibu Anggrei ini.
5: Iya.
2: Iya, Ibu. Apa kabarnya hari ini?
5: Kabar sungguh biasa, kabar kabar selalu baik.
2: Selalu baik, amin. Ya, itu jadi doa itu, Ibu. Kabar selalu baik. Mantap.
5: Mantap.
2: Iya. Baik, Ibu Anggrei ini, boleh request lagu nih. Mau lagu apa?
5: Lagu Manado boleh?
2: Boleh banget. Lagu apa tuh judulnya? Apa judulnya, Bu, Ibu?
5: Hati Sorindu.
2: Hati Sorindu dengan siapa tuh?
5: Sorindu deh. Dina Bire. Iya, kalau Ibu Anggrei ini waktu Jayapura, kebanyakan kan kapal ikut banyak kapal. Jadi tinggal ambil lemong dulu di Nabire, baru lanjut.
2: Wih, berarti Bunda pernah ke Nabire ya? Baik, Ibu, lagunya sudah saya siapin. Boleh salam-salamnya, silahkan.
5: Oke. Yang awal, yang paling spesial ini buat Non Mega yang
2: bertugas. Terima kasih.
5: Dan selamat bertugas, selalu semangat.
2: Siap.
5: Dan harap selalu sukses.
2: Amin.
5: Dan berkati, sehat.
2: Amin. Terima kasih.
5: Oke, salam yang sugabung dari awal-awal ini ya. Salam kenal semua siapa?
2: Iya.
5: Ada Mama. Yang barusan begitu, Mama siapa itu?
2: Yang tadi barusan itu ada Mama Rumbrawer.
5: Oh, Rumbrawer.
2: Iya.
5: Salam kenal ya. Ada yang Mak.
2: Iya.
5: Salam kenal lagi. Bunel yang baru lewat. Salam semua yang ada di rumah. Dan ada pejun kampung, ada Ibu Ratna di Manado juga. Semua Jo, yang
2: semua
5: penting
2: Jo
5: itu ada di hati.
2: Iya.
5: Semua juga yang penting hati. Okay. Dan Mega.
2: Iya, betul sekali.
5: Okay.
2: Ibu.
5: Oke, okay, Ibu Anggrei itu sudah semua bergabung-gabung di.
2: Siap.
5: Prosatuna di Ere.
2: Iya, nanti sering-sering bergabung ya, Ibu. Nanti setengah dua lagu dangdut, Ibu, saya tunggu Ibu Anggrei ini.
5: Oke.
2: Oke, siap.
5: Kasih lebih.
2: Sama-sama. Terima kasih kembali Bu Anggrei ini yang cantik dan ceria. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung juga pendengar ya. Semoga lagu-lagu yang akan kita dengarkan di siang hari ini dapat menghibur hati yang mungkin sedang galau, sedang memikirkan masalah-masalah di luar sana ya. Sebenarnya tidak usah dipikirkan sih. Baik ya pendengar, lagu-lagu ini tadi di request oleh Amo, Mama Bagus, ada Bunda El, ada Mama Rumbrawer dan Ibu Anggrei ini. Dan line telepon saya tutup sementara ya, karena mengingat lagunya ini sudah banyak. Nanti yang mau bergabung boleh silakan di Prodangdut pukul 13.30 kami akan hadirkan Prodangdut. Jadi yang belum sempat atau belum berkesempatan untuk bergabung di musik tradisional dan budaya siang hari ini, Anda boleh bergabung di Prodangdut. Nanti saya tunggu lho. Baik pendengar, kita dengarkan dulu lagu pertama. Ada dari Sueni, YF Sueni Sauserwi. Lagu ini di request oleh Amo Windesi. Baik pendengar, tetap bersama kami di musik tradisional dan budaya.

0: Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di musik tradisional dan budaya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung tadi ya, di sudah menelpon dan bergabung di musik tradisional dan budaya. Selanjutnya pukul 13 waktu Indonesia Timur, pendengar, kita bergabung bersama Pro 3 dan kita ikuti dinamika olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Chelsea meraih kemenangan atas Fulham dalam lanjutan Liga Inggris musim 2026-2027. AS Roma mulai kampanye Liga Italia. Memulai kampanye Liga Italia musim 2026-2027 dengan kemenangan telak atas Fiorentina. PT Liga Utama Indonesia resmi menjadi badan hukum championship atau Liga 2 Indonesia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 25 Agustus 2026, saya Rudi Zain.

0: Dengan dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari Liga Inggris di mana Chelsea meraih kemenangan di kandang Fulham dengan skor 3-2 dalam derby London Barat. Liga Inggris musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Era Sabi Alonso di Chelsea dimulai dengan kemenangan dramatis. Bertanding di Craven Cottage dini hari tadi, The Blues menundukkan Fulham dengan skor 3-2 dalam laga pembuka Premier League musim 2026-2027. Singkat dalam jalannya laga, Chelsea langsung tancap gas. Joe Pedro mencetak gol hanya 32 detik setelah pertandingan dimulai, memanfaatkan umpan Cole Palmer. Fulham merespon di menit ke-23 melalui Josh King yang menyamakan kedudukan. Namun Chelsea kembali unggul di menit ke-41 lewat gol debut Morgan Rogers dari umpan silang Maxence Lacroix. Di awal babak kedua, Cole Palmer menambahkan gol ketiga pada menit ke-49. Fulham sempat memperkecil ketertinggalan lewat Gonzalo Garcia di menit ke-54. Namun Robert Sanchez melakukan penyelamatan penting untuk menjaga keunggulan Chelsea. Usai laga, Xabi Alonso selaku pelatih Chelsea apresiasi timnya yang mampu mengelola berbagai momentum.
2: It feels very good for sure. We know.
3: Rasanya memang sangat menyenangkan. Kita tahu betapa sulitnya memenangkan pertandingan Liga Premier manapun, termasuk pertandingan tandang. Kami sudah siap untuk pertandingan yang intens, tapi saya pikir ini adalah penampilan yang sangat profesional dan solid dengan kedewasaan. Kami bisa mengelola berbagai momentum selama pertandingan.
1: Sementara itu, pelatih Fulham Alvaro Arbeloa akui ini merupakan bukan pertandingan mudah.
4: I think it wasn't an easy game for.
3: Nah, menurutku ini bukan pertandingan yang mudah bagi kami, dan kami kebobolan setelah 30 detik. Dan jika Anda bermain melawan tim seperti Chelsea, dan setelah 30 detik, Anda sudah kalah. Jadi, ini bukanlah awal terbaik bagi kami. Tetapi saya pikir kami melihat karakter dan kepribadian yang saya inginkan dari para pemain saya.
4: My players, they have to show.
1: Dengan 3 poin ini, Chelsea memenangi musim Liga Inggris dengan sempurna. Tim kembali akan beraksi di Carabao Cup lawan Luton Town. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Alonso dan skuadnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pobi Gadar, Idrus Mengudara, untuk Indonesia.

Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Malaga dan Deportivo La Coruña harus puas berbagi satu poin dalam duel tim promosi pada pekan kedua La Liga di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Lianadea melaporkan selengkapnya.

0: Lagos berbagi satu angka. Usai pertandingan, pelatih Malaga Juan Francisco Funes menilai timnya tampil lebih baik setelah mencetak gol penyama kedudukan.
1: Creo que un momento muy bueno del equipo.
2: Menurut saya, itu momen yang sangat baik bagi tim, ketika kami mampu berkembang setelah mencetak gol. Sebelumnya, situasi terasa sangat sulit. Setelah gol tersebut, kami tampil jauh lebih baik dan mampu menutup babak pertama dengan baik. Kami tidak bisa menyebut babak kedua sempurna karena tidak mencetak gol. Namun, tim tampil dengan kepribadian dan menjalankan gagasan permainan yang kami inginkan. Meski tidak menang, kami memiliki niat dan menunjukkan ambisi yang jelas untuk memenangkan pertandingan.
0: Di sisi lain, Deportivo La Coruña tampil efektif setelah Aubameyang memanfaatkan umpan Luis Micros untuk membuka keunggulan. Pasukan Antonio Hidalgo itu kemudian bertahan menghadapi tekanan Malaga dan berhasil membawa pulang satu poin dari La Rosaleda. Meski gagal meraih kemenangan, Antonio Hidalgo menilai hasil tersebut menunjukkan daya saing timnya sepanjang pertandingan.
2: Pertandingan ini menunjukkan tingkat daya saing tim yang selalu mampu bertahan dalam pertandingan. Kami memulai laga dengan baik, terutama hingga terciptanya gol pertama. Setelah itu kami sempat kehilangan keseimbangan. Kami kemudian mampu menyeimbangkan situasi tersebut dan kembali bermain lebih baik. Pada menit-menit akhir babak kedua, kami mungkin sedikit lebih banyak mengalami tekanan. Pertandingan menjadi lebih terbuka pada akhirnya, tetapi secara umum berlangsung seimbang. Kami membawa pulang satu poin dan sekarang fokus memikirkan pertandingan berikutnya.
0: Hasil ini membawa Malaga naik ke posisi ke-16 klasemen sementara dengan koleksi satu poin. Sementara itu, Deportivo berada di peringkat ke-10 dengan 2 poin dari 2 pertandingan musim ini. Hasil pertandingan La Liga lainnya, Osasuna berbagi poin dengan Levante usai bermain imbang tanpa gol di Stadion El Sadar dini hari tadi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RFI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya kabar dari Liga Italia. AS Roma memulai kampanye Liga Italia musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-0 atas Fiorentina di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah.
1: Temporeggia Ranieri, Lulli va sul destro, entra in aria! Paratore
2: kolaborasi apik Paulo Dybala yang memberikan asis kepada Daniel Malen untuk mencetak gol hat-trick yang memukau sehingga AS Roma dapat mengawali kiprah di Serie A 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas Fiorentina di kandang sendiri Stadio Olimpico Roma dini hari tadi. Aksi Dybala dalam mengancam gawang Fiorentina sudah dimulai sejak menit-menit awal, namun pemain bernomor punggung 21 itu baru menemukan celah pada menit ke-27 saat ia bergerak masuk dari sisi kiri dan menusuk tajam ke lini pertahanan Fiorentina. Ia lalu mengoper bola kepada Malen yang dengan cerdik berputar melewati Dodo dalam ruang sempit sebelum menceploskan bola ke dalam gawang. Dybala dan Malen kembali menyumbangkan 2 gol di babak kedua pada menit ke-52 dan menit ke-60. Kerjasama yang mengesankan lewat umpan-umpan pendek keduanya membawa AS Roma perkasa sepanjang pertandingan. Nicolò Pisili menutup dominasi tuan rumah dengan gol di menit ke-86 mengakhiri pertandingan dengan skor 4-0 untuk kemenangan AS Roma. Selesai pertandingan, manajer klub AS Roma Gian Piero Gasperini mengatakan hasil ini merupakan langkah awal yang positif untuk timnya.
3: Tahun ini kami jelas akan melangkah lebih jauh karena kami sudah saling mengenal dengan lebih baik. Tim ini lebih solid, beberapa konsep pun sudah lebih dipahami dengan baik. Para pemain baru dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Hal ini sangat penting, tim ini berfungsi dengan baik dari segi peran dan segala aspek yang dapat mendukung gaya permainan saya. Hasilnya langkah awal hari ini sangat positif dalam hal tersebut. Sementara itu, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan timnya kurang terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami tidak terlalu terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami mempunyai banyak peluang, kami kecewa dengan hasilnya. Kami ingin bertahan dalam permainan yang lebih baik dari yang kami mampu. Seperti yang kami katakan, ini adalah lawan yang menempatkan kami dalam kesulitan. Kami sudah menduganya.
2: Troppo, questo è un avversario che...
1: Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan Liga

6 tim berjuluk Ilupi atau Sang Serigala secara berturut-turut. Atas hasil ini, AS Roma menempati posisi pertama dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Fiorentina berada di dasar klasemen dan masih mencari kemenangan pertama mereka di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju juara dunia kelas welter WBA, Teofimo Lopez memiliki gelar juara tak terbantahkan setelah mengalahkan Rolando Romero. Lopez merebut sabuk WBA usai menggulingkan Romero dalam duel sesama petinju Amerika Serikat di Las Vegas, Amerika Serikat kemarin. Kemenangan tersebut menjadi momentum kebangkitan Lopez setelah kalah angka dari Shakur Stevenson pada Januari 2026. Dan Lopez mengatakan masih memiliki 3 pertarungan bersama dengan Dazen dan semuanya diarahkan untuk meraih gelar tak terbantahkan. Ia mengincar para juara kelas welter lainnya termasuk Ryan Garcia, kemudian Devin Haney, dan Liam Paro. Lopez juga mengincar pemenang duel Ryan Garcia melawan Conor Benn yang dijadwalkan berlangsung 12 September mendatang. Dan ia menegaskan tidak ingin sekedar mempertahankan gelar tersebut tetapi langsung menantang para pemegang.

0: Informasi olahraga nasional kami awali dari sepak bola Indonesia. PT Liga Utama Indonesia atau LUI memperkuat Kemandirian Bisnis Championship atau Liga 2 Indonesia melalui pemisahan badan hukum dari PT Liga Indonesia Baru. Hal itu disampaikan General Manager I-League Budiman Dalimonte usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Liga Utama Indonesia di Hotel Sheraton Gandaria Jakarta Selatan tadi malam. Budiman mengatakan PT Liga Utama Indonesia dibentuk tahun lalu sebagai realisasi keputusan Kongres PSSI 2023 terkait pembentukan badan hukum baru untuk championship. Menurutnya pemisahan badan hukum juga memperjelas pengelolaan keuntungan dan tanggung jawab apabila perusahaan mengalami kerugian.
1: Tahun lalu baru diwujudkan karena kan selama ini masih berinduk ke satu PT, PT Liga Indonesia Baru. Dengan adanya PT Liga Utama Indonesia, perlahan tapi pasti kan nanti jadi lebih mandiri. Lebih mandiri, entitas bisnisnya terpisah agar lebih jelas juga nanti kan, baik itu kalau ada keuntungan dividen, kalau ada kerugian jadi tanggung bersama. Jadi perlahan tapi pasti ini terjadi pemisahan badan hukum untuk Super League maupun Championship. Dan jadi ininya dari Kongres 2023.
0: Dalam RUPS tahunan, seluruh agenda kegiatan, bisnis, dan keuangan PT Liga Utama Indonesia disetujui para pemegang saham. Budiman mengatakan saham terbesar PT Liga Utama Indonesia atau LUI dimiliki PT Liga Indonesia Baru atau LIB. Sedangkan saham lainnya dibagi rata-rata kepada dua klub yang berpartisipasi di championship. Pemisahan badan hukum tersebut diharapkan memperkuat tata kelola dan memberikan ruang bagi championship mengembangkan bisnis serta kompetisinya secara mandiri.

0: Masih dari sepak bola nasional, Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas Akademi Sepak Bola Inti Nusa Ola Prima FC atau ASIOP. Kemenangan pada laga perebutan posisi ketiga memastikan Bali United Putri finish di peringkat ketiga.
1: Experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were...
2: Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas ASIOP. Kemenangan dalam laga perebutan peringkat ketiga tersebut memastikan Bali United Putri finish di posisi ketiga. Pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 23 Agustus 2026. GIC 2026 digelar selama 5 hari, 19 hingga 23 Agustus, dengan pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground dan Ayo Arena. Salah satu pemain Bali United Putri, Kiyomi Suibahdi, menilai GIC 2026 memberikan pengalaman berharga karena pertandingan yang dijalani berlangsung sangat ketat. Kiyomi merupakan putri pesepak bola nasional Indonesia Irfan Bahdim yang kini mulai mengikuti jejak sang ayah dengan menekuni sepak bola putri.
1: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were super intense. We lost one and won one, but we're looking forward to the next game and hopefully everything will be good. And yeah.
2: Garuda International Cup 2026 merupakan turnamen sepak bola usia muda internasional yang diikuti 72 tim dari 13 negara. Kompetisi ini mempertandingkan 5 kategori, termasuk 15 girls yang menjadi kategori putri pada penyelenggaraan tahun ini. Bali United menjadi salah satu dari 8 tim yang tampil di kategori U15 putri. Setelah menuntaskan pertandingan perebutan posisi ketiga, Bali United Putri membawa pulang predikat peringkat ketiga kategori U15 girls pride. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

Sementara itu, Grand Final dari Indonesian Ping Pong League atau IPL Season 2 menjadi panggung uji kesiapan atlet menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Grand Final akan berlangsung di Trans Studio Mall Cibubur pada 26 hingga 30 Agustus. Sebanyak 10 atlet yang dipersiapkan masuk kontingen Asian Games terdiri atas 5 putra dan 5 putri ambil bagian. Dua atlet cadangan juga tampil dalam ajang tersebut untuk menguji kesiapan menghadapi persaingan internasional. Atlet Onyx Sport Jakarta Muhammad Naufal Junindra Irawan mengatakan persiapan maksimal diperlukan menghadapi lawan berkualitas. Ketua Pelaksana IPL 2026 Yon Mardiono mengatakan kompetisi mengedepankan objektivitas berbasis data untuk menilai performa atlet. Grand Final sektor putra mempertemukan Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Sekhwan Sport. Sementara sektor putri diikuti Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Jasa Raharja Putra dengan IPL musim kedua diikuti 47 tim.

Masih dari kabar Asian Games 2026, tim panahan Recurve Indonesia memperkuat kesiapan mental melalui latihan visualisasi menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pemanah Recurve Putri, Reza Octavia, mengatakan tim mendapat pendampingan psikolog dan pelatih mental selama persiapan. Selain latihan rutin, para atlet melakukan imagery training untuk membayangkan berbagai situasi yang mungkin terjadi saat pertandingan. Reza menggunakan pengalaman tampil di Olimpiade, SEA Games, dan Asian Games sebagai referensi dalam latihan visualisasi. Menurut Reza, rasa gugup tetap manusiawi bagi atlet sehingga mental harus dijaga menjelang pertandingan. Reza mengatakan Asian Games Aichi Nagoya akan menjadi penampilan keduanya setelah Hangzhou 2022 dan 2023. Indonesia menyiapkan 6 pemanah recurve yaitu Riau Ega Agata Salsabila, Alfianto Bagas Prastiat, kemudian Ahmad Khairul Bazid, Diamanda Khairunisa, Reza Octavia, dan Fatia Erista Maharani. Sementara nomor kompon diisi Sostar Andaru Rinaldi, Rati Zil Izati Fadli, Yurika Nina Bonita Pereira, dan Nurisa Dian Asyirifah.

Pendengar yang disampaikan kabar dari cabang olahraga Panantani, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah, tapi juga mengisi hari ini dengan karya terbaik. Setiap langkah kecil, kepedulian, dan setiap semangat gotong royong menjadi bagian dari perjalanan Indonesia menuju masa depan. Mari rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan memperkuat persatuan. Bersama kita wujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka!
1: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang hilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Apakah kamu pernah mendengar nama Laksamana Tadashi Maeda? Dia adalah perwira Angkatan Laut Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia dan rumahnya menjadi tempat Soekarno-Hatta serta tokoh lain ketika merumuskan dan mengetik naskah proklamasi pada malam 16 Agustus 1945. Mungkin kamu bertanya, kenapa Maeda berani menyediakan rumahnya? Padahal ini bukan tindakan yang sepenuhnya aman. Saat itu Jepang sudah menyerah kepada Sekutu, tetapi pasukan Jepang di Indonesia masih bersenjata. Tapi perlu diingat, Maeda bukan orang yang ikut merumuskan teks proklamasi. Ini penting karena perumusan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Maeda hanya menyediakan tempat dan memberi ruang bagi proses tersebut. Di sanalah rombongan dari Rengas Dengklok berkumpul, konsep proklamasi dirumuskan, lalu Sayuti Melik mengetiknya. Sekarang tempat tersebut menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang terlakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua ini, di semua level, harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Hilal Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Dan kembali bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Masih bersama saya Mega yang temani Anda di siang hari ini ya. Cuacanya masih cukup cerah di luar pendengar, tapi ya masih berasap ini. Jadi untuk Anda yang beraktivitas di luar, jangan lupa dipakai maskernya, menjaga kesehatan Anda tentunya ya. Untuk apalagi untuk Anda yang memang punya riwayat sakit pernafasan ya, sebaiknya memang mengurangi aktivitas di luar, di rumah saja untuk sementara waktu ini. Apabila mendesak harus keluar, gunakan masker. Dan pendengar, seperti biasa di Pro Dangdut, untuk Anda yang mau request lagu-lagu dangdut di siang hari ini agar kita bisa berjoget-joget bersama tentunya, boleh silakan di 0984220074 ataupun di 0813-5494-419. Baik, saya angkat dulu ya telepon pertama. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Halo juga, selamat siang juga. Dengan siapa di mana?
1: Dari Waropen Pulau Nau.
0: Wah, dari Pak Alex.
1: Iya.
0: Halo Bapak, apa kabar?
1: Aduh, baik-baik.
0: Baik-baik, puji Tuhan, alhamdulillah. Lagi apa ini Bapak? Sedang ngapain ini? Sedang
1: lagi
0: bersantai.
1: Duduk-duduk. Tidak ada air lagi.
0: Oh, masih kering ya Bapak?
1: Ya, mati kering, kering mati.
0: Kering mati sudah. Oh, jadi sumber air di sana memang hanya dari sumur itu kah, Pak, atau tidak?
1: Iya, dari sumur.
0: Waduh, jadi bagaimana itu, Pak, untuk kebutuhan hari-hari?
1: Ya, ada dua sumur yang punya masyarakat. Kebetulan airnya masih ada.
0: Oke. Okay.
1: Sementara semua di kampung pakai.
0: Oh, jadi hanya dari dua sumur itu saja satu kampung menggunakannya.
1: Iya.
0: Luar biasa. Ya, semoga segera ini ya Pak ya, kekeringan ini segera berakhir, segera turun hujan. Jadi warga di Pulau Nau semuanya bisa punya air lagi. Amin.
1: Ya, tanah kering sudah Pontong Roko saja terbakar ini.
0: Ya ampun. Di sana bagaimana Pak udaranya? Apakah kalau di Nabire sendiri kan ini sedang ada asap Pak karena kebakaran lahan ini ya?
1: Ya
0: di. Jadi kalau di Pulau Nau sendiri bagaimana Bapak?
1: Kabut.
0: Oh kabut sama ya berarti sampai ke sana ya? Oh alah.
1: Orang di Pulau Nau mau lihat ke Pulau Yapen sudah sempat lihat, ke Waropen juga.
0: Karena jarak pandangnya sudah ini ya Pak ya, karena kabut ya, itu
1: Sudah tertutup kabut.
0: Oke baik, oke lah ya. Berarti hampir sama ya dengan di sini juga. Sama lah seperti itu keadaannya Bapak.
1: Meluncur ke Serui saja tujuan salah-salah tinggal masuk.
0: Bisa salah masuk ya. Karena ya, itu tadi ya jarak pandangnya Bapak ya sudah mulai berkurang. Jadinya ya itu sudah. Ya semoga lah segera berakhir ini.
1: Kira-kira hujan berapa hari lagi nih Mbak Mega?
0: Aduh, saya kurang tahu juga tapi saya meminta kepada Tuhan segera disegerakan diberikan hujan ya.
1: Iya,
0: tapi
1: iya,
0: kalau menurut BMKG ini El Nino ini kan puncaknya memang di bulan ini dan bulan depan. Ya semoga di bulan inilah kita bisa menerima berkah hujan dari Tuhan ya.
1: Iya.
0: Betul. Baik Pak Alex.
1: Iya.
0: Oke, boleh Bapak silakan mau request lagu dangdut apa nih siang hari ini? Walaupun kering kita tetap joget aja Pak. Kita joget.
1: Madu.
0: Maju terus, ya. Iya Bapak, judulnya apa Pak?
1: Judulnya Madu.
0: Oh Madu. Oke. Madu. Lagunya untuk siapa nih?
1: Iya. Ya, buat teman-teman. Mama di Nabire Senja, Mama Bagus, Mama Novel, Amo Windesi, Om Akudiomi, Pak Mansur, Bung Roy, juga teman-teman semua. Mama Ina, Mama Ayu, Alastri, juga teman-teman yang tidak sempat disebut namanya, juga semua selamat siang, salam kompak. Ini Mama Lanu di Pulau Morsana, Mama Vero di Biak, Ibu Ros di Supiori, semuanya selamat siang, salam kompak selalu, dan juga yang bertugas yang ini Mbak Mega.
0: Iya, terima kasih.
1: Sukses selalu, Tuhan
0: Amin.
1: Memberkati.
0: Oke. Oke, sehat-sehat Pak Alex, jaga kesehatan.
1: Amin, terima kasih.
0: Siap, sama-sama, terima kasih kembali Pak Alex dari Pulau Nau. Oke, pendengar, ada Pak Alex ya yang buka pintu di siang hari ini. Oke, kita angkat lagi telepon berikutnya. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak Mega.
0: Selamat siang juga, Mama Ayu.
2: Iya, ceria sekali suaranya.
0: Iya dong, sudah selesai makan ini, Mama, makanya ceria. Baterainya sudah dicas. Mama, apa kabar?
2: Kabarnya baik, sehat. Ini mumpung standby di rumah jadi gabung.
0: Siap, bagus. Saya udah lama memang ya, Mama.
2: Biasanya kan jadi Mbak Mega. Biasanya kan jadi orang jalanan tuh, biasanya jadi jalanan, jadi enggak bisa gabung. Jadi istirahat di rumah.
0: Iya.
2: Jadi gabung lah gitu.
0: Oke, baik. Ya,
2: untuk meramaikan Pro Dangdut, Dangdut adalah kita kan.
0: Pastinya
2: Mbak,
0: harus diramaikan acara kesayangan kita toh. Oke.
2: Betul.
0: Mama Ayu, Mama sudah
2: Mbak Meganya.
0: Iya, terima kasih.
2: Iyalah, bagaimana?
0: Mama sudah ini belum? Sudah masak kah? Sudah makan kah siang ini?
2: Sudah, Mbak Mega. Ini mumpung bentar matang.
0: Tidak apa-apa. Itu namanya perbaikan gizi.
2: Kalau ini buat Mbak Meganya, Mbak Mega, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
2: Selalu Tuhan memberkati.
0: Amin, Tuhan berkati
2: yang
0: juga Mama.
2: Lewat, yang udah single Mama Ayu, makasih senggolannya. Mama Ayu senggol balik pastinya. Ya. Terus Mama Ayu minta lagunya itu Mbak Mega, Taman Juruk.
0: Taman Juruk. Oke.
2: Pokoknya lagunya buat semuanya aja lah, tanpa terkecuali pendengar setiap Pro Dangdut, Dangdut ada lagi. Semoga terhibur dengan apa namanya? Yang sama Mbak Mega yang cantik.
0: Makasih.
2: Terus buat pokoknya buat semua yang di Nabire juga, yang pendulangan-pendulangan, yang di SPSP pastinya salam sehat semuanya, semoga semua terhibur.
0: Okay.
2: Pokoknya Mbak Mega ya buat itu aja, pokoknya buat semuanya tanpa terkecuali, nggak usah sebut satu-satu, nanti yang di belakang keriting tangannya.
0: Oke deh, Mama Ayu.
2: Iya. Makasih banyak itu lagi.
0: Sama-sama. Iya, terima kasih Mama Ayu. Oke, ada Mama Ayu di topo. Lagunya Taman Juruk. Saya pilihin versinya Niken Salindri ya. Aduh, saya suka deh suaranya Niken Salindri ini. Lagi ngefans saya ini. Baik pendengar, kita angkat lagi telepon berikutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang Pro Dangdut, cantik sayang.
0: Iya, selamat siang juga Ibu. Ibu atau Bunda nih?
3: Bunda.
0: Oh, Bunda L.
3: Iya.
0: Bunda. Bunda sudah makan belum?
3: Sudah, sayang.
0: Sudah, ya?
3: Tapinya udah makan belum?
0: Baru saja sudah makan, Bunda. Makanya energinya sudah kembali nih, Bunda. Tadi baterainya hampir low ini, Bun. Langsung kita cas.
3: Udah gak mau. Baterainya udah kuat kan?
0: Baterainya sekarang sudah full. Oke deh Bunda El.
3: Yang baru-baru itu masuk belum? Sudah masuk belum?
0: Siapa tuh?
3: penggemar baru tadi dari Manado.
0: Udah Oh, kalau di Prodangdut belum. Tadi sudah masuk tadi Ibu Anggreni toh?
3: Iya, karena jari-jari.
0: Mungkin sebentar nanti masuk. Iya, kita tunggu. Oke deh, Bunda El, mau lagu apa nih?
3: Cinta pada waktunya.
0: Cinta pada waktunya. Oke.
3: Ya, Bunda mau tanya, kalau sekeping luka, apa yang nyanyi itu?
0: Sekeping luka, coba saya cariin dulu ya, Bun. Sekeping luka itu penyanyinya ada Maggie Z, lalu ada Cici Wianora.
3: Yang perempuan, perempuan.
0: Iya, kalau yang perempuan Cici Wianora.
3: Ah, itu sudah?
0: Iya, boleh, boleh. Itu saja?
3: Iya, iya.
0: Oke deh, Bunda. Atau ada ya. Eva Aquila juga ada nih. Eh, tapi nggak usah deh, Bun. Itu versi live soalnya. Oke, Bun. Silahkan salam-salamnya.
3: Salam kembali yang menyatu di Nabire ini. Di Pro 1 yang dipandu oleh Nona Cantik. Nona Tiga.
0: Terima kasih.
3: Untuk Bik. Sehat, sayang. Tetap diberkati. Sejahtera, bahagia. Diberkati sama papa, lancar semua kau punya usaha.
0: Amin ya Allah, amin. Terima kasih doanya, Bun.
3: Amin, lanjut. Ada Ibu Anggra ini, jangan kalah jari-jari.
0: Jari Ibu Anggra ini suka keriting ini dari tadi, nomor gak masuk-masuk.
3: Di Manado, Pak Junaidi Amon salam sehat, Bang Luhut juga di Tapanuli sehat diberkati. Ya, Teh Dinda, Bunda boleh bertanya. Teh Dinda masuk di Nabire sini Pro 1.
0: Teh Dinda di Bogor ya, Teh Dinda di Bogor sudah kalau sama saya sih sudah jarang ya, Bunda. Apa mungkin sama teman-teman yang lain mungkin?
3: Mungkin.
0: Mudah-mudahan sehat-sehat saja di Teh Dinda. Amin.
3: Ada sudah disapa tadi semua tadi Kang, mau balik lagi Manado bilang sama siapa juga Kang, ingin antre di belakang.
0: Itu sudah benar.
3: Bapak sudah tunggu-tunggu di bawah lagu, Bapak Dovol, Mama Ayu, Mama Ima, ada Dilin, Mama Rachel, ada Senja, semua sudah sudah disebutkan untuk Mega cantik saya.
0: Terima kasih, Bunda. Sama-sama.
3: Adalah kita.
0: Iya, terima kasih juga, Bunda El di Manado. Oke, lagunya dari Cici Wianora ya, Sekeping Luka. Nanti kita dengarkan sama-sama lagunya. Halo, selamat siang, Bro Dangdut.
4: Dan bapak-bapak kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Nasrun.
4: Iya.
0: Bagaimana kabarnya? Pasti BBS.
4: Iya, salam BBS bersayang.
0: Iya, baik-baik saja sayang, mantap. Bapak, bagaimana kalau kondisi di Palu, Bapak? Cuacanya, apakah berasap disini, juga?
4: Dari saat subuh nanti jam berapa tiba-tiba hujannya? Jam 10 lewat.
0: Oh, kalau di sana malah hujan.
4: Iya. Juga, sini sudah biasanya panas juga nanti hari ini ya, hari ini. Pada hujannya.
0: Oh, jadi dari tadi pagi itu hujan sampai jam 10. Oke, mantap. Di sini malah belum hujan sama sekali nih, Bapak.
4: Tapi mana waktunya juga mau hujan.
0: Iya, betul juga sih, ada nanti waktunya.
4: Ya,
0: amin ya Pak, doakan ya Pak ya. Semoga juga yang sedang kekeringan ini memang butuh hujan sepertinya ini.
4: Amin.
0: Baik, Bapak Nasrun, mau dengar lagu apa kita hari ini, Pak?
4: Abang Sayang, Rian.
0: Oke, Abang Sayang dari Ria Amelia. Oke deh, salam-salamnya boleh Bapak.
4: Pertama-tama Mbak Mega, sahabat tugas, selalu ya bersama kalau berumah, ya selamat setelah selangkupak. Sama Ayu, Kamabulan, Manok, Nopil, Mateku, ada Irene, Jakarta, dari Bogor, ada Eman, ada Mama Lani, Mama Kepia, Mama Sohi, ada Mama Bagus, ada Kuja, ada juga Senja, ada Pak Jadu Syuteng, Naif, makasih
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ada Bapak Nasrun di Palu ya, lagunya dari Ria Amelia, Abang Sayang. Iya dek, kata abangnya. Baik mendengar, wah rame ya hari ini ya, mungkin karena libur kali ya, jadi pada di rumah lagi monitor Prodangdut siang hari ini pastinya. Halo, selamat siang Prodangdut. Halo.
1: Selamat siang Prodangdut, Mbak Mega, ini temanku mau masuk siang hari ini.
0: Iya, dengan
1: HP untuk temanku ini.
0: Oke, tapi dengan siapa dulu ini?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan Pak Mansur itu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mansur.
1: Iya, aduh sudah lama sekali saya tidak masuk, jadi
0: aduh.
1: Tanya-tanya, terutama di Nau sama tanya.
0: Iya.
1: Pak Alex itu.
0: Pak Alex, tadi Pak Alex baru masuk. Tadi Pak Alex yang pertama telepon. Pak Mansur mana ini? Bapak salam kenal Pak, saya Mega.
1: Ya, salam kenal karena ya Mansur itu sudah lama.
0: Oh iya sudah lama. Tapi sehat-sehat saja toh Bapak Mansur.
1: Iya, karena panggil itu.
0: Oke oke.
1: Jadi saya menyahut. Saya menyahut sekarang.
0: Saya menyahut sekarang. Biasanya biasanya cuma dengar saja ya Pak.
1: Walaupun ya kita jauh, tetapi jauh sama kita, rindu sama kita.
0: Asik. Jauhnya di mana ini Bapak? Posisi di mana Pak?
1: Saya di Kalibobo itu.
0: Oh Kalibobo tidak jauh itu Bapak. Saya pikir tadi di mana, ternyata di Kalibobo. Baik.
1: Salam.
0: Iya.
1: Suaranya itu mengalir sampai di mata kita itu seperti melihat dekat.
0: Nah, iya Bapak.
1: Mama di
0: sekarang
1: dia juga sayang-sayang Pak, tapi tidak pernah untuk menyahut. Tapi ya sekarang kan menyahut.
0: Iya betul, sudah ditunggu-tunggu ternyata nih Pak Mansur, kemana bapaknya ini.
1: Ya, jadi lagunya itu saya minta setirin kita berdua.
0: Apa judulnya Bapak?
1: Setirin kita berdua.
0: Asik, sepiring kita berdua dari Ida Laila.
1: Iya itu.
0: Oke Bapak.
1: Salam ya, buat semua dari Asam Pencet.
0: Siap ya. Oke.
1: Dan sampai jumpa.
0: Baik Bapak. Oke.
1: Oke Mega, saya siap lagi.
0: Iya, silakan Bung.
1: Ini dengan Bung aku Biomi.
0: Iya, saya tahu suara Bung, sukenal.
1: Suaranya
0: suaranya khas sekali. Pasti ini Bung aku Diomi nih. Bung aku Diomi, saya mau tanya, ya. Kalibobo siang hari ini apakah masih berasap?
1: Kalibobo sementara saya dengan sobatku Mansur duduk nih, masih sedikit-sedikit masih berasap.
0: Oke, tapi sudah berkurang pastinya ya dari 2 hari yang lalu kan itu asapnya ya. Tebal sekali memang.
1: Sudah berkurang.
0: Sudah berkurang ya. Tapi memang sudah masih berkurang. Berasap. Baiklah informasinya, terima kasih Bung aku Diomi. Boleh silakan request lagu apa nih Bung?
1: Ya, saya request lagu yang itu bagaikan mobil dan bensin.
0: Asik, bagaikan mobil dan bensin. Ada ya lagu kayak gitu ya. Saya baru dengar. Sebentar ya. Saya carikan dulu.
1: Bagaikan
0: mobil dan bensin. Mobil dan bensin. Ada. Ada. Mau yang versi apa ini? Ada Vita Alfia, ada Lala Bunga, ada siapa lagi nih? Santa Hoki.
1: Ya, itu saya kembalikan buat.
0: Oke, siap-siap ya. Saya yang pilihkan.
1: Mana yang suara terbaik, suara tercantik lah.
0: Asik. Semuanya cantik ini, Bu.
1: Iya.
0: Oke, silahkan salam-salamnya, Bu, ke Diomi.
1: Oke, lagu ini buat Pak Alex di Pronau. Terima kasih. Tadi sudah senggol Mansur dan aku Diomi. Ya, mudah-mudahan hujan bisa turun.
0: Amin.
1: Sumurnya Pak Alex di Pulau bisa mengalir lagi airnya.
0: Amin.
1: bawa aku diomong di Kalibobo juga, sumur saya kemarin kering.
0: Oh iya.
1: Saya terpaksa gali dan masih bisa untuk minum dan makan. Iya. Kalau Mansur itu sumur tuh, dia itu pakai sumur bor.
0: Oh, jadi ada terus airnya ya?
1: Ya, jadi ada setiap hari. Kalau saya ini sumur ya pakai apa?
0: Sumur galian
1: gorong,
0: ya?
1: Gorong-gorong. Oh ya, iya, sumur iya. Gali, pakai gorong-gorong. Jadi kalau punya mau kering ya kering.
0: Kering.
1: Jadi terpaksa harus digali.
0: Harus ditambah lagi kedalamannya ya?
1: Ya, digali baru bisa dapat air. Kalau Mansur dia santai saja.
0: Dia santai saja.
1: Ya, karena sumur bornya.
0: Air su ada terus, Bapak Mansur. Baik,
1: oke.
0: Thank you, Bung Aku Diomi. Sama-sama. Siap, terima kasih.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Salam, terima kasih, Bung Aku Diomi. Telah bergabung dan mengajak sahabatnya ya. Ada Bapak Mansur ya. Selama Bapak Mansur tidak bergabung ini kayaknya. Baik, saya angkat lagi telepon berikutnya. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah pitaka mega.
0: Iya, Mama bagus. Semangat sekali nih, Mama. Pasti udah makan.
5: Orang hidup itu jangan loyo. Biar tidak air, semangat.
0: Iya, betul sekali. Biar tidak ada air, semangat. Jangan gitu juga sih, Ma. Ada ya, air lah.
5: Cepat di mana begitu, Toka?
0: Iya sih, benar. Saya setuju dengan Mama Bagus, sepakat.
5: Nah, terus kalau nggak ada air, terus kita diam. Ya harus mencari, kalau sama Tuhan belum dikasih ya. Kita mencari di mana ada air, Toka.
0: Benar.
5: Kak Mega, saya mau salam buat Kak Meganya. Selamat bertugas, sehat selalu, panjang umur, gambar rezekinya Tuhan selalu memberkati Kak Mega dimanapun berada.
0: Amin ya Allah, amin.
5: Kak Mega, lagunya Perahu Layar.
0: Perahu Layar boleh, tapi itu bukan.
5: Rezekinya siapa saja, yang penting Perahu Layar, biar ada air.
0: Oke.
5: Kalau perahunya nggak ada air, nggak akan dia jalan.
0: Benar juga sih, ada air dan ada angin kalau perahu layar.
5: Salamnya buat Abang Mansur-Mansur yang ada di Kalibobo sementara, biasanya ada di Karadiri. Terus buat Opa Vale, Putra Putri Lusin Bilan, Putra Putri Intan, Putra Ronggaiwa, Putra Wanggeri, Putra Menao. Tak lupa juga buat Putra Usteng, Putra Putri Mungin Cidi, ucapannya selamat siang semua. Bung Aku Diomi tak terlupakan. Terus Bunda salam kenal buat Bunda Anggra ini, ucapannya selamat siang. Bunda, jangan sampai keriting, saya juga keriting. Terus buat Iso Sambi, Putri Koridor, Masuk Marum Brawer Amo, kepada Mama Korisa, Anu Mama dan Bapak Inju, Mama dan Bapak Rahel. Buat Mbak Lia, Mbak Lasri, Mbak Anjan, Mbak Yati, Damar Wulan, Fitri sama Mbaknya, Bunda Novel, Bunda Puja Putri Kacang, Kakak Nona Fika. Terus buat Nona Jamila, terus buat Teh Amel, Abang Nasron, Abang Yusuf, Abang Andi, ucapannya selamat siang. Kita panuli Abang Ruhut, masih Abang Jojo, Abang Junaidi, Abang Jaka Ibrahim, Abang Rizky, Abang Samso, Teh Dewi, ucapannya juga selamat siang. Di Jakarta ada Teh Ria, terus buat di Jogja ada Bapak Sergeri, di Cirebon ada Bunda Alfa, ucapannya semua selamat siang. Iya. Buat pembuka pintu yang di Pulau Nusana, Pak Alek, Pak Kris, Mama Vero Dibiak, Ibu Rusi Peri, terus Mama Lani yang ada di Kalibobo, banyak juga selamat siang. Senja tak terlupakan. Terus buat Bapak-Bapak Teguh, terus buat Putra Arema, Diren, terus buat Bapak Sudarwanto, terus Mama Wahyu, Pak Dira Bini Kepreknya, ucapannya selamat siang juga. Yang di Jalan Suci, di Karadiri 12, SPP, Distrik Wanggar semuanya, di Kepulauan Papua Tengah, ucapannya selamat siang.

0: Iya. Halo Fika. Apa gimana? Tangan Fika sudah keriting ya jari. Kita sudah. Karena mungkin ini hari libur ya Fika, jadi banyak yang banyak yang sedang monitor, jadi banyak yang
1: gabung.
0: Iya Fika.
1: Lagu
0: apa tuh?
1: Lagi Siti Badriah.
0: Siti Badriah, boleh, yang mana judulnya?
1: Pipi Mimi.
0: Apa judulnya? Pipi Mimi?
1: Iya.
0: Oke, ya. Siap. Salam-salamnya boleh.
1: Ya. Bunda sudah masuk.
0: Bunda El sudah masuk.
1: Bunda El ini keluar apa dan mengacalan waktunya dengan tugas selamat bertugas Tuhan selalu menyenangi kami selamat berada di kami selamat makan siang
0: sudah Fika sudah makan siang belum?
1: Sudah sama bawa siang ini bawa angin panas
0: gitu.
1: Jadi iya. Anginnya sedang membawa siang.
0: Oh gitu, iya siap. Kalau gitu deh.
1: Ya nanya yang masalah matanya nanti yang mengisi anak bahasa keluarga.
0: Iya, amin.
1: Iya. Pakai selatan, pakai nusantara.
0: Oke, oh iya.
1: Angganya, mandat nungso di Nusa Selatan, selatan.
0: Salam kenal.
1: Iya, kalau kita tak sekenal di sana tetangga terus, kalau kamu nggak masuk selingkang kan?
0: Iya.
1: Ya. Buat jawang wangi sehat sekelada mama bagus diri sehingga putra asyema dan maungan bunda jamilah dan juga bunda jam bunda imam mama nafas ada janda mama tahir.
0: Iya.
1: Anak lagu tuh
0: ada sayang ada.
1: Semalam kami enggak ada di jam 12.
0: Tadi malam.
1: Sebentar malam.
0: Bukan. Nanti sebentar malam itu Kakak Manu, Immanuel Sameri.
1: Iya, Kak Manu. Nanti kita mau masuk lagi.
0: Siap, nanti ditunggu ya, Fika.
1: Iya, buat ketemu dah. Terima kasih.
0: Sama-sama, sayang.
1: Terima kasih, Fika.
0: Iya, terima kasih, Fika. Oke, ada Nona Fika dari Manado. Ya, lagunya Pipi Mimi dari Siti Badriah. Oke, wah rame ya siang hari ini ya, seru ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo juga, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Mega.
0: Iya, senja. Lagi apa senja ini?
2: Sebentar lagi malam kalau udah senja atau Mbak?
0: Iya toh, senja bentar lagi nah, malam. Untung namanya bukan maghrib ya.
2: Itu sudah
0: maghrib.
2: Ada aja tuh ortu kasih nama.

0: tapi bagus tahu namanya Senja Bunda. Itu Senja itu indah.
1: Ayo kita bahas apa ya? Senja Rianti Gunawan, enggak Hari Gunawan dikasih nama.
0: Senja Rianti Gunawan. Oh, sudah pakai form Gunawan sekarang ya.
1: Itu juga iya.
0: Itu.
1: Selamat bertugas ya Mbak Mega ya. Sukses mengetahui dan melindungi Allah Subhanahu Wa Taala tentunya.
0: Amin.
1: Pembuka pintu siapa tadi Mbak?
0: Tadi ada Pak Alex dari Pulau Nau.
1: Oh, Pak Alex, senggol Senja tidak Mbak?
0: Oh, senggol dong, senggol sampai jatuh Senja di senggol.
1: Terima kasih ya Pak Alex, senggolannya. Lagunya dulu ya.
0: Boleh, lagu apa tuh sambil saya cariin toh?
1: Lagunya spesial buat Mbak Mega Jalarani Tresno Ajeng Tapia.
0: Siap, terima kasih.
1: Terus salamnya buat yang pembuka pintu, juga buat Mama Bagus, Mama Ina, Mama Ayu, Mbak Cynthia, juga ini teman-teman yang ada di kosan yang lagi santai. Ada Desia, ada Akila, ya semua adik-adik. Anak tetangga kiri kanan nih kilo Mbak.
0: Ini rame ya, bocah-bocah.
1: Iya.
0: Kumpul bocah.
1: Kumpul bocah lagunya Vina Panduwinata.
0: Iya. Ning ning ning ning. Aduh,
1: jaipongan.
0: Iya.
1: Oke, Mbak. Oke. Ditunggu.
0: Siap.
1: Spesial buat Mbak Mega.
0: Terima kasih.
1: Jadi udara cantik, makasih.
0: Siap, terima kasih juga cantik. Senja, ya. Ada Jalaraning Tresna dari Ajeng Febri ya. Puspito Kang Manis Ayu. Aduh, saya suka banget deh lagu itu. Ih, ada lagi ini siapa ya? Halo, selamat siang Predangdut.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Putra Tunggal, piye kabar Mas?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, sehat toh?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Iya kan terakhir batuk, suaranya serak, ini susehat. Saya kayak dokter ya, nanya-nanya terus ya. Oke deh Mas Putra Tunggal, silahkan. Mau lagu apa nih?
2: Lagunya Aku Orang Desa dari Syukur Arwana.
0: Oh iya, saya tahu lagu itu. Enak ya. Tuh lagunya.
2: Saya salam-salam tuh dari Mama Bagus, Buta Arema Kemana, Biren, Amo Wendesi, Senja Mama Teguh, Mbak Lastri, Mbak Lia, Amo Wendesi, Lama Jangka, Lama Istira. Yang dilegari Masyarakat Ibu Zaman Masyarakat Tempat juga, selamat siang dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Putra Tunggal, lagunya dari Tukul Arwana ya. Wong Deso, Aku Orang Desa. Ya tidak apa-apa, orang desa juga banyak yang keren. Saya juga orang desa soalnya pendengar. Baik, apakah masih ada yang bergabung? Ini ada 10 lagu loh yang saya siapin. Ini bisa keputar semua gak ya? Aduh operator, tolong operator ya. Tapi seru sekali siang hari ini pendengar. Terima kasih yang sudah gabung ya. Yang belum bisa bergabung mungkin besok dicoba lagi karena ya waktu jualah ya yang terbatas ini. Nanti mungkin saya akan kasih saran ke pengarah acara kalau bisa Pro Dangdut ini kita panjangin lagi waktunya ya, karena memang luar biasa atensi dari Anda para pendengar dan membuat kami tentunya juga di sini semangat untuk selalu menyiarkan program-program yang tentunya kita cintai ini. Oke, ada satu penelpon terakhir ya, bolehlah saya angkat dulu. Halo, Predangdut, selamat siang.
3: Halo.
0: Halo, Mas Damar.
3: Positif, Roger.
0: Roger, siap. Kumbang satu, di mana Kumbang satu?
3: Ada di Bumi Wonoreja.
0: Oh, masih di BMW, kah? Ya. Oke, silahkan Mas Damarulan. Mau lagu apa nih?
3: Lagunya Titik Cintaku Ona Sutra.
0: Oke.
3: Kirim-kirim untuk Mama Bagus, Bunga di Giri Mulyo, Mbak Lastri, Mbak Lia, dan semua pendengar CRRI Nafiri.
0: Iya.
3: Semoga terhibur selalu. Oke, terima kasih. Selamat
0: sama-sama. Terima kasih kembali Mas Damarwulan di BMW Bumi Wonerjo. Baik pendengar, langsung saja ya kita dengarkan lagu yang sudah di request. Nanti keburu habis ini, saya cuap-cuap terus. Keburu habis waktunya. Baik pendengar, lagu pertama dari Amris Arifin featuring Ernie Abe, Madu. Ini tadi di request oleh Bapak Alex di Pulau Nau. Dan pendengar, tetap bersama kami di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di Prodangdut. Dangdut adalah kita, dan Prodangdut akan kembali menemani ruang dengar Anda setiap hari ya di pukul 13.30 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, selanjutnya kami temani Anda dalam musik dan informasi. Tetap bersama kami.

0: online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Yeay, Rinjani, I'm coming!
3: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
2: Jaga tuh tangan.
3: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
2: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik. Katanya pecinta alam, taunya
3: dilebay. Apaan sih?
2: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
4: Rp20.000 aja bu, telur bebeknya.
5: Nanti dulu,
6: itu modal saya bu, kasih saya Rp5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo kesini.
4: Kemahalan itu. Nanti dulu, bu, kasih dah saya ya.
6: Bagus sekali kulitnya mbak, glowing. Mau kita mbak?
4: Oh, iya dong, saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
6: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat mbak.
4: Ih, apa sih?
0: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
3: Aku ingin jadi reporter.
4: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
5: Aku sih pengen jadi musisi.
6: Kalau aku ingin jadi presiden.
0: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.

0: Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Mabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk Anda yang baru monitor kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Selamat beraktivitas, selamat berlibur juga untuk Anda yang hari ini sedang menghabiskan waktu bersama keluarga ya. Dan untuk Anda yang masih beraktivitas, tentunya kami doakan, kami harap semoga Anda sukses dalam segala aktivitas yang Anda lakukan. Dan selalu jaga kesehatan pendengar, karena memang kondisi cuaca ini masih diselimuti asap ya, walaupun sudah terjadi penurunan hotspot atau titik api yang ada di Nabire khususnya. Tapi tetap kita harus tetap waspada, dan kembali tidak bosan-bosannya kami himbau untuk Anda pendengar, jangan bakar lahan ya, jangan bakar sampah di tempat yang terbuka. Kalaupun memang perlu untuk membakar sampah, Anda harus menjaga apinya agar tidak menyebar kemana-mana. Dan pendengar, warga Kabupaten Nabire, Papua Tengah ini kembali diminta untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan. Asap dari pembakaran berpotensi untuk menurunkan kualitas udara dan meningkatkan resiko ISPA, ya, inspeksi saluran pernapasan, infeksi maksud kami, infeksi saluran pernapasan. Pelaksana Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Nabire, Husein Kamadi, mengatakan pembakaran hutan dan lahan secara terus-menerus ini tentunya dapat meningkatkan jumlah partikel hasil pembakaran yang berada di lapisan udara. Menurutnya, lapisan atau partikel asap yang terus menumpuk ini akan menyebabkan kualitas udara menjadi menurun, dan kondisi tersebut dapat berdampak terhadap kesehatan masyarakat, terutama memicu penyakit pernapasan seperti ISPA. Selain kesehatan, asap akibat kebakaran hutan dan lahan juga berpotensi dapat mengganggu aktivitas penerbangan di Nabire. Penurunan jarak pandang menjadi salah satu dampak yang perlu diwaspadai. Husein juga menjelaskan bahwa jarak pandang ideal terendah untuk mendukung keselamatan penerbangan berada pada 3 km. Jadi jika jarak pandang turun di bawah angka tersebut, kondisi penerbangan dapat terganggu dan beresiko terhadap keselamatan tentunya. Karena itu pendengar, masyarakat Nabire kembali dihimbau untuk tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Pencegahan kebakaran hutan dan lahan dinilai penting untuk menjaga kualitas udara, kesehatan masyarakat, serta keselamatan juga kelancaran penerbangan. Baik pendengar, kami akan hadirkan lagu-lagu hiburan di ruang dengar Anda menjelang kita nantikan warta berita daerah sore di ruang dengar Anda.
1: Masa, masa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan, dan pada saat yang sama kemiskinan tetap lestari sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis, kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus terus serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Indonesia hadir bukan untuk membedakan satu suku dengan suku yang lain. Indonesia hadir bukan untuk membedakan bahasa daerah satu dengan bahasa daerah yang lain. Indonesia hadir bukan untuk membedakan rambut lurus dengan rambut keriting. Indonesia hadir bukan untuk membedakan kulit putih dengan kulit hitam. Tapi Indonesia hadir untuk menyatukan Sabang sampai Merauke, Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Berbeda-beda, tapi kita satu dalam kebinekaan. Itulah Indonesia. Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar. Selanjutnya kami hadirkan Warta Berita Daerah sore di ruang dengar Anda.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mengancam. Papua Tengah memperkuat kesiapsiagaan.
3: Ini Polri berserta organisasi masyarakat lainnya untuk bersama-sama satu padu dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi.
2: Sidang perdana kasus pembunuhan remaja putri di Waroki digelar tertutup.
4: Dari hasil dakwaan yang kita bacakan dari pengacara atau dari advokat akan mengajukan perlawanan.

0: Itulah diantara informasi yang akan mengisi buletin berita program 1 RRI Nabire edisi Selasa 25 Agustus 2026. Bersama saya Mega Febriani, inilah Warta Berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Papua Tengah mendorong pemerintah bersama TNI Polri memperkuat kesiapsiagaan menghadapi puncak kemarau. Arnold Saudila melaporkan selengkapnya.
2: Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama TNI, Polri, dan berbagai unsur terkait menggelar apel gelar pasukan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla 2026 di kawasan Bandara Lama Nabire atau kantor gubernur Papua Tengah Senin 24 Agustus 2026. Apel ini menjadi langkah memperkuat koordinasi kesiapan personil serta sarana-prasarana menghadapi karhutla yang berpotensi meningkat selama puncak kemarau. Sekretaris Satgas Penanganan Karhutla Papua Tengah, Victor Fon, mengatakan pemerintah menyiapkan personil, kendaraan pemadam, kendaraan pengangkut personil, serta perlengkapan pendukung lainnya.
3: Keterlibatan pemerintah Provinsi Papua Tengah, baik pemerintah kabupaten, TNI, Polri, berserta organisasi-organisasi masyarakat lainnya untuk bersama-sama satu padu dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Papua Tengah, termasuk kesiapan sumber daya manusia, kesiapan sarana dan prasarana seperti mobil kebakaran, mobil angkut.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan DLHKP Papua Tengah, Yan Richard Pugo, mengingatkan pencegahan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Masyarakat diminta tidak melakukan pembakaran lahan, terutama di tengah kondisi kemarau yang rawan memicu kebakaran.
4: Kita harapkan masyarakat bisa juga ikut mendukung sehingga kejadian kebakaran, karena saat ini memang rawan. Kalau misalnya ada yang sengaja atau tidak sengaja membakar lahan, dan itu kondisi yang ada itu saat api sudah ada dan

0: bagaimana konsisten dari sampingan. Kemudian juga tetap mengedepankan informasi imbauan sehingga pencegahan itu bisa bersama disimpulkan antara pemerintah dan masyarakat.
1: Dari sisi keamanan, Polda Papua Tengah juga memperkuat kesiapsiagaan menghadapi puncak kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino. Berdasarkan prediksi BMKG, periode paling kering diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September 2026.
2: Tergelar pasukan ini memiliki makna yang sangat penting sebagai wujud kesiapsiagaan, kesungguhan, dan komitmen bersama dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Papua Tengah. Kegiatan ini tidak sekedar menjadi sarana untuk mengecek kesiapan personel, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi, koordinasi, dan kolaborasi lintas sektoral, sehingga setiap potensi karhutlah dapat diantisipasi dan ditangani secara cepat, tepat, terpadu, dan terukur.
1: Selain kesiapan personel dan peralatan, pemerintah juga mengkoordinasikan dukungan helikopter serta pemantauan cuaca bersama BMKG. Masyarakat diminta turut mencegah kebakaran dan segera melaporkan apabila menemukan titik api. Arnold Saudila melaporkan.
3: Sementara itu, pendengar, pemerintah Provinsi Papua Tengah memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan, serta dampak El Nino yang terjadi di sejumlah wilayah. Nur Febriana selengkapnya melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi Papua Tengah meminta pemerintah kabupaten bergerak bersama dalam menghadapi dampak El Nino, mulai dari kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, hingga persoalan air bersih serta pangan. Pemerintah provinsi mendorong setiap kabupaten membentuk tim terpadu untuk memetakan klaster kejadian dan menentukan prioritas penanganan. Hasil pemetaan tersebut nantinya menjadi dasar koordinasi antara pemerintah kabupaten dan provinsi. Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa mengatakan, penanganan harus dilakukan bersama dengan pembagian tugas yang jelas, sehingga pemerintah dapat menentukan langkah sesuai kebutuhan di masing-masing wilayah.
5: Setelah itu,

Sementara itu, Kabupaten Nabire menjadi salah satu wilayah yang menghadapi kebakaran di sejumlah zona, mulai dari wilayah pesisir dan kepulauan, perkotaan hingga pegunungan. Selain karhutlah, kekeringan juga mulai berdampak terhadap kebutuhan air bersih masyarakat. Bupati Nabire bersama Gem menegaskan, pemerintah kabupaten siap bersinergi dengan pemerintah provinsi termasuk dalam mengantisipasi dampak kebakaran hutan terhadap fasilitas umum dan masyarakat.

0: termasuk kemungkinan penggunaan helikopter untuk menjangkau titik-titik api di wilayah pegunungan yang sulit diakses. Gubernur Regina Wipa menegaskan penanganan karhutlah dan dampak El Nino membutuhkan koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, Forkopimda dan masyarakat agar setiap wilayah dapat memperoleh penanganan sesuai tingkat kebutuhannya. Dari Nabire, Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
1: Selain itu, pendengar Peduli Nabire tentang asap karhutlah, Astra Nabire melakukan bagi-bagi masker gratis. Jeffrey Banjaitan melaporkan selengkapnya.
2: Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak kabut asap di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Astra Motor Nabire melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR membagikan sebanyak 10.000 masker secara gratis kepada warga. Pembagian masker dipusatkan di dua lokasi berbeda, yakni di depan Astra Motor Nabire, Jalan RE Marta Dinata, serta di depan Sinar Pagi, Jalan Merdeka Nabire. Branch Head Astra Motor Nabire, Supriyono, Senin 24 Agustus 2026, mengatakan pembagian masker gratis telah dilakukan sejak Jumat 21 Agustus 2026. Menurut Supriyono, aksi sosial ini merupakan bentuk kepedulian Astra Motor Nabire terhadap kondisi masyarakat yang saat ini menghadapi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Ia menjelaskan, pembagian masker masih akan terus dilakukan pada hari kerja hingga seluruhnya 10.000 masker yang disiapkan dapat tersalurkan kepada masyarakat. Supriyono juga mengimbau masyarakat yang membutuhkan masker bisa datang langsung ke Astra Motor Nabire dan masker akan diberikan secara gratis selama persediaan masih ada.
3: Sebagai wujud bentuk kecintaan Astra Motor terhadap warga Nabire ini atas dasar bencana asap kebakaran kemarin. Jadi ada sekitar 10.000 bagikan dengan teman-teman Astra Motor untuk di area Nabire dan sekitarnya. Pembagiannya sendiri kita ada dibagi jadi dua, Sinar Pagi sama di Astra Motor Nabire sendiri. Sabtu kemarin dan tadi pun kita ada sempat masih bagi-bagi juga. Kita akan menghabiskan 10.000 itu untuk semua warga Nabire agar bisa mendapatkan masker tersebut dengan secara gratis. Jadi harapan kami untuk warga Nabire, kita sangat mempersilakan untuk warga Nabire yang melintas atau bahkan ke datang sendiri ke Astra Motor Nabire, karena kita mungkin jangkauannya tidak terlalu bisa luas ke semua kota Nabire. Jadi berharap bahwa kalau lewat atau singgah bisa di Astra Motor Nabire langsung mendapatkan masker gratis. Ya, seperti ya, agar kesehatan semua tetap bisa terjaga. Karena kesehatan yang utama buat kita semua.
2: Ia pun berharap pembagian masker tersebut dapat membantu mengurangi risiko masyarakat terpapar asap sekaligus meningkatkan kesadaran warga untuk menjaga kesehatan selama kondisi kabut asap masih terjadi. Astra Motor Nabire juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga kesehatan dengan memakai masker saat berkendara dan bersama-sama menjaga lingkungan memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Jeffrey Penyetel laporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
1: Warta berita ini disiarkan oleh Program 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, Pengadilan Negeri Nabire menggelar sidang perdana kasus pembunuhan seorang remaja putri di Kampung Waroki, Kabupaten Nabire pada Senin 24 Agustus 2026. Sidang berlangsung tertutup di ruang sidang anak Pengadilan Negeri Nabire karena terdakwa merupakan anak yang berhadapan dengan hukum. Arnold Saudila melaporkan selengkapnya.
5: Pengadilan Negeri Nabire menggelar sidang perdana kasus pembunuhan remaja putri di Kampung Waroki, Kabupaten Nabire, Senin 24 Agustus 2026. Sidang yang berlangsung di ruang sidang anak Pengadilan Negeri Nabire tersebut digelar secara tertutup dan dipimpin majelis hakim. Sidang dihadiri anak yang berhadapan dengan hukum, tim penanganan perkara dari Kejaksaan Negeri Nabire, Balai Pemasyarakatan atau BAPAS, penasihat hukum, serta orang tua. Ketua Tim Penanganan Perkara Kejaksaan Negeri Nabire, Eko Nuryanto, menjelaskan agenda sidang perdana adalah pembacaan surat dakwaan. Namun setelah dakwaan dibacakan, penasihat hukum anak menyampaikan akan mengajukan perlawanan. Karena itu persidangan ditunda dan akan kembali digelar Rabu 26 Agustus 2026 pukul 10 waktu Indonesia Timur dengan agenda perlawanan dari penasihat hukum terdakwa.
6: Jadi hari ini agenda kita adalah pembacaan surat dakwaan. Jadi di dalamnya selain itu juga ada para pihak yang hadir, diantaranya adalah

0: lepas, kemudian ada pengacara dari anak, dan juga ada orang tua yang mewakili. Agenda pertama adalah pembacaan surat dakwaan, dan selanjutnya dari hasil dakwaan yang kita bacakan dari pengacara atau dari advokat akan mengajukan perlawanan, dan sidang selanjutnya akan ditunda ke hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 jam 10. Sidang hari Rabu adalah dengan agenda perlawanan. Kalau dulu kita kenal eksepsi, dengan adanya undang-undang KUHP KUHAP terbaru, sekarang disebutnya sebagai perlawanan. Jadi nanti agenda berikutnya adalah perlawanan dari penasihat hukum, dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan jawaban dari kami selaku penuntut umum menanggapi atas perlawanan itu, dan dilanjutkan dengan putusan sela.
1: Eko Nuryanto juga menjelaskan persidangan anak yang berhadapan dengan hukum berlangsung tertutup karena telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
0: Ya, kembali lagi kalau terkait dengan orang tua dilarang, sebenarnya bukan orang tua dilarang, tetapi semuanya dilarang karena memang sesuai dengan undang-undang sistem peradilan pidana anak bahwa sidang terhadap anak itu tertutup dan dibuka nanti pada saat agenda putusan pengadilan. Nah, untuk dasarnya nanti saya lupa, tapi ada di dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak itu ada seperti itu. Jadi bukan hanya korban saja, semua yang tidak boleh masuk kecuali para pihak yang ada kaitannya dengan persidangan.
2: Mungkin tadi alasan tadi.
0: Ya, kalau terkait hal itu, tentunya kami selaku penuntut umum tidak bisa memberikan komentar banyak, mungkin dari pengadilan atau dari majelis hakim yang bisa memberikan jawaban itu. Tapi pada prinsipnya, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa terkait persidangan ini, anak, bukan hanya A saja, tetapi semua, bahwa anak itu disidangkan dalam agenda sidang tertutup.
1: Sementara itu, Doni Stephen Umbora menyampaikan, masyarakat yang mengikuti proses persidangan dapat menjaga situasi tetap aman dan tertib. Pihak kejaksaan menurutnya akan memastikan proses hukum berjalan dengan baik serta memberikan keadilan bagi korban.
3: Pihak kejaksaan berharap supaya masyarakat dapat mengikuti proses, karena kami pihak kejaksaan maupun pengadilan dan semua pihak yang ada di dalam proses persidangan ini otomatis menjunjung tinggi keadilan dan otomatis akan berupaya untuk semaksimal mungkin sehingga proses ini dapat berjalan sesuai dengan prosedur dan dapat menghasilkan sesuatu yang dapat diterima untuk semua. Kami khusus kejaksaan sudah pimpinan dari pusat sampaikan bahwa tetap sesuai dengan prosedur, maka kami akan laksanakan sesuai prosedur. Kami harapkan masyarakat dapat tenang dan mengikuti proses sesuai dengan yang berlangsung di pengadilan.
1: Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingus Tatiratu juga mengimbau warga dan simpatisan yang hadir untuk menyaksikan persidangan agar tetap tertib dan tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Kapolres berharap seluruh pihak dapat bekerja sama sehingga proses persidangan berikutnya berlangsung aman dan lancar.
4: Tidak perlu lagi terjadi insiden seperti ini. Kan kita semua menginginkan bahwa perjalanan sidang ini harus lancar dan memberikan rasa keadilan bagi pihak keluarga korban. Nah, mari untuk itu kita jamin bersama keamanan ini supaya proses persidangan ini dapat berlanjut di agenda berikutnya dengan baik.
1: Di sisi lain, pihak korban yang hadir di Pengadilan Negeri Nabire, yaitu orang tua, menyampaikan kekecewaan karena tidak dapat memasuki ruang sidang untuk mengikuti langsung jalannya persidangan.
5: Saya sudah ikuti semua aturan. Saya hanya minta dan saya tidak akan kacau di dalam. Saya hanya ingin mengikuti persidangan ini dan mengetahui kronologi semua kejadian ini bagaimana. Biar saya juga punya pembelaan terhadap anak saya yang sudah difitnah, mengancam anak ini. Saya butuh bukti itu. Saya sebagai ibunya yang ingin membela anak saya yang sudah mati. Apa saya tidak punya hak di sini? Saya bertanya, sebagai ibu yang punya anak di bawah umur, apa dia saja yang punya hak untuk dibela? Apa dia saja punya hak untuk dilindungi?
1: Persidangan selanjutnya akan digelar Rabu 26 Agustus 2026 dengan agenda penyampaian perlawanan dari penasihat hukum anak. Seluruh pihak diharapkan dapat menghormati proses hukum dan menjaga keamanan serta ketertiban selama persidangan berlangsung. Arnold Saudila melaporkan.
6: Pendengar, pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Lingkungan Hidup memperkuat upaya pengendalian emisi gas rumah kaca melalui pengumpulan data lintas sektor dan pemanfaatan aplikasi SaintMark. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta pengisian SaintMark tahun 2026 yang berlangsung Senin 24 Agustus 2026. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Mimika, Santi Sondang, yang membacakan sambutan Bupati Mimika. Veronica Sandra melaporkan selengkapnya.
2: Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Mimika, Santi Sundar, mengatakan pengendalian emisi gas rumah kaca membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat daerah dan instansi teknis. Menurutnya, perubahan iklim telah menjadi tantangan nyata yang berdampak terhadap lingkungan, kesehatan, ketahanan pangan, ketersediaan air, infrastruktur, hingga perekonomian masyarakat. Sampai menegaskan data emisi yang dikumpulkan harus valid, mutakhir, konsisten, memiliki sumber yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan.
7: Gas rumah kaca berasal dari berbagai aktivitas pembangunan kegiatan sehari-hari.

0: lahan tutupan lahan, kebakaran hutan dan lahan, serta kegiatan usaha dan industri. Oleh karena itu, upaya pengendalian emisi tidak dapat dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup sendiri. Tetapi diperlukan koordinasi, sinkronisasi, keterbukaan data, dan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan dan perangkat daerah yang ada. Melalui kegiatan ini, kita tidak hanya memperoleh pemahaman mengenai sumber dan dampak emisi rumah kaca, tetapi juga akan menyusun langkah-langkah yang lebih terarah dalam inventarisasi emisi, pengisian data, science smart, pelaksanaan mitigasi, dan penguatan adaptasi perubahan iklim di Kabupaten Mimika.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan BLH Mimika, Gieto Asmuruf, mengatakan pihaknya melibatkan sejumlah sektor yang berkaitan langsung dengan sumber emisi gas rumah kaca, di antaranya sektor kehutanan, perhubungan, perindustrian, dan pertanian. Data dari masing-masing sektor akan dihimpun melalui aplikasi ThinkSmart untuk selanjutnya diverifikasi oleh BLH Mimika.
2: Ini gas rumah kaca ini kan gas yang akibat dari dampak yang dilakukan oleh aktivitas kita manusia, baik itu sumbernya itu dari gas karbon dioksida, gas metan, itu yang berdampak pada pemanasan global.
1: Pemerintah Kabupaten Mimika berharap pengumpulan dan verifikasi data melalui ThinkSmart dapat dilakukan secara berkelanjutan sehingga mampu memperkuat kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta mendukung pembangunan di Kabupaten Mimika. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire, melaporkan.
3: Pendengar, pemerintah Kabupaten Nabire melalui Dinas Pemberdayaan Kampung dan Masyarakat Kabupaten Nabire menggelar kegiatan fasilitasi penataan, pemberdayaan, dan pendayagunaan lembaga, peningkatan kapasitas kader posyandu dalam penanganan stunting, dan pemberian makan bergizi Kabupaten Nabire tahun 2026. Robi Vanindi melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah desa dan kelurahan tidak dapat bekerja sendiri dalam melaksanakan pembangunan. Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh adanya partisipasi masyarakat melalui berbagai lembaga yang ada di tengah-tengah masyarakat. Penegasan itu dikemukakan Wakil Bupati Nabire, Burhanuddin Pawenari, saat membacakan sambutan Bupati Nabire, Mesak Magai, dalam kegiatan fasilitasi penetapan pemberdayaan dan pendayagunaan lembaga. Lembaga Masyarakat Desa, RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna, Lembaga Adat Desa, Kelurahan, dan Masyarakat Hukum Adat, dipusatkan di Auditorium RRI Jalan Merdeka Nabire, Senin 24 Agustus 2026. Dikatakan RT dan RW memiliki peran penting dalam membangun komunikasi dan pelayanan masyarakat di tingkat lingkungan. PKK berperan dalam pemberdayaan keluarga. Posyandu menjadi bagian penting dalam pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya ibu dan anak. LPM menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Sementara Karang Taruna memiliki peran strategis dalam pengembangan potensi dan kreativitas generasi muda. Demikian pula lembaga adat dan masyarakat hukum adat memiliki kedudukan yang sangat baik dan tentunya kedudukan yang sangat penting dalam menjaga nilai-nilai budaya kearifan lokal, keharmonisan sosial, serta menjadi bagian dari identitas masyarakat di Kabupaten Nabire.
5: Oleh karena itu, seluruh lembaga tersebut harus terus diperkuat, ditata, dan diperdayakan agar mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Makanya diundanglah Bapak Ibu sekalian dari semua posyandu yang ada di seluruh kampung dan kelurahan. Diberikan bekal, diberikan pelatihan, diberikan ilmu untuk nanti bisa bertugas di kampung kelurahan yang ada di Kabupaten Nabire. Melalui kegiatan ini saya berharap kita tidak hanya berbicara mengenai kelembagaan secara administratif, tetapi juga membangun lembaga masyarakat adat yang aktif, tertib, transparan, inklusif, dan mampu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat di mana kita berada. Saya juga meminta kepada para kepala distrik yang ada, lurah, kepala kampung, untuk memberikan ruang gerak yang seluas-luasnya kepada lembaga masyarakat untuk selalu terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Kita ingin pembangunan di Kabupaten Nabire benar-benar lahir dari kebutuhan masyarakat dan dilaksanakan secara bersama-sama oleh masyarakat.
4: Kepada kader Posyandu, Bupati Mesek Magai juga menyampaikan penghargaan atas pengabdian yang selama ini telah diberikan kepada pemerintah Kabupaten Nabire. Peran kader Posyandu sangat penting dalam membangun keluarga yang sehat, keluarga yang mandiri, dan tentunya keluarga yang berkualitas. Sementara itu, kepada lembaga adat dan masyarakat, Bupati juga berharap agar nilai-nilai dasar budaya terus dijaga dan terus diwariskan kepada generasi muda, sekaligus menjadi kekuatan dalam menciptakan kedamaian, menjaga persatuan dan keharmonisan kedudukan masyarakat di Kabupaten Nabire. Robi Fanindi melaporkan.
3: Pendengar, berikut kami ajak Anda untuk kita ikuti informasi harga pangan yang dirangkum Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire yang ada di pasar di daerah ini.
6: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 24 Agustus 2026. Komoditi, beras premium per kilogram pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000, beras medium per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp17.000, bawang merah per kilogram pasar Kalibobo Rp60.000 hingga Rp70.000, pasar Bumi Raya Rp55.000 hingga Rp70.000, bawang putih per kilogram pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, pasar Bumi Raya Rp55.000 hingga Rp60.000, cabai merah keriting per kilogram pasar Kalibobo Rp90.000 hingga Rp110.000, pasar Bumi Raya Rp100.000 hingga Rp120.000, cabai rawit lokal per kilogram pasar Kalibobo Rp100.000 hingga Rp120.000, pasar Bumi Raya Rp90.000 hingga Rp110.000, daging sapi murni per kilogram pasar Kalibobo Rp200.000, pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000, daging ayam ras lokal per ekor pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000, daging ayam beku per ekor pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000, telur ayam ras perak pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp80.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000, gula pasir curah per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000, gula pasir kemasan per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp25.000, minyak goreng kemasan per liter pasar Kalibobo Rp28.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp28.000 hingga Rp35.000, garam beriodium per kilogram pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000, tepung terigu kemasan per kilogram pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000, ikan kembung pertumpuk pasar Kalibobo Rp50.000, pasar Bumi Raya Rp25.000 hingga Rp50.000, ikan tongkol pertumpuk pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000, ikan bandeng pertumpuk pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000, udang per kilogram pasar Kalibobo Rp120.000, tomat lokal per kilogram pasar Kalibobo Rp15.000, pasar Bumi Raya Rp10.000 hingga Rp15.000, sayur mayur per ikat pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000, kentang per kilogram pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000, wortel per kilogram pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini. Di antaranya, Karhutla mengancam Papua Tengah perkuat kesiapsiagaan. Sidang perdana kasus pembunuhan remaja putri di Waroki digelar tertutup. Demikian warta berita sore ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mega Febriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Netizen, Mace, Pace, Kakak, Adik dan semua dimanapun berada, ada info menarik nih dari PLN Upatujana Bure. Dalam semangat memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia, PLN dengan bangga menghadirkan promo Merdeka Daya. Saatnya rayakan kemerdekaan dengan listrik yang makin berdaya di rumah. Promo tambah daya 50% hadir pada 17 hingga 25 Agustus 2026. Promo ini khusus untuk konsumen satu fase semua golongan tarif dan berlaku hingga 25 Agustus 2026 hanya di aplikasi PLN Mobile. Nikmati listrik andal agar aktivitas di rumah, dari belajar hingga bekerja, makin lancar, nyaman, dan penuh semangat. Untuk info lebih lanjut, bisa langsung berkunjung ke kantor PLN terdekat di PLN ULP Nabire Kota dan PLN ULP Enarotali. Merah putih berkibar gagah, semangat merdeka makin membara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara kasturi. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, maka prinsip rakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu

0: Iglesia.
1: Bambu Gira merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyanting dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
2: Hanya ada di Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada kebenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita untuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Jasa suara keliling.
3: Bang, jasa suara keliling. Apaan, Bang?
4: Ini, Bang, biasa. Kan udah mau pemilu. Daripada tim ses para calon capek-capek serang fajar, mending kita jemput bola. Cuannya lumayan loh.
3: Ngaco nih si abang, jual suara di pemilu cuma buat cuan, rugi bang. Duitnya paling habis 1 bulan, tapi deritanya gak habis-habis sampai 1 periode. Mending jualan cupang deh, si abang ada-ada aja.
4: Kalau jualan cupang bukannya adu-adu bang?
3: Jangan.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu nggak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi nggak teliti. Nggak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah nggak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.

Anda masih bersama kami pendengar di RRI Prosatu Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Duo Maya dengan Ingat Kamu ya. Dan lagu ini mengantarkan kita ke pukul 17:28 waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk Anda yang baru monitor kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital ya. Selamat berkendara juga untuk Anda yang sedang mobile nih, yang sambil mendengarkan kami tentunya. Hati-hati di jalan, jangan lupa dipakai safety beltnya ya. Dan jangan lupa juga pakai masker, karena cuaca ini masih berkabut sepertinya. Jadi lebih baik kita mencegah agar tidak terkena dampak dari polutan-polutan atau partikel-partikel yang berada di asap yang sedang menyelimuti Nabire saat ini ya. Dan pendengar, kami lanjutkan dalam musik dan informasi menjelang nanti kita nantikan lagu-lagu religi islami di ruang dengar Anda tentunya.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
3: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
4: Setuju!
5: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
6: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
3: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
7: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
6: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Kalau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
3: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

Mendengar sampai di sini kebersamaan kita di musik dan informasi untuk sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda ya, dari tadi sudah menemani saya bercuap-cuap ya. Dan pendengar, nanti rekan kami Valenewan yang akan menemani Anda di Nabire Lintas malam ya. Baik pendengar, saya Mega Febriani pamit dari ruang dengar Anda. Selanjutnya saya hadirkan lagu-lagu religi islami menjelang kita nantikan selawat tarhim dan kumandang azan maghrib untuk wilayah Nabire dan sekitarnya. Selamat sore pendengar dan sampai jumpa.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini karena kita terpleset dan kita terjatuh, karena kita terlalu jauh dari Allah, jangan terus berjalan. Allah masih membuka pintu kasih sayang. Tubuh ilallah, kembalilah ke jalan. Mendekat kepada Allah.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda masih bersama siaran Pro 1 RRI Nabire dan juga Nabire Malam untuk edisi siaran hari Selasa 25 Agustus di tahun 2026 bersama saya Valen Elwan, Bung Ferdinand Silalahi dan juga Bung Sugiono dari Pemancar Radio menemani Anda hingga nanti pukul 24 hingga pukul 12 malam waktu Indonesia Timur. Apa kabar? Kami harap malam hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan tentunya dalam lindungan Tuhan Maha Kuasa dan tidak kekurangan apapun. Yang sakit atau mungkin kurang fit, semoga lekas pulih sehingga bisa kembali melaksanakan aktivitas bersama keluarga atau juga bersama dengan orang-orang terkasih. Nah, bersama Pro 1 pendengar hingga nanti pukul 19 atau hingga pukul 7 malam waktu Indonesia Timur, kami menemani rundingan Anda dengan beberapa tema yang sudah kami siapkan.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: cah ayu sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ya, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa. Maaf.

Mendengar, Anda masih bersama siaran program satu Radio Republik Indonesia Nabire, dan saat ini jam-jam menunjukkan pukul 18:45 ya, waktu Indonesia Timur. RRI.co.id Jakarta. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad bagi umat Muslim. Presiden Prabowo mengatakan tetap bekerja kendati bertepatan dengan libur nasional peringatan Maulid Nabi. Presiden Prabowo mengatakan sebagai manusia, maka bekerja keras dan berkarya merupakan kewajiban. Presiden Prabowo menegaskan bekerja keras untuk mengejar kemajuan bagi rakyat Indonesia. Presiden Prabowo menegaskan para menteri di Kabinet Merah Putih tetap bekerja kendati di hari libur. Menurut Kepala Negara merupakan konsekuensi sebagai pejabat negara bekerja tanpa mengenal waktu demi pengabdian kepada rakyat Indonesia. Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengatakan saat ini dunia mengalami cobaan, salah satunya adalah El Nino. Menurut Presiden Prabowo, El Nino tahun ini cukup kuat dan dampaknya sangat besar bagi umat manusia. Nah, satu juga untuk kalian pendengar yang akan melaksanakan atau juga menghabiskan waktu di luar ruangan atau di tempat-tempat terbuka ya, tentunya untuk kalian yang berpergian jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Nah, karena ini sangat penting mengingat kondisi untuk kita di Nabire ya, saat ini masih debu ya. Nah, tentunya sangat penting untuk menjaga kesehatan dengan menggunakan masker. Nah, jika menghabiskan waktu lebih banyak di luar ruangan atau di tempat-tempat terbuka tentunya. Bersama Bersatu Pendengar nanti pukul 19 jelang Warta Berita Gema Papua, masih kami hadirkan beberapa tema hiburan ke ruang dengar Anda.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumber mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Bo ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekoroil 1. Rangkuman berita-berita Koroil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam pendengar dan pemirsa dari Nabire Papua Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Gema Papua Sekoroil 1, edisi Selasa 25 Agustus 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya. Inilah Gema Papua selengkapnya bersama saya Suci Ramadhani. Kita awali berita pertama, ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Papua Tengah mendorong pemerintah bersama TNI Polri memperkuat kesiapsiagaan menghadapi puncak musim kemarau. Berikut laporan Arnold Saudila dari RRI Nabire.
2: Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama TNI, Polri, dan berbagai unsur terkait menggelar apel gelar pasukan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla 2026 di kawasan Bandara Lama Nabire atau kantor gubernur Papua Tengah Senin 24 Agustus 2026. Apel ini menjadi langkah memperkuat koordinasi kesiapan personel serta sarana-prasarana menghadapi karhutla yang berpotensi meningkat selama puncak kemarau. Sekretaris Satgas Penanganan Karhutla Papua Tengah, Victor Fun, mengatakan pemerintah menyiapkan personil, kendaraan pemadam, kendaraan pengangkut personil, serta perlengkapan pendukung lainnya.
3: Keterlibatan pemerintah Provinsi Papua Tengah, baik pemerintah kabupaten, TNI Polri, berserta organisasi-organisasi masyarakat lainnya untuk bersama-sama satu padu dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Papua Tengah, termasuk kesiapan sumber daya manusia, kesiapan sarana dan prasarana seperti mobil kebakaran, mobil angkut.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan DLHKP Papua Tengah, Yan Richard Pugu, mengingatkan pencegahan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Masyarakat diminta tidak melakukan pembakaran lahan, terutama di tengah kondisi kemarau yang rawan memicu kebakaran.
4: Kita harapkan masyarakat bisa juga ikut mendukung sehingga kejadian kebakaran, karena saat ini memang rawan. Kalau misalnya ada yang sengaja atau tidak sengaja membakar lahan, dan itu kondisi yang ada itu saat api sudah ada dan angin, kondisi angin mendukung, itu jadi kebakaran bisa sangat tetap. Tidak hanya upaya dengan tim yang ada, dengan bagaimana Pak Asisten tadi sampaikan, kita juga tetap mengedepankan informasi imbauan sehingga pencegahan itu bisa bersama dalam simultan antara pemerintah dan masyarakat.
2: Dari sisi keamanan, Polda Papua Tengah juga memperkuat kesiapsiagaan menghadapi puncak kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino. Berdasarkan prediksi BMKG, periode paling kering diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September 2026.
5: Gelar pasukan ini memiliki makna yang sangat penting sebagai wujud kesiapsiagaan, kesungguhan, dan komitmen bersama dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Papua Tengah. Kegiatan ini tidak sekedar menjadi sarana untuk mengecek kesiapan personel, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi, koordinasi, dan kolaborasi lintas sektoral sehingga setiap potensi karhutla dapat diantisipasi dan ditangani secara cepat, tepat, terpadu, dan terukur.
2: Selain kesiapan personil dan peralatan, pemerintah juga mengkoordinasikan dukungan helikopter serta pemantauan cuaca bersama BMKG. Masyarakat diminta turut mencegah kebakaran dan segera melaporkan apabila menemukan titik api. Arnold Saudila melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor mengambil langkah menghadapi kebakaran hutan dan lahan dengan menyurati pemerintah pusat. Simak laporan Oki Pinontuan dari RRI Biak.
6: Pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor melalui tim Satgas Penanggulangan Karhutla terus melakukan penanganan pemadaman titik-titik api yang terjadi di dalam kota hingga di luar kota Biak. Tim Satgas bertugas hingga dini hari untuk memadam api menggunakan armada water cannon maupun damkar serta kendaraan tinggi air. Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Wansnembra usai pimpin rapat koordinasi terpadu penanganan karhutla dan dampak asap pada Senin 24 Agustus 2026 mengatakan Pemda akan bersurat resmi ke pemerintah pusat melalui kementerian terkait untuk dukungan armada. Pemda Biak Numfor juga telah meliburkan siswa di seluruh jenjang satuan pendidikan hingga perguruan tinggi mulai Senin pagi.
7: Sampai subuh tadi kita memantaunya kabut asap akibat dari atau dampak dari kebakaran yang terjadi di beberapa titik ini cukup berkabut atau cukup padat. Sehingga dengan melihat kondisi yang ada, kami telah memberikan instruksi kepada seluruh pimpinan sekolah dan juga pimpinan perguruan tinggi untuk sementara waktu meliburkan para anak didik mereka atau juga para mahasiswa untuk tidak melakukan aktivitas proses belajar mengajar. Dengan kondisi ini dan kami sudah mempersiapkan surat ke pemerintah pusat untuk kiranya kita di Kabupaten Biak Numfor dari hasil penjelasan BMKG bahwa El Nino yang sekarang ini cukup tinggi. Tetapi dari perkiraan cuaca memasuki bulan September sampai apakah November itu akan sangat tinggi. Artinya berarti kita bisa membayangkan yang sekarang saja kita merasa sudah cukup ekstrim. Nah, belajar dari situasi yang hari ini sedang kita lakukan penanganan, nah kita akan menyurat ke pusat, kita paling tidak minta dukungan fasilitas tidak saja untuk kami pemerintah daerah tapi juga dari penjelasan tadi dari Kopaska. Mereka sebenarnya mendapatkan bantuan peralatan untuk pemadaman kebakaran tetapi hanya sampai sekarang fasilitasnya masih tertahan di Jakarta di Kementerian Pertahanan dan Keamanan. Nah, kita coba lagi akan menyurat dan berkoordinasi intens dengan pihak Kementerian Pertahanan dan Keamanan sehingga apakah itu jatahnya untuk Pasgat Biak ini bisa segera mungkin diprioritas untuk dikirim ke Biak supaya bisa membantu kita mengatasi kondisi.
6: Selanjutnya masyarakat diimbau mematuhi instruksi Bupati yang telah dikeluarkan pada 22 Agustus lalu untuk keselamatan bersama. Sementara Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Biak Numfor, Lotien Sene mengatakan tim Satgas dari BPBD TNI Polri, Brimob, Star, Biak melakukan pemadaman titik api menggunakan armada water cannon hingga damkar. Posko penanganan karhutla juga telah disiapkan di kantor BPBD Biak Numfor.
8: Pasukan atau anggota yang melakukan pemadaman kebakaran berdasarkan kelompok-kelompok dari masing-masing kesatuan itu bervariasi. Ada dari 20 sampai dengan 30 orang. Itu ditentukan atas nama kesatuan itu sendiri.
6: Dampak asap tebal akibat karhutla melanda wilayah Biak Numfor cukup mengganggu dan membahayakan warga yang berkendara karena membatasi jarak pandang hingga adanya gangguan pernafasan serta meningkatkan risiko

0: Instruksi Bupati Pihak Nufor yang disampaikan Senin pagi melalui pesan WhatsApp. Kamar ini menegaskan pesan tersebut benar merupakan instruksi resmi dari Bupati Pihak Nufor dan bukan informasi bohong atau hoaks.
1: Nanti kita lihat perkembangannya. Jadi saya memang berpikir begitu, kalau memang misalnya dalam satu pekan ini situasi asap tidak mereda, ya maka kita harus melakukan pembelajaran secara daring. Karena apapun proses belajar mengajar itu kan tidak boleh tertunda atau terhambat. Dipindahkan ke tempat dengan metode lain boleh, tapi sama sekali tidak ada pembelajaran. Jadi untuk siswa, kepada seluruh kepala sekolah dan guru, saya berharap sesuai dengan instruksi Pak Bupati tadi pagi, meskipun sampai pagi ini instruksinya masih melalui WA ya, tapi itu adalah instruksi Pak Bupati, itu bukan hoaks. Anak-anak yang sudah terlanjur datang ke sekolah mohon dipulangkan dulu hari ini, koordinasi dengan baik dengan orang tua siswa agar mereka bisa tetap aman pulang ke rumah.
0: Menindak instruksi tersebut, sejumlah sekolah di Biak langsung memulangkan para siswa. Salah satunya di SMP Negeri 2 Biak Kota. Kepala SMP Negeri 2 Biak Kota, Suarmi Majid, mengatakan pihak sekolah ikut melaksanakan imbauan pemerintah dengan memulangkan siswa karena kondisi udara yang dipenuhi kabut asap dinilai mengganggu kesehatan dan aktivitas belajar
2: dan sangat berpengaruh pada kesehatan serta aktivitas para murid atau mahasiswa. Berdasarkan edaran tersebut, kami SMP 2 juga ikut memulangkan, tapi berhubung hari ini sudah ready MBG, sehingga kami menahan anak sebentar untuk mereka makan bersama dulu. Setelah selesai makan, kami menunggu orang tua untuk menjemput anak-anak untuk jemput pulang ke rumah. Yang jelas bahwa kami SMP 2 juga ikut melaksanakan imbauan dari Bapak Bupati terkait dengan edaran tersebut. Pesan saya kepada anak-anak, kiranya anak-anak betul-betul untuk dapat menerapkan imbauan dari pemerintah daerah, itu Bupati, yaitu jangan terlalu banyak bermain di luar, usahakan bermain dalam rumah, dalam ruangan, kemudian setiap keluar agar anak-anak menggunakan masker, untuk menghindari polusi udara yang kurang sehat saat ini, agar anak-anak semua tetap sehat, termasuk warga sekolah.
0: Ia mengimbau para siswa agar mengurangi aktivitas di luar rumah selama kondisi udara masih dipenuhi kabut asap. Para siswa diminta lebih banyak beraktivitas di dalam rumah dan menggunakan masker ketika harus keluar rumah. Suarmi juga mengingatkan siswa untuk menjaga kebersihan, memperbanyak konsumsi air putih, serta mencuci tangan sebelum beraktivitas serta istirahat yang cukup. Pihak sekolah berharap kondisi udara segera membaik sehingga kegiatan pembelajaran dapat kembali berlangsung secara normal dengan tetap mengutamakan keselamatan dan kesehatan siswa serta seluruh warga sekolah.
3: Di tengah fenomena El Nino yang meningkatkan potensi cuaca kering, BMKG Kepulauan Yapen mengimbau masyarakat untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca. Berikut laporan Cindy Faidiban dari RRI Serui.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Kepulauan Yapen mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi cuaca dan perkembangan kondisi atmosfer menyusul fenomena El Nino yang turut mempengaruhi kondisi musim di Indonesia. Forecaster BMKG Kepulauan Yapen, Afis Alamsyah Putra, mengatakan fenomena El Nino merupakan kondisi pemanasan suhu muka laut di wilayah Samudra Pasifik bagian timur yang dapat memberikan dampak terhadap pola cuaca di Indonesia, termasuk meningkatnya potensi kondisi lebih kering pada musim kemarau.
5: Untuk sekarang itu cuaca itu lagi clear ya. Jadi tutupan awannya itu clear, terus itu dikarenakan ada fenomena yang dinamakan El Nino, di mana ada pemanasan di Samudra Pasifik di bagian timur, tepatnya itu di hampir sebelahnya di benua Amerika. Nah, karena ada efek El Nino tersebut, maka Indonesia itu menjadi seperti didominasikan seperti musim kemarau. Nah, kemudian karena arah anginnya itu dominasi ke arah utara dari tenggara atau selatan, makanya kalau misal ada kabut asap atau tutupan dari misal PM2,5 itu akan menuju ke Kepulauan Yapen. Misal ada kebakaran di Bire. Nah, kalau misal ada angin yang tertiup ke arah utara, maka tutupan asap itu akan ke arah ke Kepulauan Yapen, sehingga seperti yang dilihat hari ini ada tutupan awan di gunung-gunung tersebut.
4: Menurutnya kondisi tersebut telah terpantau sejak 22 Agustus 2026

0: Dan hingga saat ini masih diprediksi berlangsung, paparan asap diperkirakan berada pada ketinggian sekitar 3,5 km. Hafiz menambahkan, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak musim kemarau, termasuk risiko kebakaran hutan dan lahan.
1: Untuk kejadian ini sudah terjadi dari tanggal 22 kemarin hingga sekarang masih terlihat, masih tutupan visibilitasnya masih 3-5 km. Untuk himbauan sendiri bisa dimulai dari memakai masker saat keluar dari ruangan dikarenakan takutnya ada potensi kabut asap di Kepulauan Yapen. Kemudian diimbau jangan membuka lahan dengan cara membakar atau membuat titik api di sekitar rumahnya.
0: BMKG Kepulauan Yapen mengingatkan masyarakat agar memperoleh informasi cuaca dari sumber resmi BMKG dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum verifikasi, terutama terkait kondisi cuaca, kualitas udara, serta potensi kebakaran hutan dan lahan. Dari Serui, Cindy Fediban melaporkan.
2: Pemerintah Kota Jayapura bersama Bulog mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk alokasi Juli hingga September 2026. Sebanyak 37.401 keluarga penerima manfaat akan mendapatkan bantuan dengan total beras lebih dari 1.000 ton. Selengkapnya bersama Linam Umasugi dari RRI Jayapura.
3: Pemerintah Kota Jayapura bersama Bulog mulai menyalurkan bantuan pangan beras kepada masyarakat yang membutuhkan. Pelepasan penyaluran dilakukan oleh Wali Kota Jayapura Abisai Rolos Senin 24 Agustus 2026. Bantuan disalurkan melalui 25 kelurahan dan 14 kampung. Wali Kota meminta lurah dan kepala kampung memastikan bantuan tepat sasaran terutama bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
4: Jadi kita semua hari ini kita lonceng beras ini yang akan dibagi kepada seluruh masyarakat Kota Jayapura di masing-masing kelurahan dan kampung. Saya harap kepada Pak Lurah dan Pak Kepala Kampung dalam pembagiannya itu diberikan kepada yang betul-betul yang layak menerima. Gitu. Ya. Karena ada laporan-laporan di pembagian sebelumnya itu ada bahwa ada yang datang itu sudah sebenarnya dilihat bahwa itu orang mampu lah. Tapi karena terdata dia sehingga dia juga menerima. Harusnya kita mendata dengan baik sehingga kalau yang orang mampu ya janganlah, dikasih kepada yang betul-betul tidak mampu. Dan jadi hari ini kita launching, kita bagi dan nanti terus trek-trek dari Bulog nanti mengantarkan ke kelurahan dan kampung.
3: Sementara itu Kepala Perum Bulog Papua Ahmad Mustari mengatakan bantuan pangan untuk Kota Jayapura menyasar 37.401 penerima. Bantuan untuk 3 bulan tersebut membutuhkan total 1.122 ton beras.
5: Ini dilaksanakan launching penyaluran bantuan pangan untuk wilayah Kota Jayapura. Nah, jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Wali Kota bahwa terkait dengan jumlah PBB-nya itu adalah 37.401 penerima bantuan. Tadi sudah disampaikan beliau dan ini kita salurkan untuk alokasi 3 bulan ya. Di Juli sampai dengan September. Nah, mudah-mudahan dengan waktu yang singkat ini kita bisa menyalurkan dengan kuantum 1.122 ton 30 kilo. Ya, ini nanti kita salurkan untuk di 39 kelurahan dan kampung di 5 distrik untuk di wilayah kota.
6: Masing-masing orang dapat berapa?
5: Jadi masing-masing kota ini karena 3 bulan, makanya sekali penerima 30 kilo. Ya.
3: Pemerintah Kota Jayapura berharap bantuan pangan ini dapat meringankan beban masyarakat, sekaligus membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga penerima hingga September 2026. Pemerintah berharap bantuan tidak hanya tersalurkan, tetapi juga benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Lina Umasugi melaporkan.
2: Kerukunan Keluarga Flores Tanah Merah Kabupaten Bovendigul menggelar aksi penggalangan dana untuk membantu korban gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Yohanes Dekoden dari RRI Bovendigul melaporkan.
7: Bencana alam yang menimpa masyarakat NTT khusus daerah Flores sejak 15 Agustus lalu hingga saat ini masih terus dilanda gempa susulan. Membuat seluruh masyarakat Flores yang terdampak saat ini harus tinggal di luar rumah dengan mendirikan tenda-tenda pengungsian guna terhindar dari bahaya reruntuhan bangunan akibat gempa susulan yang masih saja terjadi. Menyikapi situasi yang terjadi di tanah Flores tersebut, sebagai anak-anak Flores yang ada di tanah rantau, menggelar aksi penggalangan dana untuk membantu meringankan beban yang kini sedang dialami saudara-saudara mereka di tanah Flores. Walaupun kini pemerintah sudah mendorong bantuan, namun kegiatan aksi kemanusiaan tetap dilaksanakan masyarakat Flores di tanah rantau, seperti yang kini sedang dilakukan kerukunan keluarga Flores Tanah Merah Bovendigul. Ketua Kerukunan Keluarga Flores Bovendigul Theodorus Muja menyampaikan aksi penggalangan dana yang dilakukan keluarga Flores di tanah rantau ingin mengajak kepada seluruh masyarakat Kota Tanah Merah Bovendigul bersama-sama membantu meringankan beban yang kini sedang dirasakan masyarakat Flores melalui dukungan bantuan akan memberikan semangat baru bagi keluarga di NTT Flores akan cepat kembali bangkit dan pulih.
8: Kami di rantau, kami tidak bisa berbuat apa-apa, kami tidak merasakan apa yang mereka rasakan di kampung. Sehingga di sini berdasarkan kesepakatan, kesamaan pikiran dari pengurus kerukunan keluarga Flores dan anak-anak muda dan semua komponen Flores yang ada di sini, kami bersepakat untuk melakukan penggalangan dana. Soal banyak dan sedikit soal nanti, tapi kepedulian kami dari sini. Harap bisa diterima dengan baik di tanah leluhur sana untuk minimal meringankan beban.
7: Sementara itu, aksi penggalangan dana juga dilakukan komunitas sopir angkot Bovendigul. Hasil donasi yang mereka peroleh tersebut diserahkan melalui gereja yang akan diteruskan ke Keuskupan Agung Merauke untuk disalurkan ke Flores NTT. Hal itu dikemukakan Ketua Komunitas Sopir Angkot Tanah Merah Agustinus Kana.
9: Yang kami galangkan dana saat asid ini, hari ini, kami akan semua kami serahkan kepada gereja dan gereja akan menyalurkan ke sana dan untuk lanjutnya ke yang korban di Flores.
7: Melalui dukungan dan uluran tangan seluruh masyarakat Kota Tanah Merah, perbatasan darat RI PNJ, beban penderitaan masyarakat Flores akan dapat diringankan dan masyarakat Flores dapat segera bangkit dari bencana ini. Yohanes de Golden RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kembali ke Serui, kegiatan kuliah kerja nyata atau KKN Universitas Cendrawasih Kelompok 5 mendapat apresiasi dari warga Kampung Pasir Putih. Selengkapnya bersama Agus Tanawani dari RRI Serui.
10: Kebersamaan mahasiswa kuliah kerja nyata KKN Universitas Cendrawasih Uncen Jayapura Kelompok 5 bersama masyarakat Kampung Pasir Putih Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen berakhir penuh kehangatan. Sebagai bentuk ungkapan terima kasih atas sambutan dan dukungan masyarakat selama menjalankan program KKN, mahasiswa dan masyarakat menggelar barapen bersama sekaligus makan di depan kantor Kampung Pasir Putih Senin 24 Agustus 2026. Sekretaris Kelompok 5 KKN Uncen Jayapura Elizabeth Mofu mengaku terharu dan senang atas penerimaan masyarakat selama dirinya bersama rekan-rekan mahasiswa melaksanakan KKN di kampung tersebut. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan dukungan sehingga berbagai kegiatan mahasiswa dapat terlaksana dengan baik.
11: Kami sebagai mahasiswa KKN Kelompok 5 di Kampung Pasir Putih, kami sangat berterima kasih sekali buat pemerintah kampung, gitu juga dengan masyarakat. Selama satu bulan lebih kami berada di Kampung Pasir Putih ini, kami diterima dengan luar biasa. Kami mulai dari mengerjakan proker kami dibantu, baik makan bersama, kami disambut sebagai keluarga. Kami di sini, apapun yang ada, kami selalu dicukupkan, gitu juga dengan warga masyarakat, pemerintah kampung, terima kasih banyak. Sangat luar biasa kami ada di sini dan diterima sebagai keluarga. Terima kasih.
10: Elizabeth berharap seluruh hasil kerja mahasiswa selama KKN dapat dijaga dan dirawat bersama agar terus memberikan manfaat bagi kemajuan Kampung Pasir Putih. Sementara itu, Kepala Kampung Pasir Putih Andris Ayu Prerei mengaku bangga terhadap berbagai hasil kerja mahasiswa KKN mulai dari pembangunan tugu masuk kampung hingga sejumlah kegiatan lainnya. Menurutnya, kehadiran mahasiswa KKN tidak hanya membantu menyelesaikan berbagai kebutuhan kampung, tetapi juga mampu mendorong masyarakat untuk terlibat langsung dalam pembangunan.
12: Hari ini kegiatan yang bersama lalu dari pagi kita makan berpisah dengan mereka kita makan batu barat ini sering belum barat lagi kita makan bersama dengan mereka kemarin disampaikan tuh tidak ada hal yang baik mereka simpan dan tidak mereka. Dalam keadaan kondisi tersebut.
10: Apresiasi serupa disampaikan Ketua Pemuda Suku Arusai Sabab Orare yang menilai kehadiran mahasiswa KKN kelompok 5 sangat membantu menjawab sejumlah kebutuhan kampung termasuk penyelesaian profil kampung dan kegiatan lainnya.
13: Saya selaku Ketua Pemuda Suku Arusai, saya juga besar hati dan senang berhati karena dengan kehadiran dari mahasiswa dari ini sangat menjawab dan menindaklanjuti proses pembangunan yang ada di kampung terkait dengan profil kampung dalam mereka selesaikan dan beberapa kegiatan di mana mereka selesaikan. Untuk itu ketika adik-adik itu pulang dari KKN, saya mohon apa yang mereka kerjakan dirawat, dijaga.
10: Berapen dan makan bersama tersebut menjadi penutup kebersamaan mahasiswa KKN Uncen kelompok 5 dengan masyarakat Kampung Pasir Putih. Momen itu sekaligus menjadi kenangan tentang kekompakan, kerjasama dan rasa kekeluargaan yang terbangun selama pelaksanaan KKN di Kabupaten Kepulauan Yapen khususnya di Kampung Pasir Putih, Distrik Yapen Selatan. Agus Tanawani melaporkan.
2: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua Sekorewil 1 Papua, Selasa 25 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suci Ramadhani mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

0: dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, Anda masih bersama siaran program 1 Radio Republik Indonesia Nabire, usai diikuti warta berita Kemah Papua. Dan saat ini jarum jam menunjukkan pukul 19:28 waktu Indonesia Timur. Nah, ya masih melaksanakan berbagai aktivitas atau juga kesibukan Anda saat ini, tetap semangat, semoga sukses selalu. Yang sudah menikmati waktu bisa, selamat beristirahat untuk Anda. Nah, dan juga pendengar, saat ini sedang dalam perjalanan, untuk berhati-hati berkendara, semoga selamat sampai di tempat tujuan. Pukul 19:30 waktu Indonesia Timur pendengar, atau pukul 19:30 nanti jelang renungan rohani menemani renungan Anda sambil menanti dengan satu tembang berikut ini.

Pendengar, kami ajak Anda sajian untuk kita ikuti renungan rohani agama Hindu yang akan disampaikan oleh Ibu Wiani berikut ini.

Om Swastiastu, Om Awigenam Astu, Nama Sidang, Om Anubhadra Kertavoyantu Wiswata. Ya Tuhan, semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Pendengar umat sedharma yang berbahagia, selamat berjumpa dalam acara Santapan Rohani Agama Hindu. Puja dan puji syukur patut kita haturkan kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa. Karena atas segala asung kertawara nugrahanya, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berbagi ajaran beliau. Adapun topik hari ini, yaitu tujuan beragama.

Pendengar Sedharma yang saya banggakan, berbakti pada Tuhan sebagai salah satu wujud beragama harus dapat membangun sikap hidup mulia dengan arah yang jelas dan benar. Mahatma Gandhi menyatakan bahwa pemujaan pada Tuhan tanpa mendatangkan kesedihan untuk beriatnya kepada sesama ciptaan Tuhan dapat menimbulkan dosa sosial. Beriatnya itu adalah suatu kesediaan untuk berkorban untuk mewujudkan tujuan yang mulia. Tiga sikap untuk mengarahkan tiga sasaran kehidupan beragama, yaitu pendengar Sedharma dimanapun berada. Yang pertama, swa-artha. Artinya, tujuan beragama adalah diarahkan untuk meningkatkan kualitas diri. Kata swa dalam bahasa Sanskerta artinya diri sendiri. Kata artha artinya dalam bahasa Sanskerta tujuan. Karena itu, uang atau benda yang menjadi alat untuk memperlancar tercapainya tujuan juga disebut artha. Jadinya, swa-artha artinya tujukanlah ajaran agama itu pertama-tama untuk membenahi diri sendiri agar menjadi manusia individu yang semakin berkualitas, baik moral maupun mental. Peduli pada pendidikan dalam pengertian terus berusaha untuk meningkatkan kemajuan, belajar agar terus dapat meningkatkan ilmu pengetahuan. Belajar hendaknya menjadi kebiasaan hidup sehari-hari. Kepedulian yang ketiga itu adalah kepedulian pada keikutsertaan dalam usaha untuk memajukan kehidupan bersama dalam masyarakat. Pendengar Sedharma, jadinya beragama itu pertama-tama untuk membangun diri sendiri agar memiliki sikap hidup untuk membangun tiga kepedulian tersebut. Dengan tiga kepedulian hidup itu, seseorang dapat menimbulkan tiga keterikatan individu. Terikat untuk taat pada iman dan takwa atau serada dan bakti pada Tuhan. Terikat untuk konsisten hidup memataati Dharma. Dan terikat untuk aktif menjadi pada tanah kelahiran. Demikian sasaran beragama yang ditujukan pada diri sendiri atau swa-artha. Pendengar umat Sedharma yang saya cintai. Yang kedua, para artha. Artinya, beragama itu hendaknya ditujukan untuk meningkatkan pelayanan pada sesama ciptaan Tuhan. Para artinya, di luar diri kita dan artha artinya tujuan. Beragama hendaknya dijadikan suatu upaya untuk mendapatkan bekal spiritual, intelektual, dan kepekaan emosional. Dengan bekal tersebut, untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan pihak luar dari diri kita. Dengan kemampuan itu, membangun suatu hubungan yang saling mengabdi atau saling melayani. Kebersamaan untuk saling mengabdi dan melayani itu dapat menumbuhkan suatu suasana sosial yang semakin kondusif. Dengan suasana itu, hidup bersama menjadi sumber motivasi menumbuhkan nilai-nilai spiritual dan sosial untuk memajukan kehidupan bersama mencapai kebahagiaan hidup lahir batin. Para artha harus dapat membangun sikap hidup untuk lebih mementingkan kepentingan umum atau kepentingan yang lebih utama daripada mementingkan kepentingan diri sendiri atau kepentingan yang sempit. Tanamkan keyakinan bahwa dengan melayani sesama yang membutuhkan pelayanan itu, Tuhan akan melimpahkan punia. Tujuan yang paling utama menganut agama adalah berbakti pada Tuhan. Beragama itu hendaknya ditujukan untuk terus-menerus menanamkan keyakinan bahwa hanyalah Tuhan yang mutlak, maha ada, maha suci, maha tahu, maha karya, maha mulia dan maha kuasa. Dalam berpikir, berkata dan berbuat hanyalah untuk diabdikan pada Tuhan. Karena alam dan makhluk hidup terutama manusia, semuanya adalah ciptaan Tuhan tiada kecuali. Memelihara kesejahteraan alam dan mengabdi pada sesama manusia haruslah diyakini sebagai suatu perbuatan untuk mengamalkan kepercayaan dan ketakwaan kita pada Tuhan.
Pendengar umat sedharma yang saya banggakan, alam adalah badannya Tuhan dan diri manusia ada unsur Tuhan yang disebut Atman. Dengan mengarahkan tujuan beragama sebagai arah yang paling utama, dengan berbakti ada Tuhan. Ini menurut suami Satya Narayana. Hendaknya mendatangkan tiga kecintaan yaitu Dewa Abimana, cinta dan bakti pada Tuhan. Dharma Abimana, cinta dan patuh pada Dharma. Desa Abimana, cinta dengan mengabdi pada tanah kelahiran. Pendengar sedharma yang saya cintai, demikian tujuan beragama yang dapat saya sampaikan. Semoga ini dapat menjadi cerminan kita sebagai manusia untuk terus berkarya demi terjaganya kesatuan NKRI yang kita cintai. Akhir kata, Om Loka Samasta Sukino Bhavantu. Ya Tuhan, semoga seluruh isi alam berbahagia. Om Santi Santi Santi.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, RO 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: RO 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Anda masih bersama Siaran Program 1 Radio Republik Indonesia Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti renungan agama Hindu, dan saat ini jarum jam juga 20 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Bapak Mandorang yang saat ini masih setia mengikuti Pro 1, yang baru saja bergabung, selamat mengikuti ya tentunya. Malam hari ini ya masih semangat untuk melaksanakan berbagai kesibukan Anda, tetap semangat ya tentunya, semoga sukses selalu. Sekali lagi untuk Bapak Mandorang yang beraktivitas lebih banyak di luar ruangan atau di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker ya. Bersama Pro 1 hingga nanti pukul 21 atau pukul 9 malam ya, kami hadirkan dengan beberapa tema yang sudah kami siapkan untuk Bang Madorang ya tentunya. Selamat malam, selamat dengarkan dan semoga terhibur.

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI.co.id Nabire pendengar, warga Kabupaten Nabire Papua Tengah kembali diminta untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan juga lahan. Asap dari pembakaran berpotensi menurunkan kualitas udara dan meningkatkan risiko gangguan pernafasan seperti infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Pelaksana Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Nabire, Husein Kamadi mengatakan pembakaran hutan dan lahan secara terus-menerus dapat meningkatkan jumlah partikel hasil pembakaran yang berada di lapisan udara. Menurutnya, partikel asap yang terus menumpuk di udara akan menyebabkan kualitas udara menurun dan kondisi tersebut dapat berdampak terhadap kesehatan masyarakat, terutama memicu penyakit pernafasan seperti ISPA. Selain kesehatan juga pendengar, ya, asap akibat kebakaran hutan dan lahan juga berpotensi mengganggu aktivitas penerbangan di Nabire. Penurunan jarak pandang menjadi salah satu dampak yang perlu diwaspadai. Usai menjelaskan, jarak pandang ideal terendah untuk mendukung keselamatan penerbangan berada pada 3 km. Jika jarak pandang turun di bawah angka tersebut, kondisi penerbangan dapat terganggu dan juga berisiko terhadap keselamatan. Nah, karena itu masyarakat Nabire kembali dihimbau untuk tidak membuka atau membersihkan lahan, ya, dengan cara membakar. Penjagaan kebakaran hutan dan lahan dinilai penting untuk menjaga kualitas udara, kesehatan masyarakat, serta keselamatan dan juga kelancaran penerbangan. Nah, mengingat juga sudah masuk di musim kemarau, ya pendengar, tentunya hujan mungkin masih lama, ya, jadi jangan membakar sampah, ya, kalau perlu sampahnya dikumpul saja terlebih dahulu. Nah, untuk teman-teman dorang tentunya, atau mungkin untuk kakak-kakak dorang, jangan lupa untuk kasih tahu sesama atau mungkin orang-orang dekat. Kalau menyapu daun-daun, mungkin ada baiknya untuk dikumpul, ya, jangan langsung dibakar. Nah, dan juga tentunya untuk bapak-bapak dorang terlebih khusus yang merokok, ya, jangan sampai membuang puntung yang masih menyala. Nah,

bakal dapat memicu kebakaran ya, terlebih lagi kalau membuang di rumput-rumput kering ya, mengingat saat ini cuaca yang sedang masuk musim kemarau, rumput-rumput banyak yang kering. Nah, jadi penting mari tong jaga tong punya kota Nabire ini tentunya dengan tidak membuang puntung rokok sembarangan, tidak membakar sampah atau tidak membuka lahan kemudian membakar daun-daunnya atau rumput-rumputnya. Nah, saat ini yang sedang menikmati waktu bersantai atau waktu luang berkumpul bersama keluarga karena jarum jam sudah pukul 20 ya, jam 8 malam. Yang tidak ada kepentingan ada baiknya untuk beristirahat di rumah mengingat kondisi udara juga ya. Untuk kita Nabire masih banyak masih debu ya. Jadi sangat penting untuk beristirahat. Dan jangan lupa yang beraktivitas di luar ruangan atau di luar rumah untuk selalu menggunakan masker.

0: Pesan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia.
1: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Athiyah Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.

0: dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI.co.id Mimika mendengar Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Mimika Agustina Rahadet mengatakan pada hari Selasa 25 Agustus 2026 bahwa pihaknya telah melakukan langkah antisipasi terhadap potensi dampak El Nino sejak Juni 2026. Agustina menjelaskan langkah tersebut dilakukan setelah adanya koordinasi dengan BMKG yang memberikan pemaparan terkait kondisi El Nino dan potensi dampaknya di wilayah Mimika. Menurutnya, imbauan kepada masyarakat terus dilakukan secara berulang, khususnya terkait kondisi cuaca panas dan potensi terjadinya kebakaran hutan. BPBD juga mengingatkan masyarakat untuk menjaga lingkungan serta tidak membakar atau membuang sampah sembarangan. Agustina mengatakan BPBD Mimika juga telah berkoordinasi ya dengan distrik Mimika Baru. Nah, terkait sejumlah titik yang dilaporkan mengalami kebakaran dan tim BPBD kemudian turun langsung ke lokasi berdasarkan informasi yang diterima dari pihak distrik. Selain penanganan di lapangan, BPBD Mimika akan kembali menyampaikan imbauan kepada masyarakat di 6 distrik yang berada di wilayah kota. Pemantauan juga akan diperkuat pada sejumlah titik yang telah dilaporkan kepada pemerintah daerah. Agustina mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan ya selama periode cuaca panas yang diperkirakan berlangsung hingga September dan warga diminta menjaga lingkungan masing-masing dan segera melaporkan apabila menemukan titik api agar dapat ditangani sebelum meluas. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca melalui portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: Solo adalah upacara pemakaman adat Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal akan benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit, sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rambu Solo adalah sinar yang arahnya ke bawah, dan upacara Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain dari Rambu Solo adalah Auk Rampe Matampu.
1: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
2: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
1: Keren! Peringkat apa tuh?
2: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit-prit.
1: Mager tahu?
2: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

Hai kakak, aku percaya kalau keajaiban itu ada. Aku pun percaya kalau suatu hari nanti aku bisa main, bercanda, bahkan jalan-jalan sama kakak. Maafin aku ya kak, kalau selama ini aku belum bisa jadi adik yang baik buat kakak. Tapi kakak adalah kakak yang terbaik di dunia ini buat aku. Jangan sedih lagi ya kak. Kakak harus selalu tersenyum. Aku sayang kakak.

Beberapa teman yang baru saja hadir ke Dunia Pendengar saat ini dari kita pukul 20 ya lebih 47 menit waktu Indonesia Timur, dan juga selamat malam yang masih setia mendengarkan Pro 1 yang berada di daerah pegunungan, bukit, lembah, atau daerah pesisir, atau juga daerah kepulauan, dan dimanapun Pro 1 RRI Nawir saat ini dapat Anda dengarkan. Nah, untuk Bapak Madura mungkin ada daerah pesisir atau mungkin juga daerah kepulauan yang sedang melaksanakan berbagai aktivitas atau mungkin juga kesibukan ya. Nah, di malam hari ini selalu mengutamakan keselamatan ya. Nah, ada juga kesehatan tentunya. Jangan lupa untuk menggunakan masker ya. Nah, untuk Bapak Madura yang lihat anak-anak atau mungkin juga keponakan ya yang mau bepergian, jangan lupa untuk selalu diingatkan untuk menggunakan masker ya. Nah, untuk menjaga kesehatan tentunya. Dan juga tentunya saat ini sudah mulai berangsur-angsur pulih ya pendengar, tentunya juga semoga semakin membaik. Nah, sehingga kita bisa kembali menghirup udara yang segar ya, dan juga cuaca dengan langit yang biru. Yang sudah menikmati waktu beristirahat, selamat beristirahat. Mungkin yang sudah melaksanakan berbagai aktivitas dari pagi sampai sore, atau mungkin juga yang baru saja selesai, gunakan waktu beristirahat dengan baik ya. Mengingat cuaca juga yang seperti ini, beristirahat yang cukup adalah poin yang utama juga ya, agar tubuh tetap fit. Nah, beristirahat yang cukup ya. Yang mendapatkan tugas shift malam sampai pagi atau mungkin sampai esok hari ya, di pertukaran jam dinas, tetap semangat, selalu mengutamakan keselamatan ya, dan juga selalu jangan lupa untuk mengandalkan Tuhan dan berdoa ya tentunya. Nah, bersama Pro 1 mendengar hingga nanti pukul 21 jelang Warta Berita Nasional ya. Menemani rundingan Anda masih dengan beberapa teman hiburan sudah kami siapkan. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

beberapa teman peringatan baru saja hadir ke Renungan saat ini ya, dan juga kami ajak Anda selanjutnya untuk kita ikuti Warta Berita Nasional pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tidak main-main, target kita adalah 100 gigawatt dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
2: Mobil padam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada.
0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan korban sipil bertambah di Gaza dan tepi barat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Indonesia harus menjadi negara yang mandiri dalam pemenuhan energi. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dengan ini secara resmi,
4: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking program pembangkit listrik tenaga surya PLTS 100 GW di Gilimanu, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberi target kepada para menteri dan pejabat terkait untuk merampungkan pembangunan PLTS 100 GW dalam waktu 3 tahun ke depan. Indonesia harus menjadi negara mandiri dalam pemenuhan energi. Presiden Prabowo meyakini pengembangan proyek PLTS 100 GW rampung tepat waktu. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya sore tadi.
3: Hari ini adalah hari yang penting. Kita launching listrik dari tenaga surya 100 GW untuk bangsa Indonesia. Kita tidak main-main. Target kita adalah 100 GW dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun? Siap. Intinya 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
4: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pembangunan PLTS 100 GW merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Menteri Bahlil mengatakan ada potensi penghematan Rp73,9 triliun rupiah per tahun, penurunan emisi 140 juta karbon, dan membuka lapangan kerja.
5: Bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun Rp73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja.
4: Program PLTS 100 GW juga diproyeksikan menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi baru. Pengembangan tersebut mencakup investasi pembangkit, baterai, jaringan, serta penguatan industri solar dalam negeri. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Sementara itu, Bupati Kota Waringin Timur, Halikin Nur, mewajibkan seluruh instansi menyediakan air tandon untuk membantu petugas damkar gabungan dalam memadamkan api. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: dia hanya menembak asap api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada.
6: Polda Kalimantan Tengah mencatat luas lahan yang terbakar mencapai 4.920 hektar berdasarkan 1.739 fire spot yang teridentifikasi dari 22.203 hotspot di wilayah Kalimantan Tengah saat ini. Dari keseluruhan titik panas yang terpantau sebanyak 1.739 titik masuk kategori fire spot atau lokasi yang mengalami kebakaran. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan sebaran kebakaran menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan yang paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Kabupaten Kota Waringin Barat berada setelahnya dengan luas lahan terbakar sekitar 508,5 hektar, sementara Kota Palangkaraya mencatat sekitar 484,20 hektar. Sedangkan Kabupaten Barito Timur menjadi wilayah dengan luasan lahan terbakar paling rendah, yakni 14,7 hektar.
7: Kita melihat jabaran di masing-masing kabupaten, saat ini Kota Waringin Timur yang memiliki lahan yang paling luas terbakar, itu kurang lebih 1.686 hektar. Disusul dengan Kota Waringin Barat, yaitu seluas 508,5 hektar, dan Palangkaraya seluas 484,2 hektar. Yang paling rendah ini ada di Barito Timur, yaitu seluas 14,7 hektar.
6: Sementara itu, kendala pemadaman karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur, yakni minimnya pasokan air. Oleh karena itu, Bupati Halikinor menginstruksikan pada seluruh instansi daerah wajib menyediakan air di dalam tandon untuk membantu petugas damkar gabungan di lapangan memadamkan karhutla di sejumlah titik, terutama di Kota Sampit.
2: Untuk menyuplai air terhadap pemadam. Jadi mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada. Ini sudah beberapa hari ini sudah bekerja maksimal. Saya setiap hari memantau langsung. Ya, terima kasih juga semua UPD bergerak.
6: Perkembangan karhutla di Kalimantan Tengah tidak terlepas dari pengaruh fenomena El Nino. Memasuki 2026, Polda Kalimantan Tengah mendapatkan informasi bahwa El Nino berada dalam kategori sangat kuat. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus melakukan upaya untuk mengendalikan pertambahan luas lahan terbakar. Karena sampai hari ini luasan terbakar sebesar 7.634 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah Jawa Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bantuan disesuaikan dengan kebutuhan warga di lokasi terdampak. Selengkapnya, Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan.
8: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan langsung bantuan kemanusiaan bagi korban gempa Flores, NTT. Bantuan disalurkan di SD Inpres Robo, Desa Ranaka, Manggarai, dan Posko Rumah Jabatan Sekda Manggarai Timur. Khofifah mengatakan bantuan disusun berdasarkan kebutuhan warga dan masukan tenaga kesehatan yang telah melayani korban gempa. Saat di Desa Ranaka, ia mendapatkan informasi stok beras masih perlu ditambah.
9: Iya, kita bawa 7 truk.
10: Wah, 7 truk.
9: Iya, 7 truk ya.
10: Mungkin bisa diperjelas.
9: Cuma sebagian besar sudah sampai ke Manggarai Timur, termasuk beras yang 12 ton itu. Sama besok pagi akan dibawa ke sini 5 ton sesuai permintaan Pak Kades, tentu dari dengan persetujuan Pak Camat dan Pak Wabu.
8: Bupati Manggarai Timur Agas Andreas menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur dan seluruh masyarakat Jawa Timur yang sudah datang dan memberikan bantuan kepada masyarakat Manggarai Timur.
11: Dan kami atas nama masyarakat yang ada di Desa Ranaka seluruhnya dan Kabupaten Manggarai umumnya, ya, mengucapkan terima kasih untuk bingkisan yang diberikan untuk sedikit mengobati masyarakat kami di Desa Ranaka ini.
8: Total bantuan dari Jatim mencapai 65,7 ton senilai lebih dari 3 miliar rupiah berupa beras, makanan, obat-obatan, perlengkapan higien, kebutuhan bayi hingga logistik. Sebanyak 12,8 ton disalurkan di Desa Ranaka dan 52,9 ton untuk posko di Manggarai Timur. Ani Hasana melaporkan.
0: Program Makan Bergizi Gratis memberikan manfaat bagi siswa.

0: Menetapkan bahwa mayoritas siswa di sekolah ini harus menempuh perjalanan cukup jauh dari rumah, sekitar 10 km dengan kondisi geografis yang didominasi oleh pegunungan kapur. Kondisi tersebut membuat banyak siswa datang ke sekolah tanpa sempat sarapan maupun membawa bekal makanan. Oleh karena itu, kehadiran program MBG dari pemerintah ini sangat membantu meringankan beban ekonomi para siswa maupun wali murid.
1: Mohon izin untuk bisa diketahui bahwa murid-murid kami ini rata-rata jarak dari sekolah itu di atas 10 km. Yang berangkat dari rumah itu rata-rata mereka bersiap itu bakal subuh. Kemudian ketika itu orang tua mereka sudah belum sempat membuatkan sarapan. Nah, sehingga dengan adanya makan bergizi gratis dari pemerintah ini, kami sangat merasakan manfaatnya dan sangat tertolong. Kenapa? Karena anak-anak teringankan beban biayanya. Kenapa?
0: Sementara itu, siswi SMA Negeri 1 Kerak Faizah mengaku sangat bersyukur dan terbantu dengan adanya program MBG.
2: Program MBG ini sangat bagus sekali karena membantu saya sendiri dan teman-teman yang notabene jarang sarapan di rumah. Jadi adanya MBG membantu kita sarapan di sekolah dengan menu yang bergizi.
0: Dengan adanya program MBG ini, para siswa terbantu dalam hal pemenuhan kebutuhan nutrisi melalui santapan MBG. Selain itu, juga meringankan pengeluaran harian keluarga yang biasanya harus menyisihkan anggaran sekitar Rp10.000 per hari untuk membeli makanan di luar. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
3: Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya regulasi bursa mineral dan komoditas strategis atau BMKS yang mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya bersama Zahrotin Alzana.
4: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif.
5: Komisi 11 DPR RI menyepakati Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil setelah Komisi 11 DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Sarjito di Gedung Parlemen Senayan Jakarta kemarin. Anggota Komisi 11 DPR RI Marwan C. Asan menilai pembentukan BMKS menjadi program strategis yang dinantikan oleh masyarakat. Ia berharap bursa tersebut mampu mengelola kekayaan mineral Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Marwan meminta aturan dan pengawasan BMKS tidak hanya berorientasi pada aspek administratif. Menurutnya, regulasi harus mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus mencegah praktik manipulasi dalam perdagangan komoditas.
4: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif semata, Pak. Kita sudah terlalu sering mendengar aturan dari OJK nih, misalnya penguatan kredit untuk sektor UMKM. Aturannya bagus, tebalnya segini, sudah didiskusikan berkali-kali, Pak. Tapi kredit untuk UMKM-nya nggak naik-naik. Ini yang saya maksud. Ya, jadi bagaimana aturannya Bapak buat itu bukan hanya bagus secara administratif, tetapi juga bagus secara substantif. Paling tidak bisa menggawangi tiga hal sekaligus, Pak. Pertama, memastikan industri ini tumbuh sehat, transparan dan berkelanjutan.
5: Sementara itu, Sarjito menawarkan pembangunan BMKS dengan mengutamakan arsitektur kepercayaan. Strategi tersebut mencakup penguatan infrastruktur, pasar, pelaku, produk, data, serta regulasi yang terpercaya. Sarjito menilai BMKS tidak harus langsung berukuran besar, tetapi harus mampu membangun kepercayaan sejak transaksi pertama. Bursa tersebut diarahkan untuk meningkatkan posisi Indonesia dari sekedar penerima harga menjadi pemberi pengaruh hingga bentuk harga komoditas.
4: Yang kedua adalah trusted market. Bagaimanapun, orang selalu akan melihat, ini pasarnya kayak apa? Pasarnya transparan, adil, teratur, liquid atau enggak? Kalau pasarnya tidak dalam, tidak berintegritas, pelaku industri, para trader juga tidak mau bermain di pasar yang tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu, harus didorong adanya trusted market. Kemudian trusted product. Produk juga sangat penting, jadi produknya harus terstruktur dan tersandar, transparan, dan bermanfaat bagi kepentingan nasional.
5: Penetapan Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas BMKS akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI. Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis 27 Agustus 2026 untuk memperoleh persetujuan resmi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Sosial Kabupaten Sragen

0: Suara perihal perubahan desil masyarakat dengan wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Dinas Sosial menyampaikan masyarakat bisa menyampaikan sanggah atas perubahan desil, terlebih bagi mereka yang benar-benar tidak mampu dan berpotensi kehilangan jejaring sosial seperti bansos. Melato Isan dari RRI Surakarta melaporkan.
1: Desain itu ada pemeringkatan kesejahteraan desa 1 sampai 10.
2: Wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi berdasarkan tingkat desil dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Banyak warga dengan tingkat penghasilan pas-pasan terkejut saat mengetahui nama mereka tercatat di kategori desil 6 hingga 10 yang dianggap kelompok mampu dan terancam tidak mendapatkan subsidi. Menanggapi kepanikan tersebut, Kepala Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Sragen Yuniarti menjelaskan bahwa seluruh kebijakan penanganan masalah sosial dari pemerintah pusat maupun daerah memang mengacu pada Inpres nomor 4 tahun 2025 tentang DTKS. Namun ia tidak menampik adanya kekeliruan data di lapangan seperti inclusion error dan exclusion error. Untuk mengatasi ketidaksesuaian data tersebut, masyarakat yang merasa klasifikasi desilnya tidak tepat seperti pekerja informal atau pengemudi ojek yang terdata di desil atas dapat mengajukan sanggah atau penyesuaian mekanisme dan jalur dan pengajuan sanggah. Masyarakat dapat mengajukan perbaikan data melalui dua pintu utama, yakni melalui desa atau kelurahan dengan menghubungi operator, serta secara mandiri mengunduh dan mengajukan usul sanggah lewat aplikasi Cek Bansos atau portal Perlinsos.
1: Kalau sanggah itu bagi yang mampu tapi ada di desil rendah. Ya, jadi usul sanggah. Nah, usul sanggah itu bisa dilakukan oleh masyarakat melalui pintu masuknya itu operator SIGNG desa kelurahan. Atau bisa dilakukan secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos atau aplikasi portal Perlinsos. Apa itu? Diharapkan ke depan itu DTSN itu akan semakin valid dengan adanya ground check, ada usulan-usulan.
2: Yuniarti menegaskan bahwa pihak desa maupun dinsos daerah tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan atau mengubah status desil secara langsung. Setelah data sanggah di-entry oleh operator desa, usulan akan disahkan oleh pemerintah kabupaten dan diteruskan ke Kementerian Sosial. Selanjutnya, Kemensos dapat menerjunkan tim verifikasi lapangan untuk mencocokkan kondisi real masyarakat menggunakan sekitar 39 hingga 44 indikator penilai. Hasil verifikasi tersebut diolah kembali hingga taraf penetapan desil akhir oleh Badan Pusat Statistik BPS dan Kemensos. Dalam kesempatan yang sama, Staf Dinsos Sragen Heru merinci gambaran sebaran data keluarga berdasarkan desil di Kabupaten Sragen, seperti desil 1 berjumlah 48.454 keluarga.
3: Desil 2 41.723 keluarga. Desil 3 ada 33.335 keluarga. Desil 4 ada 33.414 keluarga. 6 sampai 10 149.437 keluarga.
2: Masyarakat diimbau tidak panik dan segera mendatangi operator SIKSMG atau desa kelurahan atau menggunakan aplikasi resmi pemerintah jika menemukan ketidaksesuaian data pada desil mereka. Dari Sragen, Jawa Tengah, Mulato Isan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan China. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
4: China International E-commerce Industry Expo 2026 kembali digelar di Jakarta pada 3 hingga 5 September 2026. Pameran ini diharapkan memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia-Tiongkok sektor perdagangan digital dan konektivitas industri. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting, salah satunya untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok. Menurutnya, nilai kerjasama tidak semata-mata diukur dari besarnya perdagangan ataupun investasi. Yang lebih penting adalah bagaimana kolaborasi tersebut mampu membuka lebih banyak peluang bagi dunia usaha.
5: Termasuk memperkuat inovasi, meningkatkan ekspor, kemudian mengurangi ketergantungan impor, menyerap tenaga kerja unggul, serta memperkuat ekosistem industri halal dan rantai pasok global. harapannya CIII ini tidak berhenti secara sebagai pameran saja, tetapi berhasil mengangkat kerjasama yang konkret, investasi baru dan akses pasar yang lebih luas, dan peluang bisnis bagi UMKM Jakarta. Mungkin tujuannya.
4: Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, HIPINDO, Budi Harjo Iduansyah mengapresiasi ajang pameran ini. Menurutnya, penyelenggaraan pameran internasional seperti ini dapat menjadi sarana mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan delegasi dan perusahaan Tiongkok.
6: Ya, saat ini peluang untuk Indonesia market domestik sangat besar. Dari HIPINDO juga sangat sering berbelanja ke luar negeri. Kami mengharapkan dapat salah satunya diproduksi juga di Indonesia, sehingga bisa membuat kerjasama Indonesia-China lebih erat, tidak hanya melakukan import, namun juga peluang bisnis matching kerjasama.
4: Diketahui tahun 2026 menjadi momentum penting karena bertepatan dengan 76 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok. Pameran tersebut menghadirkan 4 area utama, yakni pemilihan produk e-commerce. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan penambahan korban sipil di Gaza dan Tepi Barat. Ini disampaikan pada Senin 24 Agustus 2026 setelah mitra kemanusiaan menginformasikan serangkaian insiden mematikan selama akhir pekan. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan serangan udara di Gaza menyebabkan kerusakan pada 3 gudang PBB di Deir al-Balah. Salah satunya bahkan dilaporkan mengalami kerusakan signifikan. Seperti kami lansir dari Xinhua. Kita beralih ke informasi olahraga. KONI Makassar akan segera salurkan anggaran cabang olahraga yang telah melengkapi berkas administrasi pada minggu ini. Laporannya disampaikan Zainal Abidin dari RRI Makassar.
7: Proses penyaluran dana hibah olahraga oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Makassar kepada sejumlah cabang olahraga akan memasuki tahap pencairan. Pencairan akan dilakukan bagi cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh proses administrasi. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Kota Makassar, Dr. Beni Baradu, saat dihubungi RRI pada Senin pagi. Beni mengatakan saat ini sudah ada beberapa pengurus cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi untuk pencairan dana hibah. Ia menambahkan cabang olahraga yang telah melengkapi seluruh berkas dan memenuhi persyaratan akan segera mendapatkan pencairan anggaran, dan proses pencairan tersebut ditargetkan mulai dilaksanakan pada minggu ini.
8: Alhamdulillah sampai saat ini sementara berproses anggaran TC cabur untuk bulan Juli dan bulan Agustus. Ketika cabur sudah melengkapi syarat administrasinya, yang pertama surat permohonan pencairan anggaran di KONI itu sendiri yang ditujukan ke ketua umum, kemudian dilengkapi dengan surat SPTJM-nya, surat pertanggung jawab mutlak cabur masing-masing. Untuk saat ini dari 43 cabur yang telah dimones, baru sekitar 10-an lah, belum cukup setengah cabur melengkapi administrasi yang dibutuhkan KONI. Maka minggu ini atau minggu besok kami akan melakukan pencairan kepada cabur yang bersangkutan.
7: Sementara itu, Sekretaris Umum Perbasi Kota Makassar, Salahuddin, mengatakan dukungan anggaran dari pihak KONI Makassar tersebut menjadi salah satu sarana pendukung untuk semakin mematangkan persiapan dari para atlet dengan cara turut membantu program pemusatan latihan atau TC yang dilaksanakan tim basket Makassar. Ia menambahkan, dengan dukungan anggaran dari pihak KONI nantinya, pihaknya berencana kembali melakukan TC di sejumlah kota di Pulau Jawa dengan melakukan latih tanding bersama tim-tim dari daerah lain.
9: Beberapa workshop kemarin-kemarin ini dukungan KONI itu ke kami itu untuk melakukan TC pemusatan latihan di selain di Makassar juga ada TC yang kita lakukan di Jawa gitu lah Pak. Selama ini keluar kota lah, sparring dengan tim-tim misalnya di Jakarta atau Surabaya atau di mana gitu. Itu yang selama ini KONI support ke kami. Tapi harapannya kami bahwa KONI bisa mendukung kami untuk melakukan TC di Pulau Jawa seperti tahun-tahun pelaksanaan Porpor sebelumnya.
7: Koni Kota Makassar berharap agar seluruh cabang olahraga dapat segera menyelesaikan administrasi yang masih menjadi kendala, sehingga penyaluran dana hibah dapat berjalan lancar dan mendukung program pembinaan serta peningkatan prestasi atlet di Kota Makassar. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Row 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Anda masih bersama Siaran Program 1 Radio Republik Indonesia, Nabi Reus. Anda ikuti Warta Berita Nasional dan saat ini jam menunjukkan pukul 21 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung. Selamat mengikuti Siaran Program 1 dan juga yang sudah mendengarkan dari pukul 5 pagi hingga saat ini, kami ucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan dan juga kesetiaan Anda ya tentunya. Nah, untuk para pendengar yang saat ini sedang melaksanakan berbagai aktivitas dan kesibukan Anda di luar ruangan, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Dan kami update pendengar untuk titik hotspot tanggal 25 Agustus 2006 yang dirilis pukul 21 waktu Indonesia Timur. Untuk Kabupaten Kota Nabire saat ini untuk tingkat kepercayaan rendah 2, sedang 13, dan tinggi sudah berkurang ya, dari kemarin 10, saat ini sudah menjadi 2 ya. Nah, dan kita patut untuk mengucap syukur karena berkat Tuhan ya tentunya, hingga saat ini untuk titik hotspot tingkat kepercayaan tinggi sudah menurun ya. Dan mari sama-sama untuk menjaga bersama tentunya Kota Nabire tentunya dengan tidak membakar sampah sembarangan atau membuka lahan ya tentunya dengan membakar, serta tidak membuang puntung rokok, terutama untuk bapak-bapak orang yang merokok, jangan membuang puntung rokok yang masih menyala ke tempat-tempat kering ya, seperti daun kering atau mungkin juga rumput-rumput yang sudah mengering ya, karena bisa menyebabkan kebakaran tentunya.

Bersama Persatu Pendengar hingga nanti pukul 22 atau pukul 10 malam waktu Indonesia Timur, kami menemani Anda bersama Persatu dengan beberapa tema yang sudah kami siapkan. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: untung malah buntung gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis. Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi seorang pengusaha Italia Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh, karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang.
1: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Yaudah, saya gak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoy atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1 bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.

0: Agar kita jumpkan dengan beberapa teman hiburan yang sudah menemani Anda saat ini. Nanti kita pukul 22 atau pukul 10 malam waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda mendengar, selanjutnya kita dengarkan Sandiwara Radio dengan Belenggu di Balik Pintu, produksi RRI Cirebon. Selamat malam untuk Anda dan selamat mengikuti.
1: Sudah terlalu lama aku meninggalkan Lara, anakku. 4 tahun sudah aku rela pergi ke Taiwan hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, khususnya Lara, anakku. Tapi apa yang kulakukan ternyata sia-sia. Mas Henry selalu menolak hasil jerih payahku. Dendam dan kebenciannya terlalu dalam terhadapku. Ini memang salahku. Aku terlalu egois memaksakan kehendakku untuk pergi ke luar negeri, walaupun Mas Henry sebenarnya tidak rela melepaskanku. Assalamualaikum, Mas. Mas Henry.
2: Waalaikumsalam.
3: Loh, Ranti, kamu?
1: Iya, Mas. Ini aku. Aku sudah pulang dari Taiwan kemarin.
3: Tinggal di mana kamu?
1: Di rumah Wa Ani, Mas. Aku boleh masuk?
3: Di luar saja, Ranti. Duduk di teras saja.
1: Iya, Mas.
3: Ada keperluan apa kamu kesini?
1: Mas, aku ingin bertemu Lara, Mas.
3: Lara? Kan sudah aku bilang, Lara sudah meninggal, Ranti.
1: Gak mungkin, Mas. Aku gak percaya. Kamu sengaja menyembunyikan Lara karena kamu dendam sama aku, Mas.
3: Ah, terserah kamulah kalau kamu gak percaya. Kamu pulang sekarang.
1: Oke, Mas. Kalau memang Lara sudah meninggal, kenapa semua banyak orang yang gak tahu? Wa Ani juga gak tahu kalau Lara sudah meninggal, Mas.
3: Ya, karena aku tidak kasih kabar ke dia.
1: Kenapa kamu gak kasih kabar, Mas? Wa Ani itu kan satu-satunya keluarga aku, kan, Mas? Suara apa itu, Mas?
3: Bukan apa-apa. Itu kucing peliharaanku. Ranti, sekarang kamu pulang ya? Jangan ganggu aku lagi.
1: Mas, aku...
3: Sudah, Ranti. Pulang kamu.
1: Oke, aku pulang sekarang. Tapi suatu saat, aku akan kembali ke sini.

0: Gimana Ranti? Kamu ketemu sama Henry?
1: Ketemu, Wak. Mas Henry bersikeras kalau Lara sudah meninggal. Tapi aku masih belum percaya, Wak, Ani. Aku merasakan kalau Lara masih ada.
0: Wah, Ani pikir juga kalau kematian Lara ini agak janggal. Wah, Ani juga punya teman yang rumahnya satu desa sama rumahmu itu, Ran. Dan dia nggak tahu kalau Lara sudah meninggal.
1: Aku curiga, Wak. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan Mas Henry.
0: Ranti, teman Wa Ani cerita kalau dia terakhir ketemu Lara 6 bulan yang lalu. Waktu itu Lara seperti orang bingung.
1: Bingung? Maksud Wa Ani?
0: Iya, teman Wa Ani pernah ketemu di jalan. Lara ketawa-ketawa sendiri, terus tiba-tiba nangis. Pernah juga katanya Lara disorakin anak-anak kecil, dikatain orang gila.
1: Apa? Ya Allah.
0: Iya Ranti, baru banget tadi cerita. Kalau dia cerita dari dulu, mungkin sudah Wa Ani samperin.
1: Ini udah jelas, Wa. Sepertinya harus kita selidiki.
0: Wa Ani setuju, Ranti. Tapi kita harus hati-hati ya. Jangan sampai kita terlalu terburu-buru. Nanti Wa Ani coba cari info lagi ya, Ranti.
1: Iya, Wa. Makasih ya, Wa.
0: Iya, Ranti. Kamu semangat ya.
2: Lara, di mana sebenarnya kamu, Nak? Maafkan ibu karena telah meninggalkanmu. Ibu terlalu egois. Pada akhirnya kamu yang menjadi korban. Kalau memang kamu sudah tidak ada di dunia ini, ibu ikhlas, Nak. Tapi firasat ibu berkata lain, Nak. Ibu masih akan berusaha untuk mencari kamu, Lara. Ya Allah.

0: Lara, bangun nak. Ayo makan dulu nak.
1: Enggak mau.
0: Ayo makan dulu Lara.
1: Enggak mau makan.
0: Lara harus makan, enggak. Nanti sakit Lara.
1: Enggak, ayo lepasin aku.
0: Maafin.
1: Lepasin, lepasin.
0: Maafin ayah Lara, ayah belum bisa.
1: Lepasin, kenapa ayah? Kenapa? Aku ini anak kamu.
0: Justru ini untuk kebaikan kamu, Lara.
1: Lepasin.
0: Ayah gak mau kamu pergi ke jalanan lagi, digangguin orang lagi. Ayah
1: lepasin.
0: Gak mau Lara diledekin orang.
1: Aku capek, ayah. Aku capek. Aku kesakitan.
0: Lara.
1: Tolong lepasin Lara.
0: Nanti ya, nak,
1: lepasin.
0: Ya. Sabar ya, nak,
1: lepasin.
0: Ya. Dengerin, dengerin, ayah. Kalau Lara gak kabur-kaburan lagi, nanti ayah lepasin, nak. Sekarang Lara makan dulu ya. Sini, sini ayah suapin. Buka mulutnya, sayang.
1: Enggak.
0: Ayo,
1: Enggak.
0: Ayo.
1: Enggak.
0: Ayo. Nah, gitu dong. Lara.
1: Nasinya ada di muka ayah.
0: Lara, kamu.
1: Ayah marah.
0: Kamu gak boleh gitu, Lara.
1: Ayah marah.
0: Ayah kotorkan mukanya.
1: Ayah marah. Tapi kamu bukan ayah aku. Kamu bukan ayah aku. Kamu biadab. Kamu orang jahat.
0: Lara.
1: Pergi.
0: Diam kamu, Lara. Diam.

0: Mas, aku permisi pergi ya, Mas.
1: Pergi saja, Ranti. Itu kan sudah jadi keputusan kamu. Aku sudah menandatangani surat izin sesuai permintaan kamu kok.
2: Ibu, jangan pergi, Bu.
1: Lara, biarkan ibumu pergi, Lara. Dia sudah tidak peduli sama kamu.
0: Lara, maaf ya, Nak. Ibu pergi demi masa depanmu, Nak. Ibu pasti kembali, Nak.

0: Lara, Lara,
1: Ranti,
0: Lara.
1: Bangun,
0: Lara,
1: bangun
0: Wak.
1: Ranti.
0: Dia mendatangi mimpiku, Wak Ani.
1: Ranti, dengerin Wak Ani.
0: Iya, Wak. Ada apa, Wak?
1: Baru aja teman Wak Ani telpon. Katanya dia baru menyelidiki rumah Henry. Ternyata dia mendengar ada suara keributan dari dalam rumahnya.
0: Ada apa rupanya, Wak? Ranti gak ngerti.
1: Ranti, Wak Ani curiga kalau sebenarnya Lara masih ada di dalam rumah itu. Bagaimana kalau kita kesana sekarang? Mumpung Henry katanya sedang keluar rumah.
0: Iya, Wak, iya. Ranti siap-siap dulu ya, Wak.
1: Iya, jangan lama-lama ya, Ranti. Kita harus kesana sebelum Henry kembali.

0: Mas Henry gak ada di rumah, Wak.
1: Shh, jangan keras-keras ngomongnya. Coba kamu buka pintunya pelan-pelan.
0: Iya, Wak. Gelap, Wak.
1: Iya, pelan-pelan aja. Kita jalan ke kamar depan dulu.

0: kucing.
1: Wak, kayaknya ada yang nangis dari kamar itu.
2: Iya, nanti kita samperin yuk.
1: Lara, ya Allah, Lara kamu masih hidup nak?
3: Siapa kamu? Pergi, pergi, pergi.
1: Lara, pergi. Ini ibu nak, ibumu.
3: Bukan, bukan, pergi, pergi. Kamu bukan ibu aku. Gak ada ibu yang ninggalin anaknya. Kamu orang jahat, kamu orang jahat. Pergi, pergi kamu, kamu orang jahat.
1: Lara, pergi. Maafkan ibu nak. Ibu tidak bermaksud untuk meninggalkanmu. Sekarang Lara ikut ibu ya, nak.
3: Biarin aku seperti ini. Aku tidak perlu ibu.
1: Ya Allah.
3: Perlu.
1: Lara, Lara sayang. Ini Nenek Ani, Lara. Ibumu sangat sayang sama kamu, nak.
3: Tidak.
1: Lara, dari dulu. Pergi. Ibu ingin ngobrol denganmu melalui telepon. Tapi ayah tidak mengizinkan. Ibumu juga kerja untuk membiayai hidupmu. Tapi ayahmu tidak mau menerimanya, Lara. Iya, Lara. Ibu sangat sayang kamu, nak.
3: Tidak, pergi, pergi. Ibu, ibu, ibu, ibu.
1: Sini ibu peluk, nak. Sini, sini, nak. Sini, nak. Sini, sini, nak. Nenek lepasin kayu pasung dan rantainya ya, nak. Kamu berhak hidup bahagia, nak.
2: Wak, kita langsung bawa ke rumah sakit ya, Wak.
1: Iya, nanti. Iya, ayo kita segera pergi dari rumah ini sebelum Henry datang. Tidak seharusnya Henry melakukan ini. Orang yang depresi membutuhkan kasih sayang dan pengobatan medis. Apalagi, semua puskesmas sekarang sudah menyediakan obat untuk orang-orang seperti Lara. Ayo, ayo, nanti. Cepat, cepat, nanti. Ayo.

iblis itu mungkin bisa mengikat kaki, tetapi ia sekaligus membelenggu rasa kemanusiaan. Kayu pasungan itu mungkin bisa membuat mereka diam, tetapi ia juga mengurung harapan untuk sembuh. Orang dengan gangguan jiwa bukanlah aib yang harus disembunyikan di balik pintu gelap atau di sudut belakang rumah. Mereka tidak sedang dihukum oleh alam, dan mereka jelas bukan monster yang harus ditakuti. Memasung mereka tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Pasungan justru memperparah luka fisik dan batin mereka. Belenggu di balik pintu.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

0: sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Anda masih bersama Syarat Proklama 1 Radio Republik Indonesia Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Jarum jam 1:01 saat ini menunjukkan pukul 22.39 waktu Indonesia Timur. Waktu semakin larut, dan juga tentunya untuk Anda pendengar yang tidak ada kepentingan atau kesibukan di luar rumah, ada baiknya untuk beristirahat tentunya. Nah, dan juga masih melaksanakan tugas dan juga tanggung jawab Anda seperti biasa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Anda untuk tetap semangat dan juga selalu mengutamakan keselamatan ya tentunya. Nah, bersama Persatu Pendengar hingga nanti pukul 23 jelang Ruang Rindu, masih menemani Ruang Dengar Anda bersama Persatu dengan beberapa tema hiburan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Selamat malam, selamat menjalankan berbagai aktivitas dan kesibukan Anda, atau untuk Anda yang saat ini sedang beristirahat ya, selamat mendengarkan.

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye?
0: Sehat, Bu.
1: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
0: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya.
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
0: Iya. Dadah, Ibu.

0: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg, yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.
1: Juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
2: Langsung kita gas.
1: Anjir, goblok banget.
3: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
4: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
5: Kini suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
6: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, kita berjumpa dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Pro 1 RRI Nabire. Untuk edisi siaran hari Selasa 25 Agustus di tahun 2026, bersama Sevelin Elwan, Bung Ferdinand Hasilalahi, dan juga Bung Yan Cokorwa di pemacar radio mengucapkan selamat mengikuti. Kami ajak anda pendengar untuk berpartisipasi melalui telepon 0984-220074 dan 0813-5494-419. Ya, sebagai pembuka pintu 2074, ada yang sudah terhubung. Silakan, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ya, Ruang Rindu Valen, selamat malam.
0: Ya, selamat malam, silakan Abang Roy.
1: Mau request lagi Home dari Westlife.
0: Baik.
1: Lagu ini saya tujukan untuk kalian yang lagi bertugas bersama teman. Selamat malam, sukses baik yang siaran. Tapi juga pendengar dan pencinta acara Ruang Pintu di wilayah Kota Nabire dan sekitarnya, di wilayah timur, kepulauan pesisir hingga kabupaten tetangga Serbu Bakau, Waropen, dan juga Pulau Nau, Yapen, tapi juga Biak dan Supiori, bahkan Lumpur, Undama, kepulauan pesisir hingga pegunungan. Karena informasi RR Nabirenya sangat jelas di wilayah pesisir, tapi juga di pegunungan di bagian kabupaten tetangga kita. Dan juga di wilayah Pandulangan, tapi juga selatan Papua. Tak lupa juga di wilayah Sorong Selatan, bahkan juga di wilayah Nusantara, ada Lutut di tangga Nusampung.
0: Iya.
1: Ada Binda di Bogor, ada Ayu di Masohi, ada Biola di Makassar, tapi juga Bung Deman di Lampung. Mungkin saja lagi Moni di malam ini, dan juga di Jayapura di Sentani ada Sensil, ada Alibaba, Anggrek Kongo. Tentu saja malam ini semoga sukses. Di saat mereka bersantai bersama teman kekasih, tapi juga andai tolan, bahkan juga mungkin ada yang sudah beranjak ke Pulau Kapok. Dan juga untuk Pak John di Sriwini, tak lupa mungkin Moni, sama Pak Onis, Bunai di sama Busa, mungkin saja lagi Moni, selamat malam bersama keluarga. Keluarga Bunai di depan tanggul Wadio, tentu saja lagi Moni. Oke, paling
0: baik.
1: Selamat malam.
0: Terima kasih. Selamat malam kembali untuk Abang Roy yang sudah bergabung. Ya, lagunya Home dari Westlife. Ya, di belakangnya Abang Roy 2074 atau 0813-5494-419. Ya, ada sudah terhubung. Silakan, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Ya, selamat malam, silakan Bung Akudio.
2: Ya, saya sementara dengan Putri Rondai lagi monitor. Belum tidur Putri Rondai ini. Masih bersama Bung Akudio karena di rumah kami dua sendiri. Masih duduk monitor. Oke, satu lagu lama mancanegara dari Bryan Adams, Everything I do it for you. Saya ulangi.
0: Iya.
2: Judul lagunya Everything I do it for you. Dari Bryan Adams. Oke. Lagu ini untuk menghibur Alex di Pulau Naum, Mama Bagus, Senja,
0: ya.
2: Sobatku, Mansar Mansur, terus dua sahabatku, Patanapi dan siapa di wadir ini, Pasanoi. Mereka dua ini selalu aktif mengikuti Ruang Rindu RRI Nadire. Oke, itu saja. Oh, saya lupa lagi, kasihan ini Mama Rimrawe. Ya. Terus terakhir buat Putri Rendai, semoga lagu ini dapat menghibur kalian semua untuk menerungi samudra kapuh. Oke, itu saja. Jalur saya dan selamat malam. Shalom.
0: Shalom, selamat malam. Terima kasih untuk Bunga Kuryomi yang sudah bergabung ya. Nah, kita tahan yang 2074 yang mau bergabung di 0813-5494-419 ya. Ada Bang Roy di Tukungan Jalan Pemuda, kemudian Bunga Kuryomi, Kalibobo ya. Ada yang sudah terhubung 4419, silakan. Selamat malam.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam, silakan.
3: Request lagu dulu, Bung.
0: Boleh, silakan. Mohon maaf sebelumnya dengan siapa dan di mana?
3: Dengan Bunda Ima di Momere, Bung Arya.
0: Bunda siapa? Ima.
3: Bunda Ima, iya, iya.
0: Momere.
3: Iya,
0: oh. Bung. Dengan Valen.
3: Baru kenal saya malam ini.
0: Mm-mm. Baru pertama kali.
3: Ibu, Bunda sudah selalu gabung toh.
0: Baik, silakan Bunda Ima.
3: Ima request lagu dulu. Mm-hmm. Lagu daerah atau lagu
0: pop? Ruang Rindu, lagu pop. Manca atau Popindo boleh, silakan.
3: Ruang Rindu toh?
0: Iya.
3: Oh iya. Ima request lagu apa ya? Tuhan Pasti Pertemukannya. Dari Sani Fabiola.
0: Tuhan pasti.
3: Ya?
0: Tuhan
3: soalnya,
0: pasti.
3: Minta maaf kalau Bunda apa ya? Soalnya di sini ada pesta jadi ribut dan musik. Sementara joget-joget nih. Bung Argunawan kan nih?
0: Valen, Bunda Ima. Valen.
3: Bukan. Iman.
0: Valen.
3: Oh, sorry ya. Dari apa ya, Fanny Fabiola, Tuhan Pasti Pertemukan. Terus salamnya pertama buat Bung Ganteng yang lagi bertugas malam ini. Selamat malam, selamat bertugas dan salam kenal. Semoga Tuhan memberkati.
0: Amin Tuhan.
3: Ada Mbak Senja, ada Mama Bagus. Terus ada kru yang di Nabire ya, ada Immanuel, ada Bung Hari Gunawan, ada Mega, terus ada Japura, ada Bang Agus, ada Adik Sopi, diserui ada Bung Simon, ada Adik Christine, ada Adik Desi juga. Selamat malam semua ya, semua pendengar yang nanti bergabung maupun yang sudah bergabung. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga Tuhan memberkati kita malam ini.
0: Amin.
3: Buat Bung Penyiar yang ganteng, yang baik hati, selamat malam, terima kasih.
0: Terima kasih kembali, selamat malam, Tuhan memberkati.
3: Semoga Tuhan pertemukan.

Sumbangsih Bengkulu meniti jalan menuju kemerdekaan Indonesia memang tidak bisa dihilangkan. Karena itu, di Bengkulu terdapat cukup banyak wisata sejarah. Jauh sebelum Bung Karno diasingkan di Bengkulu, dulu seorang Pangeran Ali Bashyah Prawira Diraja atau yang lebih dikenal dengan Sentot Ali Bashyah diasingkan di Bengkulu pada tahun 1833. Dia adalah seorang panglima perang pendukung Pangeran Diponegoro pada Perang Diponegoro. Setelah kekalahan Pangeran Diponegoro, Sentot dan para pengikutnya dimanfaatkan oleh Belanda untuk memerangi kaum Padri di Sumatera Barat. Karena dianggap bersimpati terhadap perjuangan kaum Padri, akhirnya Sentot Ali Bashyah dibuang hingga akhir hayatnya di Bengkulu. Beliau wafat pada 17 April 1885. Makam Sentot Ali Bashyah terletak di komplek pemakaman umum dan dikelilingi pagar tembok dan berpintu besi. Gapura pintu gerbang berbentuk kerucut, di dalamnya terdapat bangunan beratap dan di atas makam dihiasi dengan pilar seperti pintu gerbang. Dan terdapat ruang terbuka untuk pengunjung yang ingin berziarah. Hingga sekarang, makamnya dapat dikunjungi di Bengkulu, dikenal dengan Makam Sentot Ali Bashyah. Tempat ini menjadi satu di antara banyaknya wisata sejarah di Bengkulu.

0: Eh, Sof, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Beberapa teman pendengar yang baru saja menemani ronde geranda saat ini, mantar kita pukul 23 lebih 31 menit ya, waktu Indonesia Timur. Dan juga untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat mengikuti siang pro 1 dan yang masih bergabung nama acara Ruang Rindu 2074 atau 0813-5494-419. 2074, selamat malam.
1: Ya, Alen.
0: Ya, selamat malam, silakan Abang Roy. Bagaimana?
1: Tuhan, jangan biarkan kita punah.
0: Jangan?
1: Biarkan kita punah. Di YouTube ada.
0: Tuhan, jangan biarkan kita punah.
1: Ya. Mungkin ada kan?
0: Iya.
1: Lagu ini saya tujukan untuk semua pendengar pencinta acara Ruang Rindu di wilayah Kota Nabire, tapi juga yang lagi monit di wilayah Papua dan juga di wilayah Nusantara yang senantiasa mengikuti acara Ruang Rindu atau pencinta acara Ruang Rindu Rosa RR Nabire. Semoga terhibur selalu, sambil bersantai bersama keluarga, tapi juga teman kekasih, teman dari sekolah yang lagi stay di malam ini. Oke, Valen, selamat malam.
0: Baik, terima kasih kembali. Selamat malam untuk Kemoro yang sudah bergabung.

0: Ada yang terhubung di 4419. Selamat malam.
1: Selamat malam, Kak Valen.
0: Ya, Mansa.
1: Ya. Ya, makasih. Saya request dulu satu lagu dari Black Papas dulu.
0: Black Papas.
1: Ya, ya, Black Papas tapi dia punya lagu yang ori ya, yang Segenggam Harapan, yang ori yang Black Papas. Jangan yang dinyanyikan kembali sama Sandi Betai. Black Papas. Memang Sandi di situ, tapi saya dia bersama grupnya Black Papas.
0: Atau mungkin masa nanti bisa kirim linknya kah?
1: Oh, ya coba nanti saya kirim sudah.
0: Iya.
1: Yeah. Oke sudah, ya. Baik, ya. Salam saja Bandung semua. Sehat selalu. Kakak Valen juga dengan keluarga juga ikut sehat. Hati-hati. Udara baru tidak sehat-sehat.
0: Iya. Yeah.
1: Orang bakar-bakar itu.
0: Itu dia masa.
1: Mungkin bawa cucu kecil itu keluar. Ya di rumah saja. Selamat nomor orangnya.
0: Siap, Mansa.
1: Ya, saya selalu ya. Semangat.
0: Siap, Mansa. Aman.
1: Makasih. Nanti saya dapat.
0: Iya, iya.
1: Oke. Makasih, Saleh.
0: Terima kasih kembali. Shalom, selamat malam. Tuhan memberkati untuk Mansa dan juga keluarga ya. Nah, Mansa Arjeri di Jogja yang sudah bergabung ya. Lagunya Segenggam Harapan dari Black Papas. Nah, kalau masih ada lagi 22074 atau 0813 5494 419 ya, ada yang terhubung 4419. Selamat malam.
2: Selamat malam, Bang Rindu, Bang Rindu Memorial Sagu.
0: Selamat malam, Bung Nasrun, silakan.
3: Iya, lagunya apa? Lagunya Lady Dores.
0: Lady Dores.
3: Sambut, iya, sambutlah tanganku.
0: Oke.
3: Baik. Nah, pertama-tama, Bang Raja, juga harus lalu ya, bersama kalau ke rumah, istimewa saya, Bang Kumpal, sama Ayu, Kamarullah, Manopil, Mataku, ada Irina di Jakarta, dari Bogor, ada Pak Alex, ada Iwan, ada Bung Liman, ada dua putra Melani, Mung Kepi, Ayma Soli, terus ada Mama Bagus, ada Puja, ada Bagia, ada Pak Yayu Sulteng, Putus Senja, semuanya tanpa kecil, selamat malam, kompas, terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih kembali, selamat malam untuk Bung Nasrun ya, di Palu yang sudah bergabung ya. Satu penelpon lagi, kalau masih ada silakan. Selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
4: Mas Alem.
0: Manof.
4: Iya, apa kabar?
0: Puji Tuhan baik, terima kasih. Manof, bagaimana kabarnya?
4: Puji Tuhan baik sekali. Amin. Walaupun nadire panas di siang hari dan malam dingin. Saya curiga Nabire lama-lama jadi dispenser.
0: Nah, itu dia, panas dingin.
4: Ada panas dan dingin.
0: Iya, silakan.
4: Iya, Bung Valen, Manof, sebelum lanjut mau request lagu Hati Yang Sedih dari Black Sweet.
0: Oke.
4: Okay. Iya, lagu ini spesial untuk menghibur seseorang yang lagi bersantai. Dan juga untuk semua orang yang lagi monitor malam hari ini, spesial untuk yang sudah pada gabung. Saya tadi ingat-ingat ada Mansa Jerry, terus siapa yang tadi dari mana tuh?
0: Palu.
4: Dari Palu kah? Dari
0: Bungasrun.
4: Pokoknya untuk semua saja yang sudah bergabung, selamat malam. Yang belum sempat bergabung, selamat mendengarkan, moga terhibur selalu. Bung Valen,
0: iya.
4: Untuk yang siap-siap ke Pulau Kapuk ya, selamat berlayar aja, moga mimpi indah dan tetap semangat. Walaupun matahari di pagi hari dan sore hari tetap berwarna merah, tapi ya itu bagian dari peringatan ini. Kut proklamasi. Tetap semangat saja, bahwa badai itu pasti berlalu dan yang saat ini kita alami akan segera berlalu.
0: Amin.
4: Berganti dengan cuaca yang lebih baik lagi. Intinya saat ini kami semua merindukan hujan.
0: Sama.
4: Oke, Bung Valen, makasih ya.
0: Iya.
4: Manof kembalikan jalurnya. Jangan ditunggu lagunya. Selamat malam.
0: Terima kasih kembali. Selamat malam. Tuhan memberkati untuk Manov dan juga keluarga. Lagunya dari Black Sweet. Dengan hati yang sedih. Ya, terima kasih untuk Manov yang sudah bergabung ya. Kalau masih ada lagi, ya mungkin satu penelpon lagi ya. 2074, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, silakan.
5: Dengan Anggra ini, di Manado ini, Bung Valen.
0: Anggra ini.
5: Salam kenal.
0: Selamat malam, selamat kenal, silakan.
5: Oke, Bung Valen request lagu dari Meriam Belina untuk sebuah nama, boleh?
0: Oke.
5: Untuk sebuah nama.
0: Iya. Ya.
5: Oke. Buat Bung Valen yang tugas, tentunya selamat bertugas, tetap semangat dan salam sehat, salam sukses buat Bung Valen dan tentunya salam sekeluarga yang ada di rumah.
0: Baik.
5: Oke, mau salam juga yang segabung-gabung. Tentunya salam kenal semuanya. Harapan selalu sehat.
0: Amin.
5: Dan ada Mama Bagus yang ada monitor mungkin. Selamat malam. Ada Bunda El, ada Pak Junaidi, ada Tika di Manado. Ada Ibu Ratna di Manado. Selamat malam yang lagi monitor. Semuanya salam sehat. Untuk Bung Valen yang tugas, tentunya tetap semangat. Dan terima kasih. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Terima kasih. Selamat malam untuk Bunda Anggra ini di Manado ya, untuk sebuah nama Miriam Belina. Oke, mendengar kita dengarkan ya, dengan teman-teman yang sudah di request. Selamat malam, selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

Mendengar kita cuman bersama kita dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung dan juga berpartisipasi. Kita berpisah dengan harapan nantinya dapat berjumpa kembali di lain kesempatan di jam yang sama ya, tentunya setiap hari pukul 23 atau pukul 11 malam waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk Bung Roy Kamodi, Bung Akudiomi, Bunda Ima, Mansar Jerry, Bung Nasrun, Manov dan juga Bunda Greni yang sudah bergabung ya. Selamat malam untuk kalian pendengar, selamat beristirahat dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan jam yang berbeda. Selamat mendengarkan.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang, hingga malam hari ini untuk edisi siaran hari Selasa 25 Agustus di tahun 2026. Dan siaran kami akan kembali mengudara besok pagi pukul 5 tepat waktu Indonesia Timur dan di gelombang yang sama. Sebelum berpisah, saya Valen Nelwan, Bung Ferdinand Silalahi, dan juga Bung Yan Cokorwa di Pemancar Radio mengucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Selamat beristirahat bagi Anda yang akan beristirahat, dan selamat beraktivitas bagi Anda masih beraktivitas. Kita berpisah dan terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Nabire.

Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok tanah air atau di mana saja berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Nabire kembali di udara dengan FM 97,6 dan 96,8 MHz serta MW 729 kHz membawakan acara siaran untuk hari ini Rabu 26 Agustus 2026 dari Jalan Merdeka 74 Nabire bersama saya Dwi Masani. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka.

Pro1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro1 RRI Nabire. Nabire Pagi Ini.

0: Selamat pagi pendengar, dimana saja Anda berada. Senang sekali Pro 1 RRI Nabire kembali hadir mengudara di ruang dengar Anda edisi hari ini ya, tepat di hari Rabu 26 Agustus 2026. Pendengar, apa kabar? Harapan saya Anda dalam keadaan sehat, baik, sehat walafiat ya, dan baik-baik saja semua di pagi hari ini, dengan perasaan atau dengan dengan perasaan yang baik gitu ya. Kalaupun misalkan tidak baik ya, tetap semangat saja, karena yang pasti kita diberikan kesempatan untuk bisa kembali melaksanakan aktivitas kita di hari ini ya, karena kita dibangunkan di pagi hari, dini hari ini lagi gitu ya. Dan senang sekali saya Dwi Masani hadir untuk menemani Anda pagi ini dalam Nabire Lintas Pagi hingga siang nanti, tepatnya hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur, dengan rangkaian acara siaran yang sudah kami persiapkan untuk menjumpai Anda di edisi Rabu 26 Agustus 2026. Cuaca di luar sana sangat baik sekali, cuaca Nabire pagi ini ya, walaupun asap masih berada di langit atau cakrawala Nabire. Kalau misalkan biasanya itu cerah gitu ya, tapi semenjak beberapa hari lalu gitu ya, karena kebakaran yang terjadi, kebakaran lahan atau hutan, sehingga ini masih berdampak sampai hari ini. Asapnya masih cukup tebal ya, jadi langit Nabire itu seperti berawan, berkabut gitu ya. Padahal bukan ya, ternyata itu adalah asap gitu. Ya, semoga lekas membaik ya pendengar, dan pastinya untuk Anda dan kita semua, bagi Anda yang sudah terbangun dari tidur Anda dari pagi sekali ya, mungkin jam 3 dini hari atau mungkin jam 4 gitu ya, untuk mungkin masak ya, karena mau berdagang di hari ini, sarapan dan lain-lain gitu ya, tetap semangat saja untuk Anda dan kita semua ya. Dan juga untuk Anda yang tengah beribadah, selamat beribadah saja. Oke, baik pendengar, siraman rohani akan kami hadirkan pukul 5.30 seperti biasa. Nanti ada warta berita daerah pukul 6. Lalu opini publik ya, pukul 6.30 sampai pukul 8. Edisi hari ini Nabire Menyapa tidak dapat kami hadirkan. Nanti jam 9 ada Halo RRI hadir juga di ruang dengar Anda. Sementara itu musik informasi pendengar juga akan kami hadirkan hingga pukul 11. Dan Mutiara Pagi untuk rangkaian lagu-lagu menyemangati Anda di pagi hari ini kami hadirkan. Ada Sheila on 7 dengan kita, Sarah Bareilles dengan Brave, Kunto Aji dengan Terlalu Lama Sendiri, Anmes dengan Tiba-Tiba, Andesari Kanesa dengan Telepon Aku, dan Kahitna dengan Cantik. Selamat pagi ya untuk Anda semuanya, tetap semangat, jangan kemana-mana, tetap bersama-sama dengan kami.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
1: Ya baik, mendengar pukul 5.32 menit saat ini kami hadirkan di ruang dengar Anda siraman rohani Katolik bagi Anda umat Katolik di kota Nabire dan sekitarnya. Dan pendengar, kali ini untuk siraman rohani bersama dengan Ibu Kristiani Syukur, dilanjutkan dengan rangkaian lagu-lagu rohani Katolik di ruang dengar Anda. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: Salve.
1: Selamat bertemu kembali Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman yang seiman di dalam Kristus Yesus. Marilah kita mengawali pertemuan permenungan kita pada hari ini dalam mimbar agama Katolik bersama saya, Kristiani Sukur, penyuluh agama Katolik Kabupaten Nabire.

Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Allah Roh Kudus, terangilah dan baharulah hati kami umat-Mu. Nyalakanlah di dalamnya api cinta kasih-Mu. Semoga Engkau hadir dan menerangi hati kami. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Dan semoga sabda-Mu dapat kami hayati dan kami wujudkan dalam tindakan nyata kami. Doa ini kami panjatkan dengan perantaran Kristus yang berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang warisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu di sebelah luar, kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh. Dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian, kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi, penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

Teman-teman yang seiman dalam Kristus. Tema permenungan kita dalam mimbar agama Katolik hari ini adalah menjaga kebersihan hati. Hati harus lebih penting daripada penampilan luar. Tuhan melihat hati. Tuhan tidak melihat seberapa rapinya kita, seberapa rapinya topeng rohani, ataupun pujian manusia yang kita dapatkan. Tuhan melihat kejujuran dan ketulusan hati yang paling dalam. Panggilan menjadi pribadi yang tulus, umat beriman, kita semua diajak oleh Tuhan pada hari ini untuk menyelaraskan antara perbuatan, perkataan, dan isi hati. Hidup bukan sekedar memoles citra diri agar kita dipuji, melainkan kita membiarkan Tuhan membersihkan batin kita setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita pasti pernah mendengar kalimat tersebut ini. Apa adanya bukan ada apanya. Apa adanya bukan ada apanya. Maksudnya adalah menerima atau menampilkan seseorang atau sesuatu secara tulus, jujur, dan apa adanya tanpa dipengaruhi oleh harga, status, atau keuntungan tertentu. Jujur dan tulus berarti menjadi diri sendiri tanpa berpura-pura. Tidak memakai topeng agar terlihat lebih baik di depan orang banyak, tetapi tampilkanlah yang asli, yang sesungguhnya, apa adanya, bukan berpura-pura atau menipu. Yang kedua, sederhana. Kita hidup bergaya sesuai kemampuan kita, kemampuan yang asli, tidak memaksa kehendak kita, tidak memaksa diri demi gengsi, tetapi yang sederhana. Yang ketiga, menerima tanpa syarat. Kita berteman dengan semua orang, mencintai semua orang, bukan karena orang tersebut ada apa-apanya, tetapi karena orang tersebut adalah saudara kita. Kita menganggap dia adalah keluarga kita. Bukan juga karena dia memiliki uang atau memiliki kekayaan atau jabatan yang tinggi, tetapi kita merasa bahwa kita adalah saudara, teman seperjalanan dengannya. Demikianlah hari ini Tuhan mengajak kita agar kita menjauhi sikap orang Farisi. Terkadang kala hidup kita di dunia ini seperti orang Farisi, selalu tampil di depan, selalu merasa sombong, dan karena kita selalu ada waktu untuk orang lain. Tetapi sebenarnya kita harus bisa menampilkan diri apa adanya dan selalu rendah hati, dan juga selalu membagi waktu dengan baik antara keluarga, gereja, masyarakat. Dengan demikian kita bisa tampil apa adanya, bukan karena ada apanya. Tampil yang sederhana, yang asli, bukan topeng. Teman-teman sekalian yang terkasih dalam Kristus, marilah kita menunjukkan wujud yang asli kita dengan tindakan konkret, agar kita melayani dengan penuh hati, dengan penuh bersyukur, dengan rendah hati, dengan jujur dan tulus. Dengan demikian, Tuhan juga akan selalu menyertai langkah kita, karena kita tidak pernah berhenti mencari Tuhan. Tuhan yang tersembunyi akan datang menampakkan dirinya kepada kita. Karena itu, hiduplah di dalam Tuhan, hiduplah oleh Roh, dan kalahkanlah keinginan kita sendiri. Semoga.

Marilah kita berdoa. Allah yang maha baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu. Pada hari ini, Engkau telah mengajarkan kami agar kami keluar dari diri kami sendiri, serta memiliki hati yang jujur, hati yang tulus, dan juga tidak menggunakan topeng di dalam kehidupan kami, tetapi menunjukkan wujud yang asli, terutama di dalam kehidupan pelayanan kami. Kami mohon, sertailah kami dalam perjalanan hidup kami di hari-hari selanjutnya, dan berikanlah kami kesehatan. Serta semoga Engkau memberikan kami hujan berkat di dalam kehidupan kami, serta menghentikan segala bencana dan juga menyelamatkan semua umat-Mu yang tertimpa bencana. Semoga Engkau memperhatikan semua umat-Mu dan memberikan mereka perhatian dengan melalui tindakan-tindakan orang yang berada di sekitar mereka. Doa ini kami panjatkan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin.

Bapak, Ibu, Saudara-saudari, teman-teman sekalian semua yang seiman dalam Kristus. Dengan demikian ibadah kita dalam mimbar agama Katolik pada hari ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus untuk mewartakan cinta kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Katolik di Kota Nabire dan sekitarnya dan peringkat Pro 1 RRI Nabire, kami akhiri rangkaian lagu-lagu rohani Katolik di ruang dengar Anda dan juga siraman rohani Katolik. Kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Daerah Nabire pagi ini edisi Rabu 26 Agustus 2026. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire pagi ini.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: Melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad 1448 Hijriah, umat Muslim di Kabupaten Nabire diajak untuk meneladani akhlak Rasulullah dan mempererat tali silaturahmi, menjaga kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat, serta ikut menjaga alam dan mencintai Kabupaten Nabire. BPBD Mimika telah memberikan imbauan kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan serta menjaga lingkungan di tengah kondisi cuaca yang kering.

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program Masatu RRI Nabire, Rabu 26 Agustus 2026. Bersama saya Dwi Masani, inilah Warta Berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah, umat muslim di Kabupaten Nabire diajak untuk meneladani akhlak Rasulullah dan mempererat tali silaturahmi, menjaga kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat serta menjaga alam dan mencintai Kabupaten Nabire. Informasi selengkapnya dilaporkan Robi Vanindi.
2: Ketua Panitia Hari-Hari Besar Islam PHBI Kabupaten Nabire, Haji Husin Rumkel, dalam laporannya pada kegiatan Tablik Akbar memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1440 Hijriah dipusatkan di Masjid Al-Fala Jalan Merdeka Nabire, Selasa 25 Agustus 2026, mengatakan bahwa tema peringatan tahun ini adalah cinta Rasulullah, hidupkan teladan, tebarkan rahmat. Dengan demikian, ia mengajak seluruh umat Islam di Kabupaten Nabire untuk meneladani akhlak Rasulullah serta mempererat tali silaturahmi dan menjaga kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, meneladani akhlak yakni menjaga persatuan, kerukunan, dan kepedulian sosial antara warga di Kabupaten Nabire serta meningkatkan ibadah dengan memperbanyak bacaan selawat dan mendalami ajaran Islam yang membawa rahmat bagi semesta alam.
3: Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, kita memperingati lahirnya Rasulullah SAW, salah satu manusia yang terbaik atas dunia yang benar. Oleh karena itu, marilah kita hidupkan kesempatan Rasulullah SAW sepanjang kita masih hidup di dunia yang benar.
2: Sementara itu, di tempat yang sama, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari dalam keterangannya kepada RRI menyampaikan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada panitia PHBI Kabupaten Nabire yang telah melaksanakan kegiatan Tablik Akbar dalam rangka memperingati Maulid Nabi tahun 2026. Pada kesempatan itu, Burhanuddin Pawenari berharap warga masyarakat Kabupaten Nabire, lebih khusus umat Islam, untuk mencintai, meneladani perilaku Rasulullah dan menjadikan Rasulullah sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari. Wakil Bupati pada kesempatan itu menghimbau seluruh masyarakat Nabire melalui momen peringatan Maulid Nabi tahun ini untuk mencintai Kabupaten Nabire, alam Nabire, dan Papua Tengah dengan menghentikan membakar sampah sembarangan. Karena menurutnya Kabupaten Nabire masih berada di fase atau fenomena El Nino di mana sudah mengalami kekeringan kemarau kurang lebih 3 bulan sejak bulan Juni 2026.
4: Kalau kita semua bisa meneladani, mencintai Rasulullah, dan menjadikan Rasulullah sebagai contoh dan teladan bagi kita, saya yakin bahwa Nabire ini akan semakin baik, semakin aman, dan semakin sejahtera. Di momen peringatan Maulid ini, saya kembali menghimbau kepada kita semua bahwa mari kita semua mencintai Kabupaten Nabire, kita mencintai alam Nabire, kita mencintai Papua Tengah. Untuk itu saya berharap bahwa hentikan atau sekali lagi jangan membakar sampah sembarang. Kita masih berada di fase atau fenomena El Nino di mana kita sudah mengalami kekeringan kemarau kurang lebih 3 bulan. Ini kalau tidak salah sudah masuk 4 bulan karena kita mengalami kekeringan sejak bulan Juni 2026 yang lalu. Hentikan bakar-membakar di sembarang tempat, hutan, lahan, dan kebun. Karena saat ini kita sudah masuk di hari ke-5 atau hari ke-6 ini, di mana Nabire saat ini dikelilingi oleh kabut asap. Yang tentunya ini berbahaya bagi kesehatan, bagi perekonomian, bagi aktivitas masyarakat, termasuk menghambat dan menghalangi penerbangan di Kabupaten Nabire.
2: Ia juga berpesan kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama memanjatkan doa menurut agama dan keyakinan masing-masing untuk memohon kepada Tuhan, semoga Tuhan menerima dan memberi hujan kembali seperti biasa. Robi Vanindi melaporkan.
0: Peringatan Maulid Nabi menjadi pengingat agar umat Islam tidak berhenti pada ucapan tentang agama, tetapi membuktikannya melalui perilaku. Nur Febriana berikut melaporkan selengkapnya.
5: Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan untuk mengenang kelahiran Rasulullah, tetapi juga menjadi pengingat bagi umat Islam untuk menerapkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Dalam tablik akbar bertema Cinta Rasulullah Hidupkan Teladan Tebarkan Rahmat, penceramah Ustadz Wahab Nawir mengingatkan agar umat tidak berhenti pada ucapan ketika berbicara mengenai agama.

0: Ustaz Wahab juga menekankan pentingnya mencerminkan nilai-nilai agama melalui sikap dan perilaku, termasuk menjaga kebaikan serta hubungan dengan sesama manusia. Warga Muslim Nabire dari Karangmulya, Safira, mengungkapkan pesan tersebut sejalan dengan makna peringatan Maulid Nabi sebagai momentum untuk meneladani akhlak Rasulullah, sekaligus memperkuat kepedulian di tengah kehidupan masyarakat yang beragam.
1: Jadi kalau menurut saya, nilai yang paling penting dari peringatan Maulid Nabi ini ya bagaimana kita mencontoh Rasulullah dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Apalagi kan kita hidup di tengah masyarakat yang beragam, sehingga penting untuk saling menghargai, menjaga persaudaraan, dan membantu sesama.
0: Kecintaan kepada Rasulullah dapat diwujudkan melalui sikap saling menghargai, menjaga persaudaraan, membantu sesama, serta menghadirkan kebaikan di tengah masyarakat. Terlebih di tengah kehidupan masyarakat Nabire yang beragam, nilai-nilai tersebut menjadi bagian penting dalam membangun hubungan yang harmonis dan memperkuat kepedulian antar sesama. Dengan demikian, semangat cinta Rasulullah hidupkan teladan, tebarkan rahmat tidak hanya menjadi tema dalam peringatan maulid, tetapi dapat diwujudkan melalui perilaku dan perbuatan umat dalam kehidupan bermasyarakat. Dari Nabire, Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
2: Sebanyak 350 personil gabungan dikerahkan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Papua Tengah. Polda Papua Tengah bersama TNI, pemerintah Provinsi Papua Tengah, dan unsur terkait memperkuat sinergi melalui apel gelar pasukan Senin 24 Agustus 2026. Berikut laporan reporter Arnold Saudila.
3: Polda Papua Tengah bersama pemerintah Provinsi Papua Tengah, TNI, dan unsur terkait menggelar apel pasukan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Papua Tengah Senin 24 Agustus lalu. Apel tersebut menjadi langkah penguatan koordinasi dan kesiapsiagaan menghadapi karhutla yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Wakapolda Papua Tengah Kombes Pol Gustav Urbinas mengatakan, penanganan karhutla dilakukan secara terpadu dengan melibatkan sekitar 350 personil yang bekerja secara bergantian setiap harinya. Personil tersebut berasal dari Polda Papua Tengah, Korem 173, BPBD, Satpol PP, Pemadam Kebakaran, dan Dinas Kesehatan.
4: Kurang lebih ada sekitar 350 ya, saya nambah termasuk itu kesehatan. Di dalamnya ada kekuatan Polda Papua Tengah, Korem, kemudian BPBD Damkar, Satpol PP, dan juga Dinas Kesehatan. Jadi kurang lebih ada 350 personil yang bekerja setiap harinya secara bergantian, kemudian diperkuat juga dengan sarana prasarana yang ada, yaitu kendaraan truk angkut personil dari TNI dan Polri, kemudian ambulans dari Dinas Kesehatan, dari Polda juga, kemudian dari TNI, dan juga beberapa kendaraan pemadaman kebakaran dari provinsi ada 3 unit, kemudian dari bandar udara juga ada dibantu 2 unit ya, untuk mengatasi sekitar areal bandara, dan juga truk angkut personil untuk mendukung kegiatan setiap personil di lapangan.
3: Gustav Urbinas menjelaskan saat ini penanganan difokuskan pada 2 wilayah, yakni Distrik Nabire Barat dan Distrik Teluk Kimi. Personil ditempatkan di wilayah Polsek Nabire Barat dan Satbrimob Polda Papua Tengah dengan dukungan unsur TNI, Pemadam Kebakaran, dan Satpol PP. Selain melakukan penanganan di lokasi, tim gabungan juga melakukan patroli mobile di wilayah kota untuk memantau serta mendeteksi informasi terkait titik api maupun potensi kebakaran.
4: Untuk saat ini kita sudah bagi untuk kegiatan di 2 sektor besar, yaitu di Nabire Barat, ya, kemudian di Kimi, yang tiap personil ini akan terfokus untuk posko kepolisian kita di Polsek Nabire Barat dan di Satbrimob Polda Papua. Kemudian dalam pelaksanaannya kita berkolaborasi dengan unsur TNI dan juga Damkar dan Satpol PP, BPBD, untuk sama-sama mengawasi 2 wilayah besar ini, yaitu wilayah Nabire Barat maupun di timur dari Nabire. Sambil mobile patroli terpadu di dalam kota untuk memantau ataupun mendeteksi informasi-informasi tentang titik api ataupun potensi kebakaran.
3: Dalam mendukung operasi di lapangan, tim gabungan juga diperkuat kendaraan pemadam kebakaran milik pemerintah provinsi sebanyak 3 unit dan 2 unit bantuan dari pihak bandar udara untuk penanganan di sekitar kawasan bandara. Wakapolda Papua Tengah menegaskan, sinergi lintas instansi akan terus diperkuat dan disempurnakan agar Satgas Karhutla Papua Tengah dapat bekerja lebih terkoordinasi di lapangan.
4: Ke depan nanti akan terus disempurnakan supaya semua akan terpusat. Satgas Karhutla Provinsi Papua Tengah ini bisa tertata lebih baik lagi untuk bisa kita operasionalkan di lapangan.
3: Polda Papua Tengah memastikan penanganan karhutla dilakukan secara terpadu dengan mengedepankan respon cepat, pemantauan titik api, serta koordinasi antar instansi untuk mencegah kebakaran meluas. Arnold Sodila melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
2: Warta berita ini disiarkan oleh Program 1 Radio Republik Indonesia, Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi lain, pendengar. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Mimika, Agustina Rahadet, mengatakan bahwa dalam rangka memperkuat langkah antisipasi menghadapi dampak El Nino yang diperkirakan menyebabkan kondisi panas dan kekeringan, sejak Juni 2026, BPBD Mimika telah memberikan imbauan kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan serta menjaga lingkungan di tengah kondisi cuaca yang kering. Berikut dari Mimika Veronica Sandra selengkapnya melaporkan.
6: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mimika telah melakukan langkah antisipasi terhadap dampak El Nino sejak Juni 2026. Kepala BPBD Mimika Agustina Rahadet mengatakan langkah tersebut dilakukan setelah pihaknya menerima pemaparan dari BMKG mengenai kondisi El Nino dan potensi dampaknya terhadap wilayah Mimika. Menurut Agustina, sejak Juni hingga Juli, BPBD secara berulang menyampaikan imbauan kepada masyarakat agar mengingatkan kewaspadaan terhadap kondisi panas dan potensi terjadinya kebakaran lahan.
7: Ulang-ulang kami kasih imbauan ke masyarakat tentang ini El Nino terkait panas. Kemarin kami sudah koordinasi dengan Kadistrik Mimika baru terkait titik-titik itu. Jadi kemarin juga kami dari tim BPBD sudah turun ke lokasi-lokasi sesuai yang disampaikan ke kami lewat WA Kadistrik Mimika baru. Jadi kemarin ke sana itu di lokasi Hasanuddin ke Petrus itu ada lahan kosong yang terbakar. Jadi kami dari tim BPBD kemarin 2 armada sudah turun dan sudah apinya sudah di lahan yang terbakar sudah diamankan.
6: Selain memberikan imbauan, BPBD Mimika juga melakukan pemantauan terhadap sejumlah titik-titik yang dilaporkan mengalami kebakaran. BPBD Mimika juga selanjutnya akan memperkuat pemantauan di 6 distrik wilayah kota serta menyiapkan SK tim pemantauan sebagai tindak lanjut koordinasi dengan pemerintah Provinsi Papua Tengah. Masyarakat juga diimbau untuk tidak membakar sampah sembarangan, menjaga lingkungan masing-masing, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api untuk mencegah kebakaran meluas.
7: Itu karena yang disampaikan Pak Gubernur, tadi malam harus kita buat SK pemantauan dari

0: Karena jaga lingkungan masing-masing, jangan bakal sampah sembarang. Jadi nanti kami BPBD timnya turun pantau di lokasi-lokasi yang sudah disampaikan oleh Kadistrik Muka Baru.
1: BPBD Mimika mengingatkan warga untuk tetap bersama-sama menjaga lingkungan dan menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran selama periode musim kering. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
2: DPC Barisan Merah Putih Kabupaten Nabire bagikan 40 paket sembako kepada warga kompleks suku Dani di Kali Harapan. Dalam pembagian paket sembako, Barisan Merah Putih harapkan warga bisa terus menjaga keamanan dan ketertiban serta persatuan dan kesatuan. Jodefri Panjaitan selengkapnya melaporkan.
3: Barisan Merah Putih Republik Indonesia BMPRI Kabupaten Nabire kembali menunjukkan kepedulian sosial kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan bakti sosial berupa pembagian sembako kepada warga di Kompleks Masyarakat Suku Dani, Jalan KPR, Kampung Kali Harapan, Kelurahan Kali Harapan, Selasa 25 Agustus 2026. Sebanyak 40 paket sembako dibagikan kepada masyarakat. Setiap paket berisi beras 5 kg, minyak goreng, susu kental manis, gula, garam, biskuit, dan kebutuhan pokok lainnya. Dalam penyampaiannya, Ketua DPC Barisan Merah Putih Republik Indonesia Kabupaten Nabire, Permenas Maniani, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian BMPRI terhadap masyarakat, khususnya warga yang membutuhkan. Selain memberikan bantuan, Barisan Merah Putih Republik Indonesia juga mengajak masyarakat di Kabupaten Nabire untuk bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, persatuan, dan kedamaian di lingkungan masing-masing. Permenas juga mengingatkan pentingnya kepedulian terhadap lingkungan, termasuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat, merusak lingkungan, serta menimbulkan kerugian.
4: Barisan Merah Putih akan diberikan bantuan ini yang bermanfaat bagi bapak orang. Ya mungkin kita lihat dari nilai kecilnya, tapi ya kita bisa berbagi. Nah, kami juga dari Barisan Merah Putih juga mengajak seluruh masyarakat, mari kita menjaga kedamaian, ketertiban yang ada di Provinsi Papua Tengah supaya jangan terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan seperti terjadi kebakaran yang bikin merusak Nabire dan sebagainya. Dari mari kita bersatu menjaga kedamaian supaya menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih Tuhan.
3: Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan oleh Ketua DPC BMPRI Kabupaten Nabire kepada perwakilan masyarakat, kemudian dilanjutkan dengan pembagian paket sembako kepada warga lainnya. Kegiatan bakti sosial merupakan bagian dari program rutin yang dilaksanakan setiap bulan bersama sejumlah program sosial lainnya. Kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan masyarakat, khususnya warga yang membutuhkan, sekaligus mempererat hubungan dan kebersamaan dengan masyarakat, serta mendukung program-program pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
5: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
6: Hari nanti secara umum.
7: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
8: Untuk hari diperkirakan cerah berawan.
9: Info cuaca.
2: Pendengar, mengakhiri warta berita pagi ini, kita ikuti perakiraan cuaca yang berlaku sepanjang hari ini untuk wilayah Kabupaten Nabire dan sekitarnya. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Yunus dari kantor BMKG Nabire. Selamat pagi rekan Yunus, silakan laporan Anda.
10: Baik, selamat pagi rekan penyiar dan selamat pagi juga untuk pendengar RRI Nabire di mana saja berada. Selamat pagi BMKG. Pagi ini bersama saya Yunus Gidi, perakiraan cuaca BMKG, Stasiun Meteorologi Nabire. Saya akan menginformasikan perakiraan cuaca wilayah Kabupaten Nabire yang berlaku untuk hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026. Kondisi cuaca pada pagi hari hingga siang hari didominasi dengan kondisi udara kabur yang dapat mengurangi cerah kadang. Lalu untuk malam hari, kondisi cuaca kembali berawan dan pada dini hari nanti akan terjadi kondisi cuaca udara kabur. Kemudian ditinjau dari suhu udara berkisar antara 24 derajat Celcius hingga 31 derajat Celcius. Untuk arah dan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 25 km per jam dan bertiup dari selatan hingga barat laut. Pada perakiran cuaca di Teluk Cendrawasih untuk

0: hingga siang dan sore hari diperkirakan kondisi cuaca cerah berawan, dan malam hingga dini hari nanti kondisi cuaca berawan. Pada perkiraan tinggi gelombang di perairan Teluk Cendrawasih berkisar antara 0,5 meter hingga 1,5 meter yang dikategorikan rendah. Himbauan kepada masyarakat untuk tidak membakar lahan atau kebun atau hutan dan membakar sampah yang dapat menimbulkan pencemaran udara dan menurunkan kualitas udara. Apabila melihat adanya titik api atau kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang agar dapat ditangani sedini mungkin. Kami akan berupaya memberikan update info informasi cuaca yang akan kami update di aplikasi info BMKG, sosial media, grup-grup aplikasi WhatsApp, dan juga tentu saja melalui siaran RRI Nabire. Demikian informasi cuaca hari ini saya beritakan langsung dari Stasiun Meteorologi Nabire. Semoga bermanfaat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
1: Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini di antaranya. Melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah, umat muslim di Kabupaten Nabire diajak untuk meneladani akhlak Rasulullah dan mempererat tali silaturahmi, menjaga kebersamaan dan kehidupan bermasyarakat serta ikut menjaga alam dan mencintai Kabupaten Nabire. BPBD Mimika telah memberikan imbauan kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan serta menjaga lingkungan di tengah kondisi cuaca yang kering. Pendengar, demikian warta berita pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dwi Masani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email bro3nabire@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Ibu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
1: Wajar Ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
0: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
1: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
0: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
1: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
0: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
1: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
0: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
1: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi STIKES Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: selamat pagi untuk Anda semuanya. Dan demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita Daerah Nabire pagi ini. Suasana cuacanya ya, ini di langit yang biasanya membiru, kali ini tertutup kabut ya, atau asap mungkin, jadi seperti mendung, abu-abu langit Nabire pagi ini pendengar ya. Entah mungkin mau turun hujan kah, atau memang berkabut ya, berasap, tidak seperti biasanya. Sekali lagi ya, untuk Anda dan kita semua, untuk tetap menjaga lingkungan kita ya, dengan tidak membakar sampah lagi ya sembarangan. Dan pastinya di musim kemarau ini yang puncaknya menurut BMKG pada bulan September ya, misalkan kurang lebih 1 minggu lagi, maka tetap harus berhati-hati untuk penggunaan air juga, untuk jangan boros-boros ya untuk penggunaan air. Jadi benar-benar kita menjaga lingkungan kita dengan baik. Ya, baik pendengar, opini publik kami hadirkan di ruang dengar Anda hingga pukul 7. Nanti ada Warta Berita Nasional dan kami lanjutkan lagi untuk sesi kedua opini publik hingga pukul 8 pagi nanti. Selamat pagi untuk Anda semuanya, selamat beraktivitas di hari ini, tetap semangat ya. Kemarin libur itu memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke 1448 Hijriah. Ini banyak kegiatan juga pendengar ya yang diselenggarakan di masjid ya, salah satunya di Masjid Al-Falah juga. Hari ini mungkin ada di beberapa sekolah juga turut melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, ini untuk umat Islam di Kota Nabire dan sekitarnya. Sementara itu juga pendengar ya, pagi ini masih dengan topik utama kita, yaitu salah satunya adalah peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian juga pagi ini dengan topik utama yaitu dari Mimika ya, kaitannya dengan BPBD Kabupaten Mimika. Ini untuk memperkuat ya langkah antisipasi untuk menghadapi dampak El Nino yang diperkirakan menyebabkan kondisi panas dan kekeringan. Sebenarnya untuk Papua Tengah sendiri pendengar, ini ada data ya terkait dengan hotspot atau titik panas di Nabire sendiri atau di Papua Tengah ya, dan ini juga termasuk di beberapa kabupaten di wilayah Papua Tengah. Dan untuk update sampai jam 9 malam kemarin ya, sampai jam 9 malam untuk update tanggal 25 Agustus kemarin, untuk titik panas atau hotspot sendiri yang diakibatkan oleh kebakaran lahan atau hutan gitu ya, untuk wilayah Papua Tengah ya, untuk Nabire sendiri ini saat ini perlahan sudah mulai berkurang dengan total 17 titik panas. Kemudian di Mimika sendiri ini totalnya 3 titik panas dengan tingkat kepercayaan sedang ya. Sementara untuk Nabire untuk tingkat kepercayaan rendah 2, sedang 13, dan tinggi ini 2. Sementara paling banyak pendengar ini berada di Kabupaten Paniai. Kabupaten Paniai dengan total jumlah titik panas itu mencapai 50 titik panas dengan tingkat kepercayaan rendah 2, kemudian sedang 43, dan tinggi sebanyak 5. Kemudian untuk Kabupaten Puncak dengan total titik panas 27, Puncak Jaya 6, Dogiai 15, Intan Jaya 18, dan untuk Deyai sendiri sudah tidak ada lagi titik panas 0 ya untuk Kabupaten Deyai. Jadi untuk total titik panas atau hotspot di Papua Tengah sendiri ini ada 136 titik panas, yang paling tinggi berada di Kabupaten Paniai dengan 50 titik panas ya, dengan tingkat kepercayaan paling banyak sedang yaitu 43. Nabire sudah mengalami penurunan titik panas ya atau hotspot dengan total 17 sebelumnya, ini bahkan mencapai ratusan ya di hari pertama dan kedua, dan hari ini sudah berangsur-angsur membaik. Dan kita sama-sama berharap dan sama-sama bekerja sama juga ya bersama dengan pemerintah, ini kita sebagai masyarakat untuk mendorong agar lingkungan kita ini tetap baik, bersih gitu ya, dan juga tetap kita jaga dengan baik. Ini juga terkait dengan air ya, pendengar, mungkin Anda mengalami hal ini. Pemadaman juga dari pagi gitu ya dilakukan, lalu kemudian di malam hari dinyalakan gitu ya, sehingga untuk air sendiri ini benar-benar harus kita minimalisir penggunaannya, harus berhemat gitu ya. Karena kondisi di Kabupaten Nabire sendiri ini kemarau yang puncaknya akan terjadi pada bulan September ya. Berjaga-jaga untuk air kondisi air yang mungkin saja ini akan berkurang gitu ya untuk stoknya. Anda juga bisa melihat jika Anda melintasi beberapa jembatan ya di Kabupaten Nabire. Ini yang tadinya misalkan ya ini airnya tidak berhenti atau selalu ada air gitu ya di beberapa kali. Nah ini Anda bisa melihat juga kering gitu atau bahkan menyusut gitu airnya ya. Nah ini juga diakibatkan oleh El Nino ya. Ini yang masih terjadi di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Papua Tengah ya dan juga Kabupaten Nabire. Ya, pendengar, topik kita pagi ini masih juga tentang karhutla ya, kebakaran hutan dan lahan. Ini masih terus dipantau oleh pemerintah daerah melalui tim satgas gitu ya. Sehingga tim gabungan lah dari Papua Tengah sendiri, pemerintah Provinsi Papua Tengah, Polda Papua Tengah bersama TNI ya. Ini juga dan beberapa unsur terkait gitu ya, beberapa dinas terkait lainnya. Ini masih terus memantau ya perkembangan dari karhutla yang terjadi khusus di Papua Tengah seperti itu. Ya, dan salah satunya juga tadi berita yang kami angkat pagi ini yaitu di Timika juga sudah melakukan langkah antisipasi ya terkait dengan dampak El Nino ya yang diperkirakan menyebabkan kondisi panas dan kekeringan. Ya, pendengar, silakan untuk Anda yang ingin ikut bergabung, topik kita masih terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Dan mungkin hari ini sudah mulai ringan ya, artinya tidak seberat kemarin atau beberapa hari lalu karena berangsur-angsur sudah mulai membaik ya. Dan juga pagi ini kaitannya dengan topik kita yang kami angkat yaitu terkait dengan peringatan Maulid Nabi. Silakan untuk Anda yang mau ikut bergabung di line telepon kami 0984-22074, sekali lagi di 0984-22074. Bisa juga melalui line WhatsApp kami di 0813-5494-449, sekali lagi di 0813-5494-419. Ya, pendengar, silakan Anda yang ingin ikut bergabung, sebut nama Anda, domisili Anda di mana, apa yang ingin Anda sampaikan ya dalam opini publik pagi ini. Topik kita hangat masih terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Dan juga mungkin untuk topik-topik lainnya bisa juga Anda sampaikan ya. Silakan saja secara santun Anda dapat menyampaikan pendapat Anda ya. Silakan di 0984-22074 dan di WhatsApp kami 0813-5494-419. Ya baik, benar, sudah ada yang ikut bergabung. Saya menyapa pagi ini dalam opini publik ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa, di mana, Bapak atau Ibu?
1: Ana, selamat pagi.
0: Pagi, Mama.
1: Ya, ini dengan Mama Suo di belakang Polsek Nabarua.
0: Mama Suo di belakang Polsek Nabarua. Silakan, Mama Suo, apa yang mau disampaikan?
1: Ana, Mama hanya mau ingin adakan tawar menawar kayak begitu, anak. Tentang apa air dari PDAM yang apa? Kita beli dengan tangki ini kenapa harus mahal sedangkan kita susah air begini. Maksudnya kita orang terendah begitu. Okay. Tetangga dia beli satu tangki 600.
0: Itu berapa liter, Mama, kira-kira?
1: Itu tidak tahu berapa itu liter.
0: 600 ribu ya?
1: Hanya satu tangki 600, sedangkan kita yang aduh. Maksudnya begitu toh, kasih coba, kasih kurang, kak, begitu anak.
0: Baik.
1: Ya, anak. Mama hanya informasikan itu saja. Terima kasih. Baik. Selamat pagi, Tuhan berkati.
0: Terima kasih kembali, Mama. Selamat pagi, Tuhan berkati. Mama Show, ya, Mama Show di belakang Polsek Nabarua. Terima kasih, Mama. Ini juga sebenarnya menjadi pertanyaan sebenarnya juga, ya. Saya percaya bahwa ini menjadi keluh kesah juga seluruh masyarakat Nabire, ya, kaitannya dengan kelangkaan air yang mungkin beberapa bulan ini juga semakin sulit didapatkan. Terkait dengan mungkin ada jadwal, ya, ini nanti kami akan berkoordinasi juga dengan dinas terkait, karena ini jika malam hari juga jika siang, ya, atau bahkan pagi ini sudah padam air, lalu kemudian akan menyala lagi di malam hari. Dan mungkin di beberapa tempat, ya, seperti tadi di Nabarua, Polsek belakang Polsek Nabarua, ini mungkin mati total, Mama, ya, sehingga masyarakat harus membeli air. Sehingga Mama Show juga memberikan masukan pendengar, ya, bahwa air ini yang dibeli cukup mahal, dan menurut Mama Show sendiri ini tidak, atau mungkin bisa dikurangi harganya, ya, menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan atau ekonomi dari masyarakat yang tentu saja berbeda-beda gitu, ya. Dengan harga 600.000, Mama, ya, 600.000 satu tangki. Ini mungkin tangki yang besar, ya. Ini tadi Mama Show tidak kurang tahu terkait dengan berapa liter. Untuk Mama Show sendiri 600.000 ini mahal, ya, sehingga mungkin bisa dikurangi harganya, ya, karena ini terkait dengan kelangkaan air, tapi juga ini terkait dengan ekonomi masyarakat. Terima kasih, Mama Show, sudah ikut bergabung pagi ini. Opini Publik, halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Selamat pagi.
2: Halo.
0: Iya, selamat pagi, selamat Bapak. Pagi, Bapak. Dengan siapa, Pak? Di mana?
2: Dengan Bung Akodiomi.
0: Oh, oke. Okay. Bung Akodiomi. Selamat pagi, Bung Akodiomi. Silakan, Bung Akodiomi, apa yang mau disampaikan?
2: Iya. Tadi Mama Suwo sampaikan bahwa air yang dibeli terlalu mahal.
0: Mm-mm.
2: Nah, ini lebih baik pihak yang berwajib, pemerintah kabupaten atau provinsi, buat sumur bor kepada masyarakat yang sulit mendapatkan air bersih. Kasihan kalau yang mampu membeli air, ya, bisa. Yang punya saku tebal. Yeah. Kasihan kalau masyarakat kecil seperti Mama Suwo itu agak susah mengeluarkan uang untuk membeli air yang begitu mahal. Jadi tolong sampaikan ke pihak berwajib, baik yang ada di provinsi, kabupaten, kalau bisa mereka buat sumur bor sudah.
0: Mm-hmm.
2: Untuk membantu masyarakat kecil itu, kalau yang punya uang bisa, mereka setiap saat bisa beli air dengan dana yang jadi. Ini hanya usul, kalau bisa RRI tolong sampaikan.
0: Mm-hmm.
2: Nah, sampaikan supaya daerah-daerah yang susah mendapat air bersih itu dibangun atau dibuat sumur bor untuk membantu masyarakat yang ada di sekitar situ.
0: Mm-hmm.
2: Sebab tidak mungkin semua masyarakat yang ada di situ, termasuk masyarakat yang berekonomi menengah ke atas,
0: yeah,
2: pasti ada yang punya ekonominya, ya, terbatas.
0: Mm-hmm.
2: Contoh seperti tadi Mama Suho tadi, air yang 600.000 tidak mungkin Mama dia beli sangat, yeah, mahal. Jadi saya hanya pesan, tolong sampaikan kepada pihak yang berwajib, baik yang ada di kabupaten maupun yang ada di provinsi, tolong mau mama, bapak-bapak, ya mereka mendapat sumur bor untuk mereka mencukupi air bersih mereka secara khusus untuk makan dan minum.
0: Baik.
2: Oke, Bung Akodium. Kembalikan jalur dan selamat bertugas.
0: Terima kasih Bung Akodium, selamat pagi. Bung Akodium, terima kasih sudah ikut bergabung pagi ini menyambung apa yang tadi disampaikan oleh Mama Suo terkait dengan kelangkaan air ya. Terkait dengan lebih tepatnya air mahal dengan harga 600.000 per satu tangki gitu ya. Ini memang mahal ya. Tadi Bung Akodiomi juga sampaikan untuk persoalan ekonomi juga untuk masyarakat dengan keterbatasan atau ekonomi yang berbeda-beda gitu ya. Bung Akodiomi menyarankan tadi memberikan pendapat untuk pemerintah daerah Kabupaten Nabire maupun provinsi ini membuat sumur bor ya, sumur bor. Ya, Pak Bung Akodiomi terima kasih. Nanti ada beberapa informasi terkait sumur bor akan kami sampaikan ya di ruang dengar Anda. Ini sepertinya di Nabire juga sudah ada beberapa lokasi. Tapi ini merupakan program Astacita Presiden Prabowo Subianto melalui TNI ya. Kaitannya dengan pembangunan sumur bor. Saya sapa kembali, halo selamat pagi, opini publik siapa di mana?
3: Anas, selamat pagi, ini Mama kembali
0: oh,
3: lagi.
0: Oh iya iya, silakan Mama Su.
3: Anas, kalau untuk Mama sementara ini Tuhan diberkati Mama dengan air. Hanya tetangga yang kasih yang kurang air tuh yang tadi Mama bicara.
0: Oke oke.
3: Iya. Dan juga Anas. Mama mau minta terima kasih sama pihak berwajib. Kemarin itu pemadam kebakaran datang di Mama punya kebun di Bukit Ijo. Mama terima kasih sama pihak terkait karena mereka sudah datang meninjau ke sana. Memang di sana kami masing-masing yang punya kebun kami jaga. Hanya terima kasih kepada mereka karena mereka bisa datang kunjungi di sana. Begitu anak. Mama minta terima kasih banyak kepada pihak terkait itu. Ya, ada Pak Polisi, ada Pak Pol PP yang mereka datang ke sana. Iya, anak.
0: Ya.
3: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih kembali Mama.
3: Tuhan berkati.
0: Iya, terima kasih Tuhan berkati, selamat pagi. Mama Suho balik lagi, terima kasih Mama. Ya terkait dengan air ya, tadi itu adalah tetangga gitu. Puji Tuhan Mama Suho masih dengan diberikan kemudahan ya. Dan tapi kemudian mungkin tetangga ya atau rekan-rekan saudara-saudara kita yang lain gitu ya. Pagi ini masyarakat mungkin yang mendengarkan siaran RRI dalam opini publik juga mungkin mengalami hal yang sama. Dengan harga air yang dirasa cukup mahal gitu. Dan sumur bor ini menurut Bung Akodiomi menjadi salah satu solusi. Dan Mama Sul tadi juga berterima kasih ya kepada pihak terkait ini untuk tim gabungan untuk sudah mengecek ya atau datang ke kebun masyarakat. Kemudian mungkin memastikan juga ya terkait dengan kebakaran hutan dan lahan ini, memastikan bahwa lahan atau kebun yang dimiliki oleh masyarakat ini baik-baik saja. Dan kemudian jika ada sesuatu atau percikan-percikan api ini agar segera bisa ditangani. Luar biasa untuk tim Satgas, tim gabungan maksud kami ya, tim gabungan untuk penanganan karhutla di Kabupaten Nabire dan juga Provinsi Papua Tengah. Ya baik pendengar, kami masih mengundang Anda untuk ikut bergabung pagi ini. Waktu kita kurang lebih masih 6 menit ke depan hingga kita ikuti bersama Warta Berita Nasional. Dan selamat pagi ya untuk Anda semuanya. Nabire masih ditutupi asap ya, bahkan sampai sore, siang. Biasanya kalau pagi ini ya atau siang itu cuacanya seperti ini ya, tapi sudah cerah gitu. Sudah membiru langitnya, bahkan masih kelihatan sunrise matahari ya, pagi yang baru terbit itu sudah ada kayak sunrise berselimut di balik birunya langit gitu ya di pagi hari, dan ada awan-awan putih, dan hari ini dan sudah beberapa hari ini sama sekali tidak nampak ya. Bahkan pagi ini juga masih berasap atau berkabut lah putih gitu ya di langit. Semoga semakin membaik saja. Oke pendengar, terkait dengan hal lain mungkin yang ingin Anda sampaikan pagi ini dalam opini publik, kami tunggu partisipasi dari Anda. Silahkan ya, waktu kita untuk sesi pertama opini publik kurang lebih 6 menit lagi. 6 menit sehingga Anda yang ingin ikut bergabung silakan. Ada hal lain ya yang ingin Anda sampaikan secara santun, dapat Anda sampaikan pagi ini dalam opini publik. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana?
2: Kembali
0: Bung Akodiomi. Siap. Silakan Bung Akodiomi.
2: Ya, saya hanya sampaikan bahwa Kali Bubung dia punya masih tertutupi kabut putih. Ya, kabut putih. Sementara di pagi ini saya berdiri di depan jendela melihat masih ada kabut putih yang menutupi. Ya. Ya, saya harapkan supaya masyarakat yang pagi ini masih mengadakan kegiatan di luar rumah, tolong menggunakan masker. Masker.
0: Siap.
2: Akibat daripada kabut ini, ya itulah, akan menimbulkan banyak penyakit bagi kita.
0: Baik.
2: Saya berapa hari ini agak jarang di luar rumah, hanya di rumah saja. Paling di pinggir halaman selesai masuk. Oke, itu saja yang saya sampaikan.
0: Baik, Bung Akodiomi, terima kasih, selamat pagi. Dari Bung Akodiomi, terima kasih sudah ikut bergabung mengingatkan ya kepada kita semua, karena kondisi berasap berkabut masih menyelimuti Kabupaten Nabire, sehingga Anda yang akan beraktivitas di luar ruangan jangan lupa gunakan masker. Penting memang masker ini ya, ada memang beberapa penyakit yang diakibatkan oleh asap. Ya, salah satu pencegahannya adalah dengan masker ya. Saya lihat juga beberapa dari pemerintah Provinsi Papua Tengah juga membagikan masker. Sementara itu beberapa perusahaan ya ini juga membagikan masker kepada masyarakat. Anda juga kalau misalkan mungkin ke apotik ya, ini mencari masker sudah mungkin agak susah. Iya, karena banyak pasti dari kita yang mengantisipasi dengan membeli lebih seperti itu. Jadi yang pasti jangan lupa gunakan masker, apalagi untuk adik-adik kita ya. Dan juga terkait dengan pendidikan ya, ini ada beberapa informasi juga. Mungkin Anda salah satunya bahwa untuk ya, untuk beberapa sekolah yang terdampak, artinya mungkin lebih dekat dengan titik-titik panas ya atau hotspot ini. Misalkan ada lahan di suatu daerah, lalu kemudian ada sekolah yang dekat dengan radius tertentu, ini diliburkan ya. Dan ini juga merupakan imbauan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire. Tapi yang pasti terkait dengan pendidikan sampai saat ini masih berlangsung ya, dengan ketentuan-ketentuan bahwa adik-adik kita juga mungkin harus menggunakan masker. Dan kita terus akan mengupdate pendengar ya, apakah terkait dengan dampak-dampak daripada kebakaran hutan dan lahan yang terjadi. Dan juga kedepannya, artinya untuk perkembangan kedepannya seperti apa. Dan tadi sudah saya sampaikan juga terkait dengan titik panas di Provinsi Papua Tengah, terlebih khusus di Nabire yang berangsur-angsur berkurang ya, artinya sudah membaik seperti itu. Hanya saja mungkin udara kita yang memang masih mungkin akan bertahan seperti ini ya. Jadi sehingga Anda jangan lupa gunakan masker ya. Jangan lupa gunakan masker, jangan membuang apa ya, jangan membakar sampah dulu gitu ya. Jangan membakar sampah lalu kemudian puntung rokok ini juga jangan sampai dibuang sembarangan dengan kondisi kekeringan ya, El Nino seperti ini sangat bahaya. Lalu kemudian terkait dengan air, nah ini harus benar-benar kita jaga gitu ya. Oke, baik pendengar, nanti saya kembali lagi untuk menyapa Anda dalam opini publik pagi ini. Saya semangat dan juga Anda pastinya harus semangat gitu ya. Nanti kita ketemu lagi dan kita ikuti bersama Warta Berita Nasional yang kami rilis dari Pro 3. Opini publik masih akan berharap bahwa dalam program opini publik ini, bahkan juga nanti Halo RRI jam 9, sebagai masyarakat kami berharap Anda bisa ikut berpartisipasi menyampaikan pendapat, tanggapan, atau mungkin ada seperti memasuk ucapan terima kasih dan lain sebagainya melalui line telepon kami di studio. Selamat pagi dan berikan kita bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita.

0: Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya desa yang mengalami persoalan air bersih, dampak musim kemarau di Kabupaten Klaten terus bertambah. Persoalan kemiskinan, pendidikan, kesehatan semakin beragam, DPRD Provinsi Jawa Tengah mendorong sinergitas dan kolaborasi dalam pembangunan. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Presiden Prabowo Subianto menargetkan penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah wilayah dapat diselesaikan dalam 1 hingga 2 pekan. Pemerintah telah mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan pompa serta bor air, dan ribuan personil. Presiden mengatakan penanganan karhutla melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, TNI, Polri, hingga BNPB. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan Iran tidak akan menyerah dan akan melakukan perlawanan terhadap perang ekonomi Amerika Serikat. Pejabat Iran menyebut perang ekonomi Amerika Serikat sebagai pelanggaran hukum internasional dari piagam PBB. Menurutnya, Iran sudah sejak lama menyiapkan diri untuk menghadapi berbagai kemungkinan serangan dari Amerika Serikat, baik serangan militer maupun juga serangan ekonomi. Lebih lanjut, Menteri Luar Negeri Iran mengatakan, sanksi ekonomi menunjukkan Amerika Serikat yang putus asa dalam menghadapi Iran. Aksi militer mereka telah gagal, dan blokade ekonomi pun juga akan gagal. Dari dunia olahraga, Jenis Chen bangkit dari ketertinggalan untuk menaklukkan Dayana Yastremska turnamen tenis Monterey Open Selasa pada 25 Agustus 2026. Petenis Indonesia itu menang 2-6, 6-3, 7-6 dan memastikan tiket menuju ke babak 16 besar. Dilansir dari WTA, Yastremska mengawali pertandingan di klub Sonoma itu dengan mendominasi permainan dan merebut set pertama 6-2. Desa yang mengalami persoalan air bersih dampak musim kemarau di Kabupaten Klaten terus bertambah. Dari 4 desa yang mengalami kekurangan air bersih, kini menjadi 7 desa yang tersebar di 4 kecamatan. Adam Sutanto melaporkan.
1: Totalnya di Desa Trogowatu 160 tangki, di Desa Tegal Mulyo 174 tangki, di Desa Kendalsari 100 tangki, dan di Desa Sidorejo sudah 166 tangki.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Klaten kini terus melakukan pengiriman bantuan air bersih ke desa-desa terdampak musim kemarau. Bahkan desa-desa tersebut kini mengalami penambahan daerah terdampak musim kemarau. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Klaten, Anjung, kepada RRI mengatakan bantuan air bersih yang selama ini terkonsentrasi di Kecamatan Kemalang atau kawasan Lereng Merapi kini melanda kecamatan lain, yakni Kecamatan Jatinom, Wedi, dan Kecamatan Cawas. Total bantuan air bersih yang sudah didistribusikan lebih dari 630 tangki dengan jumlah penerima manfaat lebih dari 4.000 kepala keluarga.
1: Sedangkan per tanggal 21 Agustus kemarin sudah ada penambahan wilayah, yaitu di Kecamatan Jatinom di Desa Bandungan. Itu sampai dengan hari ini, hari kemarin sudah 15 tangki kita kirim. Kemudian di Kecamatan Wedi di Desa Kaligayam ini sudah kita distribusi sebanyak 6 tangki. Sedangkan di Kecamatan Cawas kita baru memberikan 1 tangki untuk mensupport kegiatan di SD 1 Burian Cawas.
2: Dikatakan desa-desa terdampak musim kemarau tersebut, 4 desa di Kecamatan Kemalang, yakni Sidorejo, Kendalsari, Tegal Mulyo, dan Desa Trogowatu, serta Desa Bandungan di Kecamatan Jatinom. Sedangkan di sisi selatan, yakni Desa Kaligayam, Kecamatan Wedi, dan Desa Burian di Kecamatan Cawas. Kepala Desa Kaligayam, Joko Sutrisno, kepada RRI membenarkan kondisi wilayahnya. Kekurangan air bersih dialami kurang lebih 125 kakak, terutama yang berada di perbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul.
3: Semuanya ini 1.200-an, tapi yang kekurangan air saat ini yang sebelah barat perbatasan Gunung Kidul. Itu satu RW itu ada sekitar 150-an kakak itu.
2: Sutrisno menyebut bantuan air bersih dari BPBD Kabupaten Klaten sudah berlangsung dalam 3 hari terakhir. Sebenarnya di wilayah itu terdapat sumber air program PAMSIMAS, namun debitnya mengalami penurunan sehingga tidak mencukupi untuk kebutuhan masyarakat. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Persoalan kemiskinan, pendidikan, kesehatan semakin beragam. DPRD Provinsi Jawa Tengah mendorong sinergitas dan kolaborasi dalam pembangunan. Bahtiar Rifai melaporkan.
4: Mikir Jawa Tengah, Long Jawa Tengah secara bersama-sama.
5: DPRD Provinsi Jawa Tengah mendorong sinergitas dan kolaborasi dalam membangun Provinsi Jawa Tengah. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Sharif Abdillah mengatakan, di usia Provinsi Jawa Tengah ke-81 ini dan di tengah kompleksnya permasalahan yang dihadapi, pembangunan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan semua pihak harus saling membantu untuk membangun Jawa Tengah. Menurutnya jika masyarakat juga ikut berkolaborasi dalam membangun Jawa Tengah, maka persoalan yang dihadapi akan lebih mudah diatasi.
4: Mikir Jawa Tengah, Long Jawa Tengah secara bersama-sama. Jateng tidak bisa dibangun oleh satu kelompok saja. Masalah Jateng juga sangat kompleks, pekerjaan, pangan, pendidikan, kesehatan, ketimpangan yang mungkin antar wilayah. Jadi perlu gotong royong lintas sektoral. Serta kebersamaan itu harus bagian dari menciptakan rasa memiliki sense of belonging.
5: Sharif menjelaskan, salah satu yang bisa dilakukan untuk membangun Jawa Tengah yaitu bangga dan membeli produk lokal Provinsi Jawa Tengah. Menurutnya dengan bangga dan membeli produk lokal Jawa Tengah akan dapat meningkatkan ekonomi Jawa Tengah yang akan membawa masyarakat Jawa Tengah lebih sejahtera. Selain itu ia meyakini dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Muhammad Saleh menerangkan, untuk meningkatkan pembangunan dan ekonomi Jawa Tengah, perlu disiapkan sumber daya manusia yang kompeten.
6: Bagaimana sumber daya manusia Jawa Tengah ini semakin meningkat, dengan pertumbuhan ekonomi yang bagus, ya kan? Penganggurannya berkurang, dan tentu kita juga ingin memastikan bahwa Jawa Tengah ini posisinya di tengah-tengah, diapit oleh Jawa Timur, Jabodetabek, dan semuanya. Harapannya ini adalah posisi yang sangat strategis untuk kita itu tidak kalah dengan kanan-kiri tetangga kita.
5: Lebih lanjut, Saleh menjelaskan, beberapa sektor pembangunan Jawa Tengah yang saat ini perlu diperkuat, antara lain sektor infrastruktur, pertanian untuk mendukung program ketahanan pangan, UMKM, hingga sektor industri. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perkembangan harga tembakau di tingkat petani Kabupaten Sampang mulai menunjukkan perbedaan berdasarkan lokasi dan kualitas daun. Petani berharap harga pembelian gudang mampu menutup biaya produksi sekaligus memberikan keuntungan yang layak. Airul Umam melaporkan.
7: Harga tembakau di tingkat petani Kabupaten Sampang saat ini berkisar Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram untuk tembakau sawah. Rp55.000 hingga Rp60.000 untuk tembakau Tegal dan Rp65.000 hingga Rp70.000 untuk tembakau Gunung. Perbedaan harga tersebut dipengaruhi kualitas daun, termasuk posisi daun bawah, tengah, dan atas. PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang, Nurdin, mengatakan titik impas atau BIP petani berada di kisaran Rp45.000 per kilogramnya. Namun, perhitungan tersebut belum sepenuhnya memasukkan tenaga petani selama mengolah lahan dan merawat tanaman. Menurutnya, harga saat ini cukup memberikan keuntungan, meski margin petani tetap bergantung pada besarnya biaya produksi. Nurdin mengimbau petani menjaga kualitas tembakau dan tidak mencampur daun dari lokasi maupun kualitas berbeda. Petani juga diminta tidak mencampurkan bahan lain untuk menambah berat karena gudang memiliki sistem penilaian atau grader dalam menentukan kualitas dan harga.
8: Harganya sekarang itu kan tetap kalau yang sawah itu 50 ya kisarannya itu. Yang Tegal itu 60, yang Gunung itu 70. sebenarnya kan BEP itu kalau dihitung semua ya kurang lebih 45-an lah itu kalau dihitung semua. Jadi petani itu ketika harganya 50 mereka merasa untung, padahal ya tenaga mereka nggak dihitung gitu loh. Ya kan?
9: Iya, iya.
8: Yang dihitung hanya modal-modal mereka, tapi mereka yang ono terus arau itu kadang nggak mereka perhitungkan.
7: Sementara itu, petani tembakau asal Kecamatan Kedungdung, Zainal, menginginkan hasil panennya tahun ini terserap dengan harga tinggi dan sesuai biaya produksi, mulai dari perawatan, pupuk hingga tenaga kerja, sehingga petani memperoleh keuntungan yang layak.
10: Tentu kami berharap hasil panen tembakau tahun ini bisa terjual dengan harga yang tinggi dan sesuai dengan biaya produksi, dan begitu pun memberikan keuntungan bagi para petani serta menutup biaya perawatan seperti pupuk, tenaga kerja, dan kebutuhan lainnya selama musim tanam.
7: Ia juga berharap kondisi harga tahun ini mampu membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani tembakau di Kabupaten Sampang. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
11: Untuk mengantisipasi terulangnya kembali tragedi kerusuhan yang pernah terjadi pada tanggal 30 Agustus.
0: Menjelang satu tahun tragedi kerusuhan yang terjadi pada 30 Agustus 2025, aparat keamanan di Kabupaten Kediri meningkatkan langkah antisipasi untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ayu Citra melaporkan.
11: Untuk mengantisipasi terulangnya kembali tragedi kerusuhan yang pernah terjadi pada tanggal 30 Agustus 2025, maka pada saat ini tugas gabungan di wilayah Kabupaten Kediri meningkatkan pengawasan di berbagai titik. Hal disebutkan oleh Kapolres Kediri melalui Kasat Intelkam AKP Rene Terap. Ia mengatakan bahwa peningkatan pengawasan itu dilakukan sejak jauh hari dan disiagakan bersama dengan segenap instansi samping. Terlebih lagi, pada bulan ini bertahun pula dengan banyaknya event di sejumlah pedesaan, yang mana beberapa masyarakat tengah euforia memperingati HUT KOM 1 RI. Harapannya, dalam peningkatan pengawasan kali ini, maka kejadian tragedi kerusuhan yang sempat menghanguskan sejumlah kantor pemerintahan di PKP Kediri tidak akan terjadi, dan suasana kamtipmas di wilayah ini akan selalu kondusif.
12: Dan insyaallah saya sudah koordinasi dengan Kasat Pol PP selaku penegak kerja dan jajaran. Insyaallah mungkin nanti para panitia yang sudah melaksanakan, yang terutama yang sudah melewati jam batas akhir, yang tentunya selama ini sudah jajaran itu dibatasi sampai pukul 22.00.
11: Terpisah, PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri Kalep Untung mengatakan jika sinergi pengamanan tersebut juga dilakukan di keanggotaan Satpol PP. Hal itu juga menyusul adanya pengajuan izin dan rekomendasi permohonan agenda pawai budaya maupun kegiatan keramaian publik yang diadakan setiap bulan Agustus.
12: Yang mengajukan belum ada kita untuk rekomendasi, karena mereka tapi kan rekomendasi ini baru tahap awal.
11: Meski demikian, hingga saat ini terpantau kondisi kamtipmas di wilayah Kabupaten Kediri masih aman dan tunjang pula dengan terwujudnya ketertiban masyarakat. Ayu Citra melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Job Fair 2026. Sebanyak 3.000 lebih lowongan kerja akan tersedia bagi para calon pekerja, mulai dari ijazah SMA hingga sarjana. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
13: Pak Gubernur meminta kepada kami untuk menyiapkan job fair atau pasar kerja. Jadi nanti sekitar bulan Oktober kita akan menyelenggarakan.
14: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Disnaker Trans Kalimantan Tengah akan menggelar job fair skala besar pada Oktober 2026 mendatang dengan menargetkan sedikitnya 3.000 lowongan kerja. Kepala Disnaker Trans Kalimantan Tengah, Parit Wajdi, mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Kalimantan Tengah untuk memperluas akses masyarakat terhadap lapangan pekerjaan. Parit Wajidi menjelaskan pihaknya akan menghimpun data kebutuhan tenaga kerja dari berbagai perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Tengah. Lowongan yang tersedia nantinya berasal dari beragam sektor usaha seperti perkebunan, pertambangan hingga jasa.
13: Akan job fair atau pasar kerja. Jadi nanti sekitar bulan Oktober kita akan menyelenggarakan job fair besar-besaran. Nanti ada ribuan lowongan yang akan kita mintakan datanya dari perusahaan-perusahaan yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Kita berharap seluruh perusahaan di Provinsi Kalimantan Tengah berpartisipasi dalam job fair ini. Sektor perkebunan, pertambangan, jasa yang selama ini memang sudah ikut ketika kita menyelenggarakan job fair. Biasanya ininya berbeda-beda. Ada yang dari menerima lulusan SMA, sederajat SMK, kemudian ada yang juga menerima lulusan S1.
14: Sementara itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia GAPKI Kalimantan Tengah mendukung pelaksanaan job fair sebagai salah satu upaya yang perluas kesempatan kerja bagi masyarakat, khususnya di sektor perkebunan. Sekretaris Eksekutif GAPKI Kalimantan Tengah Rawing Rambang mengatakan sektor perkebunan memiliki kontribusi besar dalam penyerapan tenaga kerja di Kalimantan Tengah. Hal ini seiring dengan luasnya aktivitas usaha perkebunan yang membutuhkan tenaga kerja pada berbagai bidang. Keberadaan job fair menjadi momentum untuk mempertemukan perusahaan dengan pencari kerja.

0: angkutan ini kecil, itu yang dilaksanakan mereka, pemupukan sebagainya. Nah itu yang dilaksanakan, kalau di pabrik bagian administrasi, jadi sudah ada porsinya masing-masing, sudah diatur.
1: Dengan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan pencari kerja, job fair diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja serta mendukung pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Mensarung Incorporesano menjadi tema pameran yang menampilkan instalasi seni unik berbahan dasar kayu dan aneka motif sarung Nusantara. Pameran yang menampilkan karya seniman pertunjukan dari Yogyakarta ini, yang merupakan juga kelahiran Sulawesi Selatan tersebut, digelar di Elephant Gallery Yogyakarta mulai 23 Agustus hingga Oktober mendatang. Wayu Suryo melaporkan.
1: Para pengunjung Eleven Gallery Yogyakarta mencoba langsung karya seni berupa alat hybrid olahraga sekaligus alat tenun berbahan kayu dilapisi aneka motif kain sarung Nusantara. Instalasi unik tersebut dibuat Abdi Karya, seorang seniman pertunjukan kelahiran Wajo, Sulawesi Selatan yang saat ini tinggal di Yogyakarta. Dalam karyanya itu, Abdi menggabungkan dua aktivitas yang terkesan berseberangan, yaitu olahraga gym dan tradisi menenun sarung khas Bugis. Ide kreatifnya itu berangkat dari kenangan masa kecil bersama keluarganya, yaitu mendiang sang ayah yang merupakan guru olahraga, serta mendiang ibu dan nenek sebagai pembuat sarung tenun.
3: Saya menemukan relasi yang kuat di keduanya, bahwa aktivitas olahraga nge-gym dan sarung, menenun sarung itu, dua-duanya punya keterkaitan yang sangat erat dari sisi bagaimana mereka beraktivitas. Ada kegiatan menarik, ada kegiatan mengangkat, mendorong, dan seterusnya di aktivitas gym. Bukankah aktivitas menenun sarung juga seperti itu? Ada aktivitas menarik, menghanta-hanta, mengangkat, dan sebagainya.
1: Dalam pameran tunggal bertajuk Men Sarung Incorporesano ini, Abdi Karya sengaja membiarkan para pengunjung menyentuh instalasi seni yang ia buat. Aktor dan sastrawan Indonesia, Wani Darmawan, sangat terkesan dengan karya yang dipamerkan.
4: Sarung ini bagi saya sekarang ini mengembalikan orang kembali ke dalam proses hidup kesehariannya. Misalnya begini, aktivitas nge-gym sebetulnya itu sebagai salah satu bentuk saja. Kalau kita hayati secara sungguh-sungguh, sebetulnya aktivitas sehari-hari itu juga sudah dipenuhi dengan olahraga.
1: Melalui karya kreatifnya, seniman pertunjukan Abdi Karya ingin mendobrak sekat antara pengunjung dan karya seni, sebab ruang interaksi yang terbangun di antara keduanya menjadi sebuah pelengkap dalam pameran tersebut. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah kamu, suara pembacaan teks proklamasi itu merupakan hasil rekaman ulang. Saat itu teknologi belum secanggih sekarang. Saat itu pembacaan proklamasi hanya didokumentasikan dengan foto karena belum ada kamera yang bisa merekam video dengan suara. Setelah pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno merekam kembali teks proklamasi pada tahun 1951. Direkam di studio Radio Republik Indonesia. Dari rekaman Insinyur Soekarno inilah digunakan sebagai dokumentasi penting suara sejarah untuk momen proklamasi. Setelah itu, rekaman Insinyur Soekarno dibawa ke Lokananta, Kota Solo, Jawa Tengah. Di studio Lokananta inilah rekaman suara Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi digandakan dengan piringan hitam. Kemudian disebarkan oleh Lokananta ke penjuru Indonesia. Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.
1: Merujuk pada sejarahnya, ketika penjajahan Belanda mengalami krisis saat kedatangan Jepang ke tanah air Indonesia, lagu Indonesia Raya pernah diputar setiap hari dan diperdengarkan untuk khalayak. Ketika Jepang mengambil alih pendudukan di tanah air dari tangan Belanda, Jepang berusaha mencari simpati rakyat Indonesia. Salah satunya yang dilakukan yakni dengan mengumandangkan lagu Indonesia Raya setiap hari lewat radio NHK. Inilah lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh tentara Jepang.

0: Sejarah singkat Sangsaka Merah Putih.
1: 17 Agustus 1945 menjadi awal Sangsaka Merah Putih berkibar. Di kediaman Soekarno Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, sekitar pukul 10 pagi dalam upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia yang sederhana. Setelah Soekarno membacakan teks proklamasi, bendera merah putih dikibarkan oleh Paskibraka yang dipimpin Latif Hendraningrat. Sejak itulah, bendera tersebut dikibarkan setiap tanggal 17 Agustus. Bendera merah putih dijahit oleh istri Soekarno Fatmawati. Warna merah melambangkan keberanian dan warna putih melambangkan kesucian. Pada tahun 1958, dalam pasal 4 peraturan pemerintah nomor 40/1958 diputuskan bahwa bendera kebangsaan yang digunakan pada upacara proklamasi kemerdekaan di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi bendera pusaka atau Sangsaka Merah Putih. Namun, bendera pusaka yang kian tua itu pada tahun 1968 tidak dikibarkan lagi, diganti dengan duplikatnya yang berbahan sutra alam, berukuran asli persis, yaitu 178 cm x 274 cm.

Indonesia adalah rumah bagi beragam keyakinan dan agama. Dari Sabang sampai Merauke, masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng berdiri berdampingan. Simbol nyata kerukunan yang telah tumbuh sejak lama. Toleransi bukan sekedar slogan, tapi bagian dari jati diri bangsa. Kita belajar untuk saling menghormati, bukan karena kita sama, tetapi karena kita bersaudara. Perbedaan keyakinan tidak membuat kita terpecah, justru memperkaya nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Di setiap doa yang dipanjatkan, kita menyimpan harapan yang sama, hidup damai dalam keberagaman. Mari jaga toleransi, bukan hanya dalam kata, tapi dalam sikap dan perbuatan. Karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena mampu bersatu dalam perbedaan.

101 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire. Nabire pagi ini.

0: www.radio.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kalian Anda kembali bergabung bersama kami di Persatu RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Dan saat ini sudah pukul 7.38 menit waktu Indonesia Timur. Masih dengan program acara Opini Publik, pendengar ya. Dan pagi tadi sudah bergabung ada Mama Suo dan juga Bung Aku Diomi. Masing-masing ini membicarakan atau memberikan pendapat kaitannya dengan air ya, dan kelangkaan air. Ada beberapa saudara-saudari kita yang memang seperti tetangga dari Mama Suo ini membeli air dengan harga 600 ribu per tangki, satu tangki gitu ya. Nah, ini menurut Mama Suo ini cukup berat ya, tadi juga didukung oleh Bung Aku Diomi. Namun kemudian Mama Suo juga mengucapkan terima kasih tadi untuk tim gabungan Karhutla Provinsi Papua Tengah ya, yang kemudian bergerak cepat juga sudah meninjau lahan atau kebun dari Mama Suo, dan juga bahkan untuk masyarakat lainnya ya, lahan atau kebun masyarakat lainnya. Juga tadi Bung Aku Diomi menyentil terkait dengan sumur bor ya, sumur bor di yang bisa menjadi solusi dari kelangkaan air seperti itu. Oke pendengar, kami masih menanti partisipasi dari Anda. Waktu kita hingga pukul 8. Dan edisi hari ini Dialog Nabire Menyapa juga tidak dapat kami hadirkan. Dan sekali lagi untuk Anda, silakan di 0984-22074. Juga bisa melalui laman website, melalui WhatsApp kami di 0813-5494-419. Dan juga hari ini adik-adik kita yang sekolah gitu ya, baik itu tingkat SD juga mungkin SMP bahkan SMA ya, beberapa sekolah ini memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah yang tepat jatuh di hari kemarin ya, tanggal 25 Agustus. Namun ada beberapa sekolah yang kemudian masih merayakannya di hari ini seperti itu. Oke, baik pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda terlebih dahulu rangkaian lagu-lagu di hari Rabu ini ya, Rabu ceria. Ya, Rabu ceria dan masih dengan asap yang menyelimuti Kabupaten Nabire, sudah terang ya, tapi masih asap tidak secara hari-hari biasanya. Jangan lupa gunakan masker pendengar ya, masker nih ya untuk adik-adik kita yang sekolah ya. Juga mungkin vitamin, ini terlebih khusus juga untuk balita gitu ya, dan juga untuk lansia. Nah ini jika memang merasakan hal-hal yang terkait dengan saluran pernafasan yang kurang baik, atau memang Anda merasakan sesuatu yang berbeda, Anda bisa langsung memeriksakan diri ke dokter ya. Karena memang ini dilihat dari sejauh mata memandang ya, di seputaran Jalan Merdeka, bahkan tadi di Kalibobo juga Bung Aku Diomi sampaikan bahwa masih tertutup asap ya, jadi seperti kabut gitu ya di langit-langit ini, bahkan sampai ke jalan raya. Jadi kalau pagi-pagi itu hirupnya sudah tidak segar lagi ya, pagi tadi saya hirup udara itu sudah seperti hirup asap gitu. Nah ini harus berhati-hati, jika memang Anda merasakan hal-hal yang kurang baik ya, bisa langsung ke dokter. Pokoknya harus menjaga diri sendiri dengan baik dan juga keluarga pastinya. Oke, pendengar jangan kemana-mana, ada Vidi Aldiano dengan Aku Cinta Dia.

0: this guy doing a video?
1: I don't know.
0: Did he take a, like the wrong pill?
1: Maybe he took the wrong pill.
2: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

Ya, mendengar dari Kunto Aji dengan terlalu lama sendiri mengantarkan kita sudah tepat pukul 7 lebih 58 menit waktu Indonesia Timur. Untuk Anda yang ingin ikut bergabung boleh terakhir ya. Satu penelpon terakhir silakan saja di 0984-22074 dan di 0813-5494-419. Nah, pendengar, nah ini kaitannya dengan sumur bor ya, yang pagi tadi sudah sempat disampaikan oleh Bung Ako Diomi. Ini saya berikan informasi terkait sumur bor. Pendengar, program pembangunan sumur bor di Kabupaten Nabire, Papua Tengah ini banyak dilakukan melalui kerjasama TNI Angkatan Darat seperti Yonif TP804 Depai dan Kodim. Ini untuk membantu penyediaan air bersih gratis ya, air bersih gratis bagi warga. Ya, dan ini juga merupakan salah satu program Astacita ya, Presiden, program prioritas selain jembatan Merah Putih. Dan lokasi terbaru saat ini untuk di Nabire, sumur bor di Nabire, pembangunan sumur bor baru-baru ini hadir di Kampung Air Mandidi atau Distrik Teluk Kimi, kemudian di Waharia dan SD Negeri Topo. Jadi pendengar, sejauh ini sudah ada 3 lokasi atau titik sumur bor yang dibangun ya, kerjasama antara TNI Angkatan Darat dan yaitu dari Yonif TP804, Debai dan Kodim. Ya, ini yaitu di Kampung Air Mandidi, Distrik Teluk Kimi, Waharia dan SD Negeri Topo. Sementara itu terkait dengan kedalaman pengeboran, umumnya mencapai 45 hingga 50 meter setelah melalui survei geolistrik ya, untuk mendeteksi sumber air tanah yang baik. Untuk kapasitas penampungan sendiri ini seringkali dilengkapi tangki penampung atau ground tank. Ground tank ini berukuran besar sekitar 2200 liter agar pasokan air lancar. Sementara fasilitas dari TNI ini sendiri bersifat gratis untuk kebutuhan warga dan tentunya tidak dijual, diperjualbelikan seperti ini. Ya, mungkin Anda nanti bisa melihat ya di lokasi-lokasi tersebut di Teluk Kimi, tepatnya di Kampung Air Mandidi, Distrik Teluk Kimi, kemudian di Waharia dan SD Negeri Topo. Kami juga dari RRI sudah memberikan informasi ini ya melalui media online dan juga berita radio, bahkan juga Anda bisa melihatnya di YouTube dan di Instagram kami ya, di media sosial kami terkait dengan sumur bor ini. Ya, pendengar, kami akhiri opini publik. Terima kasih untuk Mama Suo tadi sudah menyampaikan kaitannya dengan keluhan terkait dengan harga air yang mahal sekitar Rp600.000 per tangki. Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan ya untuk saudara-saudari kita ya, atau tetangga-tetangga dari Mama Suo sendiri. Lalu kemudian tadi Mama So juga menyampaikan ucapan terima kasih atas gerak cepat ya, cepat dan tepat ini tim gabungan Karhutla Provinsi Papua Tengah. Sementara itu Bung Ako Diomi juga tadi menyampaikan kaitannya dengan solusi dari kelangkaan air sendiri, yaitu adalah salah satunya adalah sumur bor yang baru saja informasinya saya hadirkan untuk Anda. Lalu kemudian tadi disampaikan juga kaitannya tentang penggunaan masker ya oleh seluruh masyarakat di Nabire agar menggunakan masker di tengah kondisi cuaca atau keadaan Nabire yang sampai saat ini masih berkabut atau berasap. Yang tadinya langit biru sekarang seperti mendung ya, mendung tak berarti hujan. Ini bukan mendung hujan, mendung tidak hujan-hujan ya karena asap. Oke, baik pendengar, semoga semakin membaik. Nanti kami terus mengupdate informasi-informasi di ruang dengar Anda seperti tadi titik panas yang sudah menurun ya hingga saat ini di Nabire juga sudah drastis menurunnya dari hari pertama hingga hari ini, dan kita berharap bahwa kabupaten lain di Papua Tengah juga menyusul untuk angka dari titik panas atau hotspot di wilayah masing-masing ya di 8 kabupaten ini agar berangsur-angsur menurun dan sehingga udara dan juga keadaan Nabire makin membaik gitu ya. Oke, pendengar, selamat pagi untuk Anda semuanya. Musik informasi kami hadirkan hingga kita nantikan bersama Halo RRI pukul 9 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
3: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
4: Paling ujung
3: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
5: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

101 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire,

0: rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, mendengar Presiden Prabowo Subianto menjadikan pembangunan PLTS 100 GWP sebagai bagian dari strategi mewujudkan kemandirian energi nasional. Dan target ini akan berjalan bersama dengan pengembangan panas bumi, gas, dan peningkatan produksi minyak dalam negeri. Sementara itu, pendengar Presiden juga mengatakan terkait dengan pembangunan 100 GWP PLTS, ini harus memberikan kemampuan bagi Indonesia untuk memenuhi kebutuhan energi secara mandiri. Dan sementara itu, penguatan kemandirian ini juga, pendengar ya, tidak hanya dilakukan melalui tenaga surya. Dan pemerintah juga memiliki potensi panas bumi, kemudian ladang gas, serta sumber minyak yang perlu untuk dioptimalkan. Sementara itu, Kepala Negara juga mengatakan terkait dengan kombinasi berbagai sumber energi tersebut menjadi modal bagi Indonesia untuk menghadapi perubahan dan ketidakpastian di dunia. Sementara itu, pengembangan energi surya ini menjadi salah satu langkah pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi, dan juga langkah ini pendengar sebagai upaya ya

Ya, mendengar kami hadirkan di ruang dengar Anda beberapa rangkaian lagu-lagu hiburan ya, dan juga bersama dengan ragam informasi menarik di pagi ini yang sebenarnya cerah sih ya. Oke, pendengar, untuk Anda semuanya ada dari Ran dengan Selamat Pagi ya, untuk Anda semuanya. Dan setelah itu ada Citra Scholastika dengan Pasti Bisa.

0: coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat tidur mereka ini. Hey, kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Eh, kawan. Itu upacara, weh. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view. Logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya, loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Eh, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Ih, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
2: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, mendengar Anda mungkin sering atau mungkin ada yang belum pernah mendengar atau ada yang sudah sering mendengar istilah Nietzsche. Ya, jadi istilah Nietzsche ini semakin sering terdengar dalam dunia digital, terutama saat membicarakan komunitas, kemudian minat, hingga konten tertentu. Nah, meski terasa familiar, ya, istilah ini sendiri memiliki makna yang lebih luas, ya, dan digunakan dalam berbagai bidang. Jadi, pada umumnya itu niche, ya, ini mengacu pada bagian atau bidang yang memiliki karakteristik, kemudian kebutuhan, atau bahkan minat tertentu. Dan melansir dari Cambridge Dictionary, niche adalah aktivitas atau posisi yang sesuai untuk kelompok atau kondisi tertentu dengan kebutuhan dan ketertarikan khusus. Nah, contohnya ini konten mengenai sejarah mode, ada juga tanaman hias langka, perbaikan barang antik, ya, atau bahkan ulasan produk dengan kategori tertentu. Nah, pendengar, meskipun audiensnya lebih kecil dibandingkan dengan konten umum, ya, tapi penonton cenderung memiliki ketertarikan khusus terhadap tema-tema tersebut. Nah, niche juga sering digunakan dalam percakapan informal, ya, untuk menggambarkan sesuatu yang tidak terlalu dikenal secara luas, tetapi memiliki penggemar tertentu. Nah, karena itu ketika seorang menyebut sebuah topik sebagai niche, ya, maksudnya adalah biasanya merujuk pada sesuatu yang lebih spesifik. Seperti itu, pendengar, ya. Oke, pendengar, sudah pukul 8.52 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Selamat pagi untuk Anda semuanya, tetap semangat, ya. Dan untuk Anda semuanya, jangan lupa untuk selalu merasa cantik, ya, terlebih khusus untuk wanita-wanita di luar sana. Karena kalau misalkan kita merasa cantik di pagi hari, terlebih khusus, ya, merasa cantik everyday, ini juga meningkatkan mood kita, ya, perasaan kita untuk lebih bersemangat, gitu. Seperti kata Lobo dalam lagunya, "Kau Cantik."